0: Aku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
2: Laporan khusus.
3: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden sama itu biasanya setiap itu akan dipakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI diantek juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
5: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50-50 ribu pertama. Ada juga Pak kemungkinan. Sudah selesai belum sebuah diskusi itu?
5: Ya masih terus belum.
6: Dalam diskusi ya.
5: Oke.
6: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap pernah ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
6: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara

0: mudah untuk buka rekening.
1: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
0: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
2: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
4: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
5: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
6: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
8: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Selamat. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erick, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
9: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
10: Investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
9: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawi yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
13: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: perhatian.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar-pendengar, kami hadirkan untuk Anda di Cek Fakta kali ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Cek Fakta kali ini, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya ya. Faktanya, klaim ini tidak benar. Kalau dikutip dari Tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki. Abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Maka dengan demikian, informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Berhati-hatilah sebelum kita men-share informasi dari sumber manapun, karena yang harus dipastikan pertama adalah cek kebenaran dari informasi tersebut di media atau website resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

Terima kasih pendengar masih setia mendengarkan kami di Prosatu Kali Informasi dan Inspirasi. Berikut perhadirkan dulu informasi updatean info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Ini updateannya tanggal 7 September kemarin ya, 2026 pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, kemudian ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atalomau, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan Mie Kardus, 1 kardus dari Azhar Nur, pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembakau sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Ano Domini, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Pada Pain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Zenzei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu transfer via Bank BCA, uang 150 ribu transfer via Bank BCA, uang 20 ribu transfer via Sibank, uang 25.000 transfer via Sibank, uang 50.000 transfer via Bank BCA, uang 200.000 transfer via Bank BNI, uang 500.000 transfer via Bank BNI, uang 100.000 transfer via Bank BNI, uang 50.000 transfer via Bank BNI, uang 100.000 transfer via Bank BNI, uang 15.000 transfer via Bank Sibank, uang 50.000 transfer via Sibank, uang 100.000 transfer via Bank BNI, uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantung yang masuk dari Yayasan RMS, uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang 350.000 transfer via Bank BNI, uang 300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang 250.000 via Kris dari Orang Baik, uang 50.000 dari Pak Kedor, uang 50.000 dari Pak Anton, uang 50.000 dari Pak Adi Ninong, uang 50.000 dari Pak Nixon, uang 50.000 dari Bu Ana Lopo, uang 50.000 dari Pak Jack Lai, uang 100.000 dari Bu Erika, uang 50.000 dari Bu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebesar 7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang dan diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkap dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Baik pendengar, setelah ini kami akan hadirkan dialog Kupang Menyapa Pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, tentunya semuanya untuk spesial di hari ini menyangkut hari radio ya. Hari radio hingga pada esok hari puncaknya di tanggal 11 September 2026. Tetaplah bersama kami.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi bersama dengan saya Veronica menemani Anda untuk dialog Kupang Menyapa. Anda bisa mendengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan secara langsung ya di live streaming YouTube channelnya RRI Kupang. Pendengar, kita hidup di zaman ketika informasi bergerak begitu cepat. Cukup dengan membuka handphone saja dalam hitungan detik kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di berbagai tempat. Media sosial, portal berita, YouTube, hingga berbagai platform digital ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat ya. Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, radio tetap memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat. Radio bukan hanya tentang suara yang menemani perjalanan atau aktivitas kita, namun radio juga memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, berimbang, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, bagaimana radio bisa tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital? Lalu sejauh mana radio mampu menjadi benteng masyarakat dari informasi yang keliru atau hoax? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana radio di NTT dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai media yang dekat dengan masyarakat? Untuk membahasnya pagi ini, saya sudah kedatangan dua narasumber. Dan langsung saja saya perkenalkan ya, yang satu kita masih menanti ya, OTW ke sini ya. Oke, baik. Langsung saja saya perkenalkan yang pertama bersama dengan kita hadir di Studio Pro 1 ada Bapak Kekson Vole Saluk STRPAR selaku Wakil Ketua KPID NTT. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Kupang. Dan tentunya kami juga masih menanti salah satunya untuk hadir bersama dengan kami ada Bapak Asher Bekak yang merupakan pemerhati ya, Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang ya. Kami masih menanti kehadiran beliau, mungkin kalau sementara sekarang lagi mendengarkan kami bisa segera merapat juga ya ke RRI. Baik, kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya. Mohon izin Bapak, ini saya menyapanya dengan Bung Kekson.
3: Siap.
2: Oke. Baik, saya menyapa dengan Bung Kekson. Nah, ini menarik sekali nih ya. Kalau kita bicara tentang

0: radio di tengah gempuran media digital seperti sekarang ya. Kalau menurut Bung Gekson sendiri, seberapa penting sebenarnya keberadaan radio bagi masyarakat NTT saat ini?
1: Baik, terima kasih Ibu. Pertama-tama tentunya secara kelembagaan kami mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada RRI Kupang yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dan menjadi narasumber di RRI Kupang. Pagi hari ini juga saya sampaikan permohonan maaf dari ketua karena berhalangan hadir sehingga saya yang diutus hadir di sini. Dan pada prinsipnya secara kelembagaan kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah tentunya memiliki tugas pokok kami mengawasi konten-konten atau isi siaran lembaga penyiaran publik di Nusa Tenggara Timur. Nah, berkaitan dengan relevansi radio di era digital hari ini, menurut kami ya masih sangat relevan lah di era digital saat ini. Karena apalagi di NTT sendiri, kita tahu bahwa NTT adalah daerah kepulauan, terus memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga kehadiran radio di era digital hari ini masih sangat relevan. Karena mungkin bagi kita yang di kota, okelah kita mungkin tiap hari bisa mengakses informasi dari berbagai platform, baik dari media sosial maupun media mainstream lain, tetapi bagi masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan perbatasan maupun di kawasan kepulauan atau di kawasan pelosok-pelosok, itu tentunya masih sangat membutuhkan radio sebagai saluran informasi dan hiburan. Seperti itu, Bu.
0: Artinya masih penting ya. Belum ya. Bisa, ya artinya belum bisa digeser dulu nih. Belum ya. Oke. Nah, kalau kita bicara radio versus media sosial, karena kan kita tahu bahwa perkembangan teknologi juga membuat perkembangan media sosial juga mengerikan begitu ya, ya saat ini ya, akhir-akhir ini. Nah, sebelum kita mulai, saya menyapa dulu nih ya narasumber kita yang juga sudah bergabung bersama dengan kita saat ini. Ada Bapak Asyar Bekak sebagai Ketua Pemerhati LPP RRI Kupang yang juga sudah bergabung dengan kita di Studio Pro 1 ya. Sambil nanti kita mengatur dulu posisi mikrofon dan juga headphone-nya. Saya balik lagi ke Bung Bung Kekson ya. Oke, seperti saya bilang tadi ya, ini kita bicara radio versus media sosial nih. Saat ini kan masyarakat bisa mendapatkan berita dari siapa saja ya, melalui media sosial. Nah, masalahnya tidak semua informasi itu kan benar nih, ya kan? Nah, kalau menurut Bung Kekson, apa keunggulan radio dalam menghadapi fenomena banjir informasi dan maraknya hoaks di media sosial nih?
1: Nah, itu yang makanya dari awal saya menyampaikan bahwa kehadiran atau relevansi radio di era digital hari ini masih sangat relevan lah menurut kami, karena di tengah arus informasi yang begitu yang berkembang begitu pesat, tentunya kita butuh media-media yang menjadi media klarifikator atau media arus utama yang memberikan penjernihan, memberikan klarifikasi dan memberitakan informasi-informasi yang tentunya berdasarkan kode etik jurnalistik dan konten, menyajikan konten-konten yang tentunya tidak hanya menghibur tetapi mengedukasi juga, sehingga kita melihat bahwa radio hari ini masih memiliki peran yang cukup besar untuk untuk menangkal informasi-informasi bohong atau informasi-informasi hoax yang beredar begitu pesat di tengah masyarakat, baik melalui media khususnya melalui media sosial ya, yang hari ini kita lihat bahwa dia begitu beredar begitu dahsyat dan tak terkontrol lagi, sehingga kami juga berharap dengan adanya revisi undang-undang penyiaran nanti memberikan ruang yang besar kepada kami Komisi Penyiaran, sehingga tidak hanya mengawasi konten-konten media penyiaran tetapi kami juga ikut mengawasi konten-konten media sosial seperti itu. Tapi kami tentunya sangat mengapresiasi RRI dan teman-teman radio swasta di Nusa Tenggara Timur yang hari ini memberikan peran yang cukup besar dalam menangkal informasi-informasi yang hoax begitu.
0: Oke. Masih tetap menjadi tameng ya, tembok ya, sebelum betul sampai ke masyarakat ataupun yang sudah sampai bisa diklarifikasi melalui radio juga ya, pemberi informasi yang terpercaya
1: betul,
0: begitu
1: ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Kekson. Saya langsung ke Bapak Asyar ini sebagai Ketua Pemerhati LPP dari Kupang nih ya. Bapak Asyar, ketua langsung ngobrol-ngobrol ya Bapak ya. Terima kasih sudah sampai sini. Dari mana?
2: Ya, karena sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh pendengar Radio Republik Indonesia. Jadi dulunya Radio Republik Indonesia, sekarang LPP RI.
0: Iya. Terima kasih.
2: Juga teman-teman pemerhati yang sementara ini sedang mengikuti siaran langsung dari Pro 1 RRI Kupang, baik di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan banyak teman-teman pemerhati RRI Kupang juga yang ada di Ambon, Maluku, Bogor, Timur-Timur, dan Malaysia. Saya menyapa mereka sehingga mereka juga pada pagi hari ini mendapat satu kesempatan yang sudah diberikan kepada pemerhati dalam rangka hari ulang tahun radio yang ke-21. Saya agak terlambat, memang Kota Kupang ini kalau dulunya lancar-lancar, tapi sekarang ini kendaraan semakin banyak dan sudah mulai macet-macet, jadi saya terlambat sekitar 7 menit lah, saya rasa.
0: Tidak apa-apa, tidak
2: itu
0: apa-apa,
2: masih kita toleransi bersama.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih juga untuk Bapak dari
1: KPID
2: yang sudah turut hadir bersama dengan kita di Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang.
0: Baik, berarti kita langsung saya, Bapak Asere, kita langsung saya. Kan sekarang nih kita tahu bahwa masyarakat, semua tuh siapapun itu, mereka punya begitu banyak pilihan media, ya ya. Nah, kalau menurut Bapak Aser, apa yang membuat radio secara khusus RRI Kupang begitu masih mampu mempertahankan pendengarnya di tengah hadirnya media sosial seperti TikTok, YouTube, bahkan podcast, bahkan juga platform digital yang lain dan media sosial yang lain? Kenapa?
2: Ya, jadi RRI ini dilihat dari sejarah singkat itu lahir bersama Negara Republik Indonesia. Dan satu-satunya radio yang berkumandang untuk membela peran perjuangan pada waktu itu. Dan hal ini sudah menjadi radio regenerasi. Maksudnya dari nenek punya nenek, nenek punya biasa teman kita di Sikumana, Pak Opa Miliar bilang, nenek punya nenek, bayi punya bayi, anak punya anak, cucu punya cucu. Jadi itu sudah mendarah daging di hati daripada para pendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, RRI ini punya siarannya menjangkau di mana-mana. Apalagi pada waktu lalu masih menggunakan frekuensi AM. Sekarang FM, tetapi di kalau tidak salah di Pro 1 ya yang masih pakai AM. Dan siarannya memang kompleks, baik remaja, baik siaran budaya, dan siaran di Pro 1 siaran umum, Pro 2 siaran umum, dan semua itu memang siarannya cukup bagus dan sangat menarik. Dan berita-berita yang disampaikan itu memang berita yang aktual. Berita yang hari ini terjadi di mana, hari ini juga disiarkan. Sehingga para pendengar itu tidak bosan-bosan dan mereka sangat punya perhatian khusus terhadap siaran RRI. Baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi pendengar maupun pemirsa Radio Republik Indonesia.
0: Oke, kalau kita lihat secara perilaku masyarakat ya, perubahan perilaku masyarakat. Kalau dulu kan masyarakat menunggu informasi dari radio ini pada jam-jam tertentu ya, dulu ya. Sekarang kan informasi bisa datang kapan saja kan melalui handphone ya, Bapak Aser ya. Apakah perubahan pola konsumsi informasi ini menjadi ancaman bagi eksistensi radio? Karena kan apa-apa informasi bisa langsung buka media sosial aja, ngapain denger radio, begitu kan kata orang ya. Atau justru ini menjadi peluang untuk radio bisa berkembang juga?
2: Iya, dalam dunia IT ini banyak pilihan. Banyak pilihan untuk para pendengar. Tetapi kalau mau dilihat, itu banyak juga yang senang sekali mendengar radio. Karena radio ini salah satu alat komunikasi, informasi bagi para pendengar yang bisa dibawa kemana-mana. Saya masih teringat dulu Pak Martinus C, salah seorang penyiar di tahun 90-an. Dia bilang, suara saya ini didengar di mana-mana, di kebun, di ladang, di laut, di gunung maupun di pantai. Dan inilah yang menjadi salah satu tolok ukur bagi radio. Dan radio juga kita sudah bisa langsung komunikasi dari tempat di mana kita berada. Kita bisa telepon ke radio yang nomor HP-nya sudah atau nomor teleponnya itu sudah disampaikan. Nah, inilah salah satu yang sangat menarik bagi para pendengar.
0: Karena kami juga sekarang mengikuti tren ya, menggunakan WhatsApp juga ada, sekarang juga TikTok udah kita sampai ke situ, bahkan YouTube juga kami sudah punya. Jadi tren era digital juga radio sekarang udah mulai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Dan itu kalau kita bilang hukumnya wajib, harus begitu. Kalau tidak akan ketinggalan jauh. Terima kasih Bapak Asyar. Saya ke Bung Kekson lagi nih. Ini kalau kita lihat nih Bung Kekson sebagai KPID NTT ya. Nah, bagaimana KPID melihat perkembangan radio di era digital saat ini? Apakah ada dorongan atau strategi tertentu nih supaya lembaga penyiaran radio, mungkin RRI Kupang juga, tidak hanya bertahan tetapi juga mampu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi seperti yang tadi saya baru bilang ya, beberapa produk-produk kami nih RRI Kupang.
1: Siap, baik, terima kasih. Tentunya saya sepakat ya, seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa harapan besar kita hari ini, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat maupun Komisi Penyiaran di daerah, kami sangat berharap bahwa dengan adanya revisi undang-undang penyiaran ini nanti memberikan kewenangan besar kepada kami, dan kami juga ikut mendorong lembaga-lembaga penyiaran khususnya radio, baik yang sifatnya lembaga penyiaran publik maupun yang lembaga penyiaran swasta LPS-nya. Nah, kami tentunya berharap media-media penyiaran khususnya radio itu harus terus beradaptasi sesuai dengan kemajuan teknologi hari ini, yakni menyajikan konten-konten tidak hanya secara konvensional, tetapi dilakukan secara digital melalui platform-platform media digital hari ini, baik yaitu YouTube maupun Instagram, Facebook, dan TikTok seperti itu. Nah, kami hari ini memandang dan melihat bahwa radio-radio hari ini beberapa itu sudah melakukan transformasi ke arah digital. Salah satunya adalah RRI sendiri yang kami pantau, baik di Kupang maupun yang di cabang-cabang di Atambua atau di ND misalnya. Hari ini beberapa kali kami diundang itu, dan konten-konten itu sudah disajikan melalui platform media digital atau melalui media sosial seperti itu, baik Instagram, Facebook, dan contoh hari ini ya bisa live di YouTube kan. Yeah. Nah, artinya ini bukti nyata bahwa RRI itu sudah bertransformasi dan beradaptasi sesuai dengan kemajuan zaman seperti itu. Jadi kita berharap seperti itu, dan kewenangan kami yang dulunya terbatas cuma mengawasi konten isi siaran media penyiaran secara konvensional, kami berharap melalui revisi undang-undang penyiaran ini ya kami diberikan ruang yang besar juga untuk mengawasi konten-konten media penyiaran secara digital juga seperti itu.
0: Oke. Kalau dari sisi bentuk pengawasan nih, bagaimana KPID bisa memastikan bahwa lembaga penyiaran radio ini tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan masyarakat?
1: Nah, itu dia. Apalagi hari ini tantangannya sungguh luar biasa ya. Dengan perkembangan AI yang begitu luar biasa. Dan makanya kemarin KPI Pusat sudah mengeluarkan edaran, ada batasan-batasan penggunaan AI dalam konten-konten media seperti ya, itu. Betul. Sehingga walaupun kita sudah di era digital hari ini, tetapi ada pembatasan-pembatasan. Jangan sampai konten-konten itu malah dibuat berdasarkan AI, tapi kayak misalnya contoh narasi atau liputan itu wartawan tidak perlu turun lagi di lapangan, itu kan tidak. Apalagi kayak media-media penyiaran hari ini, kami melihat bahwa kutipan-kutipan langsung dari media, dari narasumber yang ada di lapangan. Misalnya dulu kita dengar berita beritanya tentang mis contoh ya, tentang agenda di kantor gubernur. Nah, minimal dalam pemberitaan itu disajikan juga kutipan langsung dari narasumbernya gitu. Nah, beberapa media khususnya radio di Kota Kupang hari ini ada beberapa yang kami temukan mereka tidak punya wartawan lagi di lapangan, tetapi mereka cuma mengutip informasi yang dirilis oleh media cetak, misalnya dari Victoria News, Timex, atau Pers Kupang. Mereka membacakan kembali berita-berita yang sudah disajikan, atau mereka juga bisa cuma membaca kembali berita-berita yang berada di media online. Sedangkan wartawan yang di lapangan tidak ada. Nah, kami tentunya tidak ingin seperti itu. Etika jurnalistik atau standar SOP media penyiar itu harus tetap jalan. Misalnya dalam siaran itu ya ada kutipan langsung dari narasumber. Nah, itu kelebihan radio. Karena apa? Kita hanya tidak membuat narasi. Kalau narasi kan orang bisa mengarang bebas.
0: Iya.
1: Orang bisa mengabas, tapi mengarang. Tapi bagaimana memastikan untuk bahwa berita itu tidak hoax adalah kutipan langsung dari narasumber itu. Nah, itulah kelebihan dari radio, sehingga kita pengen supaya hal-hal seperti itu tidak boleh dihilangkan lah dari radio. Apalagi jangan sampai AI dipakai AI untuk suaranya itu dari AI.
0: Kan sekarang kasihan, kan semua gitu. Sudah bisa kan ya, dibikin insertnya, tapi insertnya pakai AI. Nah, kan itu, aneh ya, insert narasumbernya pakai AI yang mereka kutip dari kalimat lisannya ya, kalimat tulisan maksudnya.
1: Terus dibuat dalam, di-convert dalam bentuk suara kan.
0: Iya.
1: Tapi itu dari AI, nah betul. Itu tidak boleh juga sih sebenarnya.
0: Bahaya, itu aneh sih, itu bahaya sih, itu sebenarnya itu sudah bahaya sih sebenarnya. Itu ya. Oh oke. Jadi ini tantangan juga ya, di tengah era digital ya. Jadi ini jadi tantangan juga nih untuk keberadaan radio dan tantangan penyesuaian dengan teknologi.
1: Betul.
0: Oke, baik. Saya ke Bapak Aser lagi nih ya. Bapak Aser kan lihat nih seperti yang Beta bilang tadi ya, sekarang kan radio sudah mulai mengikuti era digital, sudah ada yang kayak kita nih live streaming YouTube channel, kita juga punya podcast ya, kita juga punya portal berita yang informasinya kami ambil dari situ, akses dari RRI sendiri, dan juga punya media sosial yang kita ikuti perkembangannya. Nah, menurut Bapak, apakah digitalisasi ini menjadi sebuah hal yang wajib dan ya tadi seperti kita bilang keharusan bagi radio saat ini nih? Dan kalau seandainya radio tidak beradaptasi dengan teknologi dan era digital saat ini, apa yang mungkin terjadi sama radio itu?
2: Ya, jadi baik, kalau dilihat dari perkembangan dunia saat ini, maka digital itu merupakan salah satu kebutuhan yang mau tidak mau harus kita mengikuti perkembangan yang ada. Kalau itu digital itu kalau seandainya kita tidak mengikuti, maka kita akan terkebelakang. Karena saat ini banyak radio yang punya masing-masing bersaing dalam menginformasikan pemberitaan kepada pendengar dan pemirsa. Dan itu merupakan minat daripada para pendengar itu sudah sekarang tidak seperti kayak dulu. Di HP pun mereka bisa download radio. Yeah. Nah, ini yang membuat salah satu tanggung jawab yang besar dan salah satu tantangan bagi radio saat ini. Dimanapun kita berada, apabila kita pakai streaming, ya pasti kita akan mendengar siaran, siaran RRI, siaran swasta lain. Jadi kalau seandainya ini merupakan salah satu tolok ukur bagi keberhasilan siaran pada radio, baik RRI maupun radio-radio yang lain. Apa yang sudah disampaikan oleh dari KPAD, KPID. Nah, itu memang betul, baik dari YouTube sudah ada, dan dari Instagram, dan lain-lain. Nah, sekarang memang itu sudah saatnya. Kedepannya mungkin ada lagi lebih lagi daripada ini, karena kami ini hidup di dua zaman yang berbeda. mulai dari zaman radio dipikul kemana-mana, sekarang bukan radio lagi yang kita bawa, HP pun kita bisa mendengar siaran di mana-mana. Jadi saya rasa itu sangat penting itu, kita harus mengikuti perkembangan dan kita harus melihat ke depan apa yang akan terjadi, kita harus siap untuk menerima kenyataan yang akan datang.
0: Harus tetap ikut perkembangan, kalau tidak nanti akan terbelakang begitu ya. Oke, nah ini kalau kita bicara lagi ke Bung Kekson, saya balik ke Bung Kekson ya. Yeah. Kalau kita lihat dari sisi konteks NTT, dan kita tahu bahwa radio ini kan, keunggulan dari radio adalah karena kita bisa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Ini mereka langsung dengar langsung kita nih ya, suara kita dibanding media massa atau media online yang menunggu dulu searching atau cari dulu gitu kan informasinya. Kalau kita bicara dalam konteks NTT yang memiliki begitu banyak budaya, bahasa daerah dan bahkan persoalan lokal, seberapa penting radio mengangkat isu-isu lokal dibandingkan hanya mengikuti tren informasi nasional nih?
1: Ya, jadi bicara soal konten lokal ini bukan keinginan kami ya, tetapi ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang dalam undang-undang itu mengatur bahwa media penyiaran wajib hukumnya itu setiap hari memproduksi konten lokal sebesar 10%. Nah, itu yang kami selalu dorong dan ingatkan, tetapi kami hari ini memantau ya. Misalnya TVRI, RRI, ya puji Tuhan ya, konten-kontennya itu mayoritas, bahkan lebih dari 10% itu. Sesuai pantauan kami sangat mengapresiasi itu. Dan kami selalu mendorong bahwa media penyiaran itu kehadirannya punya tiga fungsi utama, yaitu informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Nah, ya, informasi, edukasi, dan hiburan. Tapi kami berharap juga media-media penyiaran ini tidak boleh mengabaikan fungsi kontrol sosialnya. Jadi misalnya kita bicara hari ini, bicara budaya di NTT, tentunya NTT sangat kaya akan pariwisatanya, alamnya, budaya, dan bahasanya. Nah, itulah yang kami harapkan tadi, sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran itu, maka konten-konten yang disajikan media penyiaran atau RRI harus memperhatikan kelokalannya, lokalistiknya, sehingga mengakomodir konten-konten yang sifatnya lokal. Dan kami mendorong bahwa media penyiaran seperti TVRI dan RRI jangan khawatir bahwa ini media plat merah istilahnya begitu, tidak usah khawatir bahwa media plat merah, terus tidak boleh kritik terhadap pemerintah. Kami berharap tidak, karena begini, ini contoh ya, hari ini banyak program-program nasional yang ada di daerah, baik itu seperti makan bergizi gratis atau program koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Nah, ini media punya tanggung jawab juga untuk mengawasi pelaksanaan program-program ini. Sukses atau tidaknya program-program nasional yang ada di daerah itu tergantung fungsi kontrol juga dari media. Sehingga kami berharap fungsi kontrol media itu tidak boleh mengabaikan ini, tidak boleh tutup mata terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Selagi itu memang sesuai fakta, ya kritik saja. Yang penting kritiknya sifatnya konstruktif dan dia memberikan solusi. Bukan kritik karena faktor suka atau tidaknya pemimpinnya, tetapi kritik berbasis solusi seperti itu. Nah, kami juga ingin supaya media-media di NTT itu, media penyiaran khususnya baik televisi dan radio, mengangkat persoalan-persoalan klasik yang terjadi di NTT, misalnya stunting atau misalnya gizi buruk, kemiskinan ekstrim yang hari ini masih melanda di NTT. Kita berharap media fokus juga terhadap itu dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah cara-cara bagaimana kita menangani stunting, bagaimana cara kita keluar dari angka kemiskinan. Salah satunya mungkin melalui pendidikan, atau misalnya salah satunya melalui penerapan pola hidup sehat untuk penanganan stuntingnya. Itu penting, sehingga peran media hari ini, terkhususnya radio dan televisi, itu sangat penting. Dan kami melihat juga bahwa eksistensi televisi maupun radio di era digital ini masih sangat penting. Kemudian khususnya TVRI, RRI itu ya, kami lihat mereka cukup-cukup beradaptasi lah dengan perkembangan zaman hari ini. Sehingga tinggal bagaimana kita mengatur atau mengawasi sehingga konten-konten yang disajikan itu benar-benar mengakomodir kepentingan publik lah, seperti itu, Bu.
0: Nah, Bung Gekson, kita tahu sendiri radio ini kan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ya, keluhan maupun persoalan yang mereka hadapi nih. Kalau menurut Bung Gekson sendiri, bagaimana radio bisa menjalankan fungsinya sebagai ruang publik tanpa kehilangan prinsip independensi, keberimbangan dan profesionalitas dalam penyiarannya? Ini kan juga kadang-kadang kita ikut ya terseret dengan keluhan-keluhan masyarakat, akhirnya kita membuat opini sendiri. Nah ini kan juga kadang-kadang berbahaya nih.
1: Nah itu terima kasih. Maka itu tentunya kembali lagi dari terhadap penerapan apa ya, penerapan kode etik jurnalistik atau pola-pola kerja jurnalistik yang berbasis sesuai dengan aturan-aturan atau undang-undang pers. Jadi wajib hukumnya ya media melakukan, tidak kan kita tahu ya, check and recheck, atau kita selalu mengutamakan keberimbangan dalam menyajikan informasi atau berita. Itu wartawan setelah mendapat pengaduan atau mendapat informasi awal dari masyarakat, tidak boleh langsung menyajikan, jadikan itu sebuah berita. Tetapi dia wajib hukumnya melakukan konfirmasi atau melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Misalnya hari ini ada pengaduan yang masuk di RRI bahwa ada pungli di sekolah A atau sekolah B misalnya. Ya tidak serta-merta wartawan itu langsung menurunkan itu sebagai sebuah berita.
0: Betul.
1: Tetapi dia harus melakukan klarifikasi dulu atau konfirmasi kepada pihak sekolah, kepada dinas, apakah benar pungli ini dilakukan. Kalaupun ada pungutan, kira-kira apa tujuan dari pungutan itu. Nah, dan seterusnya. Itulah yang kita jaga, dan itulah keberimbangan ya, fakta yang harus kita gali. Jadi tidak serta-merta hari ini dia duduk, ada masyarakat yang datang mengadu, ya langsung dijadikan berita. Tidak, tetapi harus melakukan check and recheck atau cover both side lah, konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga informasi itu benar-benar berimbang dan benar-benar informatif. Jadi bukan sekedar like and dislike atau tidak, suka atau tidak, sehingga kita menyerang ya orang lah gitu, tidak boleh lah seperti itu. Saya pikir begitu Ibu Vero.
0: Iya, baik. Jadi walaupun kita sebagai LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik, yang mana kita sebagai ruang publik, tapi tetap kita harus menjaga independensi kita ya, supaya jangan sampai lari dari tor lah ibaratnya begitu. Oke, saya balik ke Bapak Asir lagi. Bapak Asir, kalau kita bicara tantangan jurnalisme radio nih, kecepatan itu kan menjadi salah satu tuntutan di era digital sekarang ya. Tetapi semakin cepat informasi disampaikan, pasti semakin besar juga resiko kesalahan ya. Tapi kita berharap semoga tidak. Nah, bagaimana radio menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk cepat menyampaikan informasi oleh pendengar juga pastinya ya. Ih, apa nih ini sudah informasi kemarin baru kesetau sekarang kan? Nah, dengan kewajiban untuk memastikan bahwa informasi itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini yang RRI Kupang sudah lakukan seperti apa nih?
2: Jadi kalau dilihat dari para pendengar, bagaimana mereka melihat bahwa berita itu harus sampai kepada mereka, itu yang sudah disampaikan bahwa harus cepat, tepat, dan akurat yang sudah disampaikan oleh KPID. Nah, sejauh ini yang kami pemerhati selalu mengikuti perkembangan dari siaran RRI, karena RRI juga punya banyak penyiar yang ada di kabupaten. Dan banyak juga informasi-informasi yang digali oleh penyiar yang ada di RRI. Nah, oleh sebab itu, kalau dilihat dari kecepatannya, memang cukup cepat. Hari ini kejadian, hari ini juga bisa mendapatkan informasi dari pendengar. Apalagi RRI sekarang sudah membuka peluang, membuka diri untuk bisa mendapatkan informasi dari setiap daerah dengan menggunakan nomor telepon genggam. Nah, ini yang membuat para pendengar itu lebih banyak memberikan informasi sejauh perkembangan apa yang terjadi di daerahnya masing-masing. Kita ambil contoh saja bencana yang terjadi di Flores. itu hanya beberapa detik, beberapa menit saja kami buka radio, ternyata radio sudah siarkan. Nah, ini merupakan kecepatan yang direli oleh radio. Kami pendengar itu tidak tahu dapat beritanya dari mana, tetapi yang kami tahu bahwa informasi sudah disampaikan melalui radio. Nah, ini salah satu keunggulan dari radio. Dan kalau dilihat bahwa RRI itu jangkauannya cukup jauh, apalagi punya RRI di Tambua, di Ende, di Sumba Barat, di Rote,
0: di Alor.
2: Nah, ini yang membuat bahwa komunikasi antara RRI itu cukup cepat, membuat informasi yang disampaikan pun cepat untuk didengar oleh para pendengar.
0: Oke, baik Bapak Aster. Ya, yang mau menghubungi kami atau menelpon silakan, boleh. Tadi sempat disinggung terkait dengan bencana ya. Memang radio dan kebencanaan ini juga, wow, gila ya. Radio itu sangat strategis sebenarnya perannya ya, sebagai media penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Apalagi kita tahu NTT ini kan wilayah yang memiliki berbagai potensi bencana ya, seperti cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, bahkan erupsi ya, gunung api, dan kemarin gempa yang sudah terjadi ya. Oke, itu mungkin memang ini testimoni langsung dari pendengar ya, yang mengatakan bahwa memang radio secara khusus RRI juga langsung cepat menyampaikan itu. Nah, saya ke Bung Kekson lagi nih. Ini kalau kita bicara tentang radio dan generasi muda. Kalau kita bicara radio dan generasi muda ya. Karena kan pastinya sekarang kita punya anak-anak muda yang akrab dengan konten-konten visual dan bahkan video pendek, Gen Z lah, Gen Strawberry lah ibaratnya begitu ya. Nah, bagaimana radio bisa membuat anak muda ini kembali tertarik mendengarkan radio, bahkan menjadikan radio sebagai sumber informasi yang mereka percaya, karena ini masih sulit ya. Silakan Bung Kekson.
1: Nah, memang itulah tantangan. Saya beberapa hari lalu menjadi narasumber di salah satu kampus di Kota Kupang. Saya tanya, adik-adik masih nonton gak TV, televisi?
0: Lagi ya.
1: Terus adik-adik masih dengar radio? Kalau televisi mereka, ada yang jawabnya dari ribuan orang itu, jawab masih ada lah, masih ada yang nonton televisi. Yeah. Kemudian radio, mereka bilang, aduh jarang gitu. Tapi ya sudahlah, itu tugas kita untuk memberikan edukasi ke mereka. Terus bagi kami, cara-cara yang perlu dilakukan untuk menarik perhatian Gen Z atau tadi ibu bilang generasi strawberry dan ya, untuk mereka tertarik mendengar radio lagi, saya pikir sederhana. Itu bisa bermula dari keluarga sendiri, apalagi kayak misalnya Pak Asyar hari ini kan pemerhati ya, atau pemerhati RRI ya?
0: Iya, betul.
1: Pemerhati RRI ya. Kita berpikir bahwa sebenarnya gampang sih kalau kita lihat, karena tinggal kami KPD itu punya program yang ada namanya literasi media. Kami selalu sosialisasi dan membantu teman-teman radio bahwa sebenarnya radio itu adalah sumber informasi yang kapan saja kita bisa akses dan di mana saja kita bisa akses. Kita bisa kerja sambil mendengar radio, kita bisa bepergian sambil mendengar radio. Misalnya contohnya kita mungkin tiap hari datang ke kantor, kita di mobil itu ya kita bisa putar radio, jalan sambil dengar radio. Saya paling suka itu kalau misalnya kemana-mana dengar radio. Jadi dalam perjalanan itu pasti saya putarnya radio ya. Begitu. Makanya kalau radio rusak di mobil ya saya pasti cari untuk harus segera diperbaiki lah gitu. Dan kita hari ini kalau radio itu kenapa saya sangat tertarik, dan mungkin saya pikir anak-anak Gen Z hari ini juga pasti tertarik lah. Karena informasinya itu dia beragam ya, beragam informasi. Tidak hanya satu dari satu, apa ya, satu istilahnya biasanya itu namanya satu sumber, atau misalnya dia hanya di dari
0: satu aspek atau
1: satu aspek kan, ya,
0: satu, tapi ada banyak,
1: tapi dia banyak informasi. Kemudian yang paling tertarik ya beragam informasi lah ya, beragam informasi. Kemudian ada hiburannya, misalnya ada selingan musiknya dengan, dan lagu-lagu itu kalau kita ini mungkin semoga ya bukan pengalaman saya saja atau mungkin yang saya rasakan, tapi yang biasanya kita koleksi lagu di handphone itu pasti terkadang suatu waktu membosankan dan kita bosan untuk memutar lagi kan, seperti itu. Tetapi radio itu dia memutar musik yang bervariatif atau beragam juga, sehingga begitu berita dibacakan, break, ada kita dengar lagu misalnya, dan lagu-lagunya itu sangat beragam sehingga sangat menghibur kita lah misalnya begitu. Dan saya pikir mungkin salah satu jalan keluar untuk menarik perhatian Gen Z untuk mendengar radio ya, bertransformasi atau beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital hari ini. Jadi menyajikan konten-konten melalui media sosial, apalagi kalau kita lihat Gen Z hari ini ya mayoritas medsos, Instagram, Twitter, Facebook. Nah itu kita harus hadir di kalangan mereka melalui platform-platform itu, seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau kita lihat nih Bung Gekson, perkembangan teknologi yang mungkin akan semakin cepat ke depannya nih, pasti ke depan akan makin maju. Nah, menurut Bung Gekson sendiri, seperti apa sih wajah radio NTT dalam 5 sampai 10 tahun ke depan nih? Ini karena sekarang kan dari masa kemarin ini udah mulai ada yang berguguran gitu ya, radio sekarang kita tahu ya. Jadi hanya beberapa saja yang bisa bertahan. Nah, apakah radio masih akan tetap menggunakan konsep yang kita kenal sekarang nih, atau justru akan berubah lagi menjadi audio digital yang mungkin jauh lebih luas, yang mungkin kita enggak butuh lagi penyiar di dalam box siaran. Mungkin ya ke depan ya, dengan perkembangan 5 tahun ke depan menurut Bung Gekson seperti apa nih?
1: Saya pikir radio pasti masih tetap eksis. Sampai kapanpun radio pasti masih tetap eksis, karena dia memiliki keunikan tersendiri. Dia memiliki perbedaan tersendiri dengan media-media masa lainnya. Dan kalau bicara radio hari ini, radio yang paling kuat itu sejatinya radio yang akan beradaptasi dengan kemajuan digital hari ini. Jadi kalau kita lihat bahwa radio akan ditinggalkan, mungkin saja bagi radio-radio yang enggan untuk beradaptasi dengan kemajuan digital hari ini. Okay. Tetapi radio-radio yang beradaptasi dengan kemajuan digital hari ini, dia akan semakin kuat dan dia akan semakin eksis. Dan itu hal yang saya pikir pasti, suka atau tidak suka, pasti tetap dia akan eksis. Dan radio masih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Baik, apalagi di NTT ya. Ya mungkin saya kembali lagi ke tadi awal-awal saya sampaikan. NTT ini daerah kepulauan, daerah perbatasan. Masyarakat-masyarakat di NTT ini tersebar hingga pelosok-pelosok. Ya. Di pelosok-pelosok yang tidak ada internet, mereka kesulitan untuk mengakses informasi. Ya. Apalagi, jangankan nonton televisi, mau buka Facebook saja harus naik di gunung dulu atau naik di pohon kelapa dulu, akses jaringannya kan begitu. Ya. Dengan akses jaringan yang belum merata di NTT, kehadiran radio itu masih sangat dibutuhkan. Sehingga masyarakat di kawasan pelosok, apalagi misalnya saya sendiri ya, dulunya saya lahir dari kampung lah, datang dari pelosok, dan kita tahu kehidupan masyarakat di kampung itu seperti apa. Pagi-pagi hal yang pertama mereka lakukan, mungkin setelah berdoa atau setelah bangun tidur, mereka dengar radio. Ada mama-mama yang dengar radio sambil sapu, ada mama-mama yang dengar radio sambil cuci piring, atau sambil masak, atau sambil mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah. Hal yang menghibur mereka pagi-pagi itu, atau hal yang mereka dengar pagi-pagi itu adalah radio. Karena radio memberikan sebuah informasi yang menarik. Biasanya saya masih ingat dulu, saya masih kecil itu, bangun pagi itu radio itu, pagi-pagi itu radio sudah dinyalakan.
0: Saya ke mama sampai sekarang masih begitu.
1: Begitu. Dan orang tua itu sampai hari ini mereka masih lebih mempercayai informasi di radio. Karena kan mereka tidak akses medsos, tidak punya akun medsos segala macam. Jadi informasi dari radio, makanya kemarin kayak teman saya, dia mengutip statementnya Prof. Aloliwari. Dia bilang begini, orang cerdas itu pasti mendengar radio dan menonton televisi. Karena dari radio masuknya masuk ke otak, turunnya langsung ke hati, begitu. Jadi untuk mempropaganda orang, atau untuk misalnya politisi-politisi, misalnya sosialisasi, ya cukup pakai radio saja. Karena masyarakat dengarnya langsung masuk ke otak dan turun ke hati. Jadi dari suara saja mereka, wih ini orang bagus ya, ini orang mantap lah, begitu. Jadi itu menjadi referensi atau pilihan bagi mereka. Dan saya pikir ya itulah, kuncinya adalah terus beradaptasi.
0: Dari apa yang disampaikan oleh Bung Gekson, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa bisa dikatakan ya bahwa yang terancam sebenarnya bukan radio ya, tetapi radio yang tidak mau berubah. Itu mereka yang terancam sebenarnya. Oke, saya ke Bapak Aser lagi. Kalau menyikapi hal yang sama begitu, kalau kita lihat ya, radio ini kan seperti yang disampaikan harus berubah mengikuti zaman. Tapi batasnya di mana nih Bapak Aser supaya radio tidak kehilangan karakter dan fungsi sosialnya? Ini juga harus dijaga nih, gimana?
2: Ya, jadi radio ini sebenarnya tidak ada batasnya.
0: Oke.
2: Karena apa yang sudah disampaikan bahwa radio ini dari sejak
0: leluhur, kemerdekaan ya.
2: Leluhur sampai kemerdekaan. Jadi pada prinsipnya bahwa di mana kita berada, kita mau mendengar berita lebih cepat, pasti kita membutuhkan radio. Kalau soal masalah sosialisasi, seingat saya bahwa kami pemerhati pernah sudah melaksanakan sosialisasi di sekolah SD di Tuapukan tentang manfaat radio untuk para pendengar. Itu di SD. Dan kami pemerhati pun sudah melakukan banyak sekali kegiatan di Takari. Kami pernah ke sana untuk membaikkan radio. Kami pernah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi. Kami ke, kalau tidak salah, ke Kauniki, sebelum Kauniki. Itu bersama Bapak Bupati Kupang, Bapak Tutu Eki. Sekaligus sosialisasi dengan Kepala BKKBN dan Kepala KEPSA, Kepala Stasiun RRI, tentang radio. Terus ke Sulamo, ke Soe, ke Bena, termasuk ke TPA, termasuk ke Panti Asuhan. Masih banyak lagi yang kami sudah pernah lakukan. Jadi sebenarnya radio ini tidak ada batasnya. Kalau sampai ada batasnya, berarti radio sendiri yang tidak mau merubah pribadi sehingga para pendengar merasa jenuh atau bosan. Sehingga mereka itu tidak suka untuk mendengar radio. Tetapi kalau radio dia selalu mengikuti perubahan zaman dan mengikuti perkembangan media sosial yang saat ini sedang berkembang, menurut kami pendengar tidak akan ada bosannya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bung
1: Kekson
2: dari KPID. Itu memang benar sekali kalau kita mau melihat. Di kota Kupang saja, kita lihat berita kemarin itu berapa banyak SMA yang belum bisa mendapat komunikasi melalui HP. Tapi kalau di situ kita menggunakan radio, pasti mendengar. Dan ini salah satu hal yang luar biasa, daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik. Ya paling tidak mereka pakai radio untuk mendengar, hanya isi baterai saja sudah mereka bisa mendengar radio. Selama ini apa yang kami pantau sebagai pemerhati, cukup banyak pendengar radio, tetapi mereka tidak bisa masuk ke radio. Mungkin karena belum bisa menelepon dan lain sebagainya. Ya. Kita jalan ke pasar-pasar saja. Di pasar Oisapa, itu ada beberapa tempat. Penjual ayam, penjual ikan, marah ibu-ibu yang ada dalam pasar. Di pasar Naikoten, itu baru dalam kota Kupang. Saja kita sering ke sana, itu mereka juga dengar radio. Karena mereka tidak mungkin pikul televisi bapak ke pasar.
0: Ya.
2: Atau hanya mendengar lewat, atau hanya dengan handphone saja, tidak mungkin. Karena mereka kan sibuk. Tapi kalau sibuk sambil dengar radio dan sambil nyanyi-nyanyi, ya itu juga memberikan daya imut untuk mereka itu selalu bergairah untuk menjual, ya Bapak. Begitu, ya, tuh.
1: Ya,
2: nah, jadi kalau sampai kapan batasnya radio, itu tergantung dari bagaimana taktik teknis daripada penyiar. Atau dari manajemen dari radio ya, sendiri untuk bisa memberikan kesempatan, memberikan kemauan, memberikan mereka untuk selalu mendengarkan radio.
0: Iya, karena sekarang kalau kita bicara radio idealis tuh aduh susah. Susah kalau radio idealis, bahkan radio berita sekalipun berubah. berubah genrenya lagi, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi tetap ada informasi ringan, dan yang paling penting ada salam-salam dan request lagu. Itu yang sampai sekarang masih bertahan terus ya peminatnya, karena kerinduan, semakin kerinduan apa ya untuk orang berinteraksi, karena sekali lagi radio itu bersifat pribadi ya, lebih kepada bersifat pribadi ya, personal ya, antara penyiar sama pendengarnya. Ini ada bonding yang diikat, itu yang bikin radio tetap bertahan juga salah satunya. Oke, yang terakhir nih ya, mungkin masing-masing ya, saya akan ngasih pertanyaan untuk dua orang sekaligus menjawab. Oh, yang pertama Bapak Asep boleh menjawab, setelah itu baru ditutup sama Bung ini ya, Bung Kekson ya. Nah, untuk Bapak Asep, di tengah persaingan mendapatkan perhatian masyarakat, mana yang seharusnya lebih diutamakan oleh radio nih? Kecepatankah, jumlah pendengarkah, atau kualitas informasi? Silakan Bapak Asep.
2: Jadi ketiga-tiganya itu saling berkaitan.
0: Oke, tidak ada mungkin salah satu yang lebih menonjol dulu, apa nih yang paling penting
2: yang
0: gitu?
2: Yang paling penting kualitas.
0: Oke, penyiaran. Kualitas informasi dari penyiarannya ya.
2: Informasi dari penyiaran, oke. Itu yang sangat penting.
0: Baik, kenapa alasannya?
2: Karena sekarang orang semakin pintar.
0: Oh, oke.
2: Dan dengan adanya teknologi, mm-hmm, ini membuat orang itu bisa secara tidak langsung menilai, wah kita dengar RRI karena beritanya bagus. Pro 4 itu di mana-mana tuh sangat tua, orang tua-tua tuh mereka sangat senang sekali mendengar lagu-lagu daerah. Ya kalau Pro 2 ya khusus untuk
0: anak muda.
2: Anak muda
0: udah punya segmennya sendiri-sendiri.
2: Ya, sendiri-sendiri.
0: Tapi bagaimana dipaket dengan kualitas informasi penyiaran yang bagus?
2: Iya,
0: gitu ya Bapak.
2: Harus ada kualitas yang bagus sehingga orang itu tetap rindu untuk mendengar radio.
0: Baik.
2: Kalau orang sudah tidak rindu lagi, wah agak sulit juga.
0: Iya, otomatis gitu. Jumlah pendengar berkurang ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Asir, langsung ke Bung Kekson juga. Sure. Silakan dipilih nih. Ini ada tiga nih, kecepatankah, jumlah pendengarkah, atau kualitas informasi?
1: Baik, sebelum saya ke closing itu, saya melihat bahwa persaingan radio hari ini bukan antar sesama radio lagi.
0: Iya.
1: Tetapi persaingan sejatinya itu antara radio dan medsos.
0: Betul.
1: Sehingga kuncinya adalah harus beradaptasi di era digital hari ini supaya media radio itu tetap eksis. Karena persaingan sesungguhnya bukan kayak zaman dulu lagi, radio antar radio, kompetitornya radio.
0: Iya, dulu itu.
1: Kalau sekarang itu radio antar medsos, versus medsos. Nah, inilah makanya radio harus terus beradaptasi dan terus eksis. Nah, kayak tadi yang tadi disampaikan apa? Iya. Informasi.
0: Kecepatankah, jumlah pendengarkah, atau kualitas informasi yang lebih diutamakan oleh radio saat ini?
1: Ya, jadi saya sepakat juga dengan Om Asher tadi, kualitas informasi itu paling utama. Karena bagi saya kecepatan itu penting, tapi yang lebih penting itu adalah kebenaran.
0: Benar.
1: Sehingga kualitas informasi menjadi kunci utama dan menjadi sesuatu yang paling utama dan harus diprioritaskan oleh radio, seperti itu.
0: Setuju dengan Bapak Asar dan juga Bung Kekson ya. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Tapi pintar untuk menyampaikan jawabannya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber saya yang luar biasa karena waktu juga. Jadi kita harus mengakhiri dulu dialog Kupang Menyapa pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kekson Vole Saluk. Jangan Bapak, maunya dipanggil Bung ya. Bung Kekson sebagai wakil ketua.
2: Masih muda
0: soalnya. Sebagai wakil ketua KPID NTT dan juga Bapak Asar BK, ketua pemerhati LWP dari Kupang yang sudah berbagi pandangan POV nya masing-masing serta informasi bersama kita pagi ini yang tentunya mengedukasi kita. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya dalam aktivitasnya. Ya pendengar, perubahan zaman ya, kita bicara perkembangan teknologi memang mengubah cara masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tetapi perubahan zaman tidak selalu berarti berakhirnya sebuah media. Justru disinilah radio dituntut untuk beradaptasi, berinovasi, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Radio mungkin kini tidak lagi hanya hadir melalui gelombang FM, tapi radio juga bisa hadir melalui streaming, media sosial, podcast, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya. Namun satu hal yang tidak boleh hilang adalah nilai dan tanggung jawabnya dalam menghadirkan informasi yang benar, berimbang, edukatif, dan dekat dengan masyarakat. Semoga dialog ini semakin membuka kesadaran kita ya, bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tetap membutuhkan media yang bisa dipercaya. Tetaplah bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Ya benar tuh, dia ada Tenshi Sunsei dan JMC dengan Magiku Hibino ya. Vero kembali berbagi lagi informasi untuk Anda bahwa kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga hari ini, tanggal 10 September. Hari ini hari terakhir ya. Jadi untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, bisa langsung dicek saja di media sosialnya. Untuk yang ingin berdonasi berupa barang, bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Sekali lagi, buat yang mau berdonasi untuk Flores, batasnya sampai dengan hari ini hari terakhir tanggal 10 September ya. Sekali lagi, hari ini hari terakhir tanggal 10 September untuk bisa segera berdonasi untuk Flores. Ya, pendengar, informasi ini juga sekaligus untuk menyampaikan kepada Anda pendengar bahwa setelah Vero akan ada rekan Vero, ada Kak Erika yang akan menemani lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa siang hingga sore nanti. Jadi tetap setia terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: pertama dan terakhir.
1: Wah, apa ini?
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong, cukup. Ini pertama yang terakhir.

Yo, project pop is in the house, yo. Discover your confidence.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
3: Lho, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
3: mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan orang iso
4: ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan

0: Kan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja, dan memang seyogyanya, punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Kamis 10 September 2026 saya dengan rekan Tiana menemani Anda sampai nanti di jam 17.30. Seperti biasa di Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta di pukul 12. Aneka berita daerah NTT pukul 13, cek fakta pukul 14. Setelah itu 14.30 ke pukul 16, request dan juga sharing informasi. Dan di pukul 16, Beranda Astacita nanti dihadirkan untuk Anda dari program 1 Jakarta. Ya, setelah itu nanti Warta NTT Sore Perjaringan dari RRI yang menjadi hostnya RRI END ya untuk edisi hari ini ya. Kemarin RRI Kupang, ya kan? Oke. Apa kabar di hari yang ke-10 di bulan September 2026? Kabar baik pastinya ya. Karena saya juga baik-baik, jadi saya berharap sekali pendengar semuanya baik-baik juga. Baik-baik sayang kalau kata grup musik Wali begitu ya. Tapi iya, mudah-mudahan saya bisa dapat lagunya sekarang ya sih. Ya kan? Baik-baik sayang. Saya cari dulu ya sambil kita ngobrol ya. Oke. Baik-baik sayang itu judul lagunya ya. Nah, memang masih panas cuacanya, anginnya kencang untuk siang ini. Kita perlu tetap menjaga kesehatan ya. Kalau banyak aktivitas kita di tempat terbuka siang ini harus kita sesuaikan juga dengan konsumsi air putih kita ya, biar kita jangan mengalami dehidrasi ya kan. Aduh capek. Apalagi kalau jalan sedikit aja di cuaca seperti ini triknya ya, itu cepat sekali kita haus kan. Jadi harus seimbang ya agar kita tidak mengalami dehidrasi ya kan. Oke, udah dapat lagunya, baik-baik sayang semuanya sih. Oke deh, kita jelang dulu ini di sampai di pukul 12 ya untuk dinamika olahraga nanti di pukul 12 dari Pro 3 Jakarta ya. Oke, tetap semangat untuk aktivitas kita hari ini, apapun yang kita program berjalan baik semuanya. Keluarga.

Ya, baik-baik sayang dari grup musik Wali tadi ya, berarti pas ya suasana hati kita ya, dan juga lagunya gitu. Oke, di Kupang Siang ini ya pendengar, saya mau sampaikan dulu ini satu informasi update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang ya. Senin 7 September 2026 pukul 16.00 WITA. Saya baca dulu ya, dan karena ini memang merupakan hari terakhir ya, tanggal 10 ya. Terus yang pertama itu pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Palet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Ashar Nur, pakaian layak pakai sebanyak dua dus dari Jessica Nakamura, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan satu plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata, popok sebanyak 3 dos dan air dan snack 1 dos, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Ano Domini, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Nyongki Padabain, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Sensei Popokum, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu TF via Bank BCA, uang 150 ribu TF via Bank BCA, uang 20 ribu rupiah TF via Seabank, uang Rp25.000 TF via Seabank, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Seabank, uang Rp50.000 TF via Seabank, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, uang Rp50.000 dari Pak Kedor, uang Rp50.000 dari Pak Anton, uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, uang Rp50.000 dari Pak Nixon, uang Rp50.000 dari Ibu Ana Lopo, uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai, uang Rp100.000 dari Ibu Erika, dan uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September 2026. Hari ini merupakan hari terakhir ya pendengar ya. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Ini informasinya ya pendengar ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir, silakan untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang terketuk hatinya ya untuk menyumbangkan mau uang, mau pakaian, ya layak pakai, silakan ya. Kalau
mau berupa barang bisa diantar langsung ke RRI Kupang ya. Oke, kalau berupa uang ya bisa ATM ya melalui Kris yang tersedia di medsos kami ya. Oke, ini informasinya. Ini merupakan hari terakhir ya. Ya, sementara sekarang pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di Kupang siang ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, BMKG ya, BMKG mengingatkan kita terhadap potensi hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di wilayah Indonesia. Tanggal hari ini sampai besok ya, 10 sampai 11 September 2026. Nah, peringatan ini disampaikan BMKG di tengah kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih mengalami periode musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 2 September 2026, masih terdapat ratusan titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 463 titik panas ditemukan di Kalimantan dan 264 titik lainnya berada di Sumatera. Cuaca panas tersebut juga masih menjadi perhatian BMKG karena suhu maksimum pada dasarian 3 Agustus 2026 tercatat mencapai 37,9 derajat Celcius di Melawi, Kalimantan Barat. Di sisi lain, sejumlah daerah di Indonesia bagian selatan mengalami hari tanpa hujan atau HTH panjang ya hingga ekstrim. Dengan periode terlama mencapai 121 hari di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BMKG juga memperkirakan kondisi relatif kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada dasarian 1 hingga 3 September 2026. Curah hujan di sejumlah daerah diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan kisaran 0 sampai 150 mm per dasarian. Meski demikian, peluang terbentuknya awan hujan masih terbuka di beberapa kawasan. Pertumbuhan awan hujan terutama berpotensi terjadi di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian utara, dan Papua bagian utara. Aktivitas MGO dan gelombang Kelvin ini juga diperkirakan berperan terhadap dinamika atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia pada 4 sampai 10 September 2026. Selain itu, keberadaan konvergensi, konvergensi dan labilitas atmosfer lokal ini dapat mendukung pertumbuhan awan hujan. Untuk Kamis, hari ini 10 September 2026, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, BMKG juga mengungkapkan angin kencang berpotensi melanda wilayah Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Potensi hujan sedang hingga lebat pada Jumat 11 September 2026 diperkirakan masih terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya. Untuk angin kencang, ya, BMKG mencatat potensinya terjadi di Bali, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Nah, di tengah dominasi musim kemarau, BMKG juga menuturkan hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang tetap mungkin terjadi, bahkan berpotensi dapat disertai petir serta angin kencang. Ya, jadi dengan kondisi ini berpotensi memicu hujan memicu pohon tumbang, ya, baliho roboh, genangan hingga sambaran petir. Jadi masyarakat disarankan menghindari berteduh di bawah pohon atau bangunan yang tidak kokoh ketika cuaca buruk terjadi. Begitu ya informasinya ya. Oke. Ini informasi yang terakhir ya pendengar di sesi pertama jumpa kita di Kupang siang ini ya, menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola

jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakal. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakal. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam

0: pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan persiapannya sudah cukup sempurna. Ya, itu. Ya, pastinya tenang. Ini dari game pertama saya sudah patut dibuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap cepat. Ya, pastinya senang.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Ekro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 Era di Kupang. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Nanti kita jalan di pukul 13. Saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Panas, masih panas-panas, angin juga masih kencang-kencang siang ini ya. Kalau tidak perlu ya kita enggak usah keluar-keluar rumah lah gitu ya. Enggak usah keluar-keluar kantor lah gitu ya. Di dalam ruangan saja karena memang panas sekali cuacanya, angin juga lumayan, bukan lumayan kencang lagi sih, kencang sih gitu ya. Jadi tidak ya lagi menikmati makan siang, lagi menikmati istirahat, tidak menghambat ya. Makanya kita enggak usah keluar-keluar. Oke, satu informasi pendengar dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ditujukan kepada peserta Lomba Bintang Radio. Sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk babak final, yakni untuk peserta putra dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli, peringkat pertama, nomor undian 16, Versel Julianus Concesao, peringkat kedua, nomor undian 08 Petrat Mano, peringkat ketiga, nomor undian 01 Brili Ujuratu, peringkat empat, nomor undian 07 Isak Obidaka, peringkat lima, dan nomor undian 09 Mariano Rafim, peringkat enam. Sedangkan untuk peserta putri dengan nomor undian 06 Jessica C, peringkat pertama, nomor undian 07 Listiani Avilia Kapitan, peringkat 2. Nomor undian 10 Stefani Alista Isak, peringkat ketiga. Nomor undian 04 Queen Jara Liwe, peringkat 4. Nomor undian 13 Kalsa Rensini, peringkat 5. Nomor undian 17 Yureta Benu, peringkat 6. Pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam final dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Ya, ini informasinya ya. Untuk Anda peserta Lomba Bintang Radio 2026, nama-namanya tadi saya sudah sebutkan. Jangan lupa untuk datang pengambilan nada dan sekalian gladi untuk malam final pada hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA.

0: Era palai domina hede, era palai matema kamara.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawan.

0: Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 10 September 2026. Dua informasi bagi si aneka berita siang ini. Hari Olahraga Nasional 2026, Kapolda NTT ingatkan dalam tubuh sehat dan jiwa yang sehat. Wabub Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko memimpin Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tahun 2026. Haornas 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Peringatan Haornas diawali dengan pembacaan sejarah singkat Hari Olahraga Nasional sebelum Kapolda NTT menyampaikan amanat yang menekankan bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik maupun kegiatan seremonial tahunan. Dalam amanahnya, Kapolda NTT menyampaikan bahwa Haornas merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Haornas tahun ini menuju masyarakat aktif dan bugar, menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan. Menurutnya, tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda berharap semangat Haornas tidak berhenti setelah upacara selesai. Olahraga harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana menjaga kesehatan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan produktivitas. Wabub Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026, laporan Yunia Boling.
2: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD mengenakan pakaian adat Sumba. Yonatan menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan berdasarkan perubahan RKPD 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia juga meningkatkan pentingnya kerjasama dan kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi keterbatasan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.
3: Pelaksanaan sidang yang selama ini telah berlangsung secara baik merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Adanya kesamaan pemahaman dan pandangan dalam melihat pemahaman yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, menjadi modal bersama untuk merancang berbagai program dan kegiatan yang telah kita bahas dan sepakati dalam kebijakan umum perubahan APBD maupun PPAS perubahan pada tanggal 3 September 2026 yang lalu. Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, rancangan perubahan APBD ini mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta kegiatan lain yang membutuhkan penanganan oleh pemerintah daerah.
2: Dalam perubahan APBD 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. Alokasi anggaran diarahkan pada sektor prioritas antara lain pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan kerusakan infrastruktur. Yonatan berharap pembahasan rancangan perubahan APBD dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Marak kasus pelecehan anak di bawah umur, Kapolres Sumba Barat menghimbau masyarakat bijak bermedia sosial. Laporan Jerry Lende.
4: Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Piwali meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dari berbagai pihak, terutama informasi yang belum

0: informasi yang dirilis secara resmi oleh Kepolisian Polres Sumba Barat. Selain itu, Kapolres mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya ketika mengunggah informasi maupun gambar yang berkaitan dengan anak di bawah umur. Identitas serta gambar anak perlu dilindungi, termasuk dengan melakukan penyamaran atau blur, karena penyebaran konten secara tidak bijak dapat berdampak terhadap kondisi kejiwaan dan masa depan anak, serta juga berdampak secara hukum.
1: Yang pertama, saya mau sampaikan begini, apabila ada persoalan, apabila dengar informasi, jangan dengar dari siapa-siapa. Mendingan datang ke Polres dan kita sampaikan itu. Sehingga satu berita, satu informasi yang keluar dari Polres supaya tidak menjadi banyak persepsi di masyarakat. Yang kedua, saya mau sampaikan juga kepada orang tua, karena ini pendidikan anak ini bukan di sekolah saja, tapi di rumah juga. Ini harus saling membuka diri untuk komunikasi antara anak dan orang tua. Harus ada keterbukaan situ sehingga anak juga dia curhatnya bukan ke orang lain, tapi curhatnya ke orang tua. Ini komunikasi, kedekatan sekolah, kedekatan dengan orang tua, anak ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai dia ditinggalkan, dia bermain dengan temannya, lupa kita untuk komunikasi dengan anak. Akhirnya dia mencari teman.
0: Kapolres juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan, pendidikan, serta penanaman nilai dan karakter kepada anak di rumah. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Karena itu, orang tua diharapkan membangun komunikasi yang terbuka dan kedekatan dengan anak sehingga mereka memiliki ruang aman untuk bercerita dan menyampaikan persoalan yang dihadapi. Ia berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pengawasan terhadap penggunaan telepon seluler dan pergaulan anak juga dinilai perlu dilakukan secara bijak agar orang tua dapat memahami aktivitas, minat, serta lingkungan pergaulan anak tanpa mengabaikan kebutuhan mereka akan kepercayaan dan komunikasi. Dari Sumba Barat, Cirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyidik Subdit 2 Ekonomi Khusus atau EKSUS, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda NTT, terus mengusut dugaan tindak pidana fidusia yang melibatkan puluhan debitur PT Summit Auto Finance di Kota Kupang. Kasus tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025 dan mengakibatkan kerugian terhadap PT Summit Auto Finance selaku penerima fidusia yang ditaksir mencapai 1,131 miliar rupiah. Terdapat dugaan pengalihan objek jaminan fidusia berupa 45 unit sepeda motor SPM oleh 45 debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Summit Auto Finance selaku penerima fidusia. Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menemukan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dengan peran berbeda, salah satunya adalah tersangka berinisial RMP yang diduga membantu proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Selain RMP, penyidik juga menetapkan ORN yang merupakan pegawai PT Summit Auto Finance sebagai tersangka. ORN diduga berperan dalam melancarkan proses pengajuan kredit yang bermasalah atau kredit fiktif dan melibatkan 45 debitur sebagai pemberi fidusia. Objek jaminan berupa sepeda motor yang diperoleh melalui proses pembiayaan tersebut kemudian diduga dialihkan kepada MN yang disebut penyidik sebagai pihak penada. Ditreskrimsus Polda NTT, Kombes Pol FX Irwan Arianto, membenarkan bahwa penyidik Ditreskrimsus Polda NTT telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan. Ia menjelaskan penanganan perkara tersebut masih terus dikembangkan oleh penyidik, khususnya untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang diduga mempunyai peran dalam rangkaian pengalihan objek jaminan fidusia. Polda NTT membuka ruang bagi masyarakat atau pihak lain yang merasa menjadi korban dalam dugaan perkara serupa untuk menyampaikan informasi kepada penyidik Ditreskrimsus Polda NTT, khususnya Subdit 2 EKSUS, dan hal tersebut

diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam pengalihan objek jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan di wilayah Kota Kupang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Olahraga Nasional 2026, Kapolda NTT ingatkan dalam tubuh sehat dan jiwa yang sehat. Wabub Sumbat Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultur. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang. Pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Tiana di Kupang siang ini ya. Di panitia yang ke-31 dari pukul 13. Selanjutnya pendengar, saya sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang Senin 7 September 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Asar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak dua dus dari Jessica Nakamura. Pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dos. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyoki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100.000 rupiah dari Om Adi di Alak, uang 200.000 rupiah dari PT Sensei Popoku, uang 10.000 dari Orang Baik, uang 500.000 rupiah dari Hamba Tuhan, uang 50.000 rupiah TF via Bank BCA, uang 150.000 rupiah TF via Bank BCA, uang 20.000 rupiah TF via Siabang, uang 25.000 rupiah TF via Siabang, uang 50.000 rupiah TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Siabang, uang Rp50.000 TF via Siabang, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta rupiah dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang, uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, uang Rp50.000 dari Pak Kedor, uang Rp50.000 dari Pak Anton, uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, uang Rp50.000 dari Pak Nixon, uang Rp50.000 dari Ibu Ana Lopo, uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai, uang Rp100.000 dari Ibu Erika, dan uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September hari ini, dan untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Ya, pendengar, ini informasinya ya pendengar untuk Anda di hari ini ya. Donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang hari ini merupakan hari terakhir ya.
Kami kembali mengetuk pintu hati Anda, pendengar setia Pro 1, untuk memberikan donasi ya, karena hari ini merupakan hari terakhir ya. Oke, terima kasih untuk apa yang sudah Anda berikan ya. Dan pendengar kita masih terus di Kupang siang ini ya, sambil kita menjelang nanti di pukul 4 plus ada cek fakta.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, kembali pendengar, kembali cek fakta dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya, kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah, tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.co.id, Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk kota Semarang. Hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, demikian cek fakta dari komdici.co.id. Yaitu mengenai abu erupsi Anak Krakatau telah masuk ke kota Semarang adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, pemerintah kota Kupang menggandeng Telkomsel untuk meningkatkan akses internet di 67 sekolah guna mendukung pembelajaran digital terutama di wilayah pinggiran. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, mengatakan Pemkot Kupang mendorong percepatan penanganan jaringan internet di sekolah-sekolah yang masih mengalami gangguan terutama di kawasan pinggiran. Pendidikan sekarang sudah berbasis digital, jadi anak-anak kita itu butuh akses internet yang stabil. Sayang sekali jika di tengah kota saja masih ada sekolah yang kesulitan, seperti itu ya. Keluhan mengenai lemahnya jaringan di sejumlah sekolah telah menjadi perhatian pemerintah kota Kupang. Salah satu wilayah yang mendapat sorotan adalah Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulava. Berdasarkan data sementara yang dibahas dalam rapat, terdapat 21 SMP dan 46 SD di Kota Kupang yang masih mengalami kendala jaringan. Pemkot Kupang meminta titik-titik tersebut dipetakan secara lebih rinci. Dengan demikian, penanganan tidak dilakukan secara umum, tetapi berdasarkan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing sekolah. Selain itu, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena transformasi pembelajaran di sekolah terus bergerak dan hampir seluruh sekolah di Kota Kupang telah dilengkapi dengan interactive panel display atau IPD yang membutuhkan koneksi internet untuk dapat digunakan secara optimal. Ya, ini informasinya ya pendengar ya, dari antaranews.com, yaitu mengenai pemerintah Kota Kupang menggandeng Telkomsel itu untuk meningkatkan akses internet di 67 sekolah dalam Kota Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakasi naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Ya, proses tukar informasi dan inspirasi. Ebit GAD tadi dengan Masih Ada Waktu. Itu ya judul lagunya ya. Mengawali sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai nanti di jam 4 sore ya. Jam 4 sore nanti ada Beranda Asacita berjaringan, kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta. Setelah itu nanti di pukul 17 Warta NTT Sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Request dan juga share informasi sudah diawali tadi dari miliknya Ebit GAD, featuring Adera, Masih Ada Waktu. Terus lagu yang saya siapin juga di sesi pertama ini ada band Tak Lagi Cinta, Anggi Marito, Cara Mencintaimu, Anang Hermansa, featuring Asanti, Cinta Tanpa Syarat, Andin, Selamat Jalan Kekasihku, Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata. Terus ada Selamanya Cinta dari BCL, Selalu Dia dari Astrid featuring Dul Jailani, dan Segara Hati Selembut Salju ya, itu judul lagunya ya, itu lagu-lagu yang saya siapin di sesi pertama. Oke, okay. Dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Menurut Anda isi tas siaga bencana itu apa begitu ya? Ini kalau kita bicara mengenai isi tas siaga bencana ya, kalau kita bicara mengenai bencana ini ya, kita kan tidak tahu itu bencananya kapan datang, di mana begitu ya. Jadi yang namanya bencana kita harus ya siap siaga begitu. Apalagi kalau baru-baru ini terjadi gempa di Flores, kita kan tidak tahu ya. Tapi setidaknya kita sudah ada apa ya, sudah ada peringatan lah begitu ya, sudah adalah peringatan begitu ya. Jadi sebelum terjadi bencana itu kita sudah harus siap siaga. Apalagi misalnya kita juga di Kota Kupang ini bukan berarti kita juga bebas dari ini ya, dari segala macam bencana ya. Tapi setidaknya kita berhikmat gitu ya. Ya siaga begitu. Jadi perlu kita siap-siapkan juga ya. Satu tas begitu ya, satu tas ya, kita kan tidak tahu juga begitu ya, kita kan tapi setidaknya kita ada menyiapkan satu tas yang isinya itu apa saja menurut Anda begitu ya. Menurut Anda itu isi tas siaga bencana itu apa saja isinya, ini ya yang boleh Anda komentari ya menurut Anda begitu ya. Kalau kita bicara mengenai bencana tadi, kita tidak tahu bencana itu kapan datang dan di mana. Bencana ya, ini menjadi ancaman nyata bagi kita ya, bagi kita masyarakat di Indonesia, katakanlah itu secara luasnya, tidak hanya gempa bumi atau tsunami, berbagai bencana vulkanologi hingga hidrometeorologi juga perlu diantisipasi ya. Jadi seluruhnya dapat merugikan dari segi materi hingga mengancam nyawa manusia. Jadi kita perlu langkah antisipasi pra bencana, katakanlah seperti itu ya. Ini menjadi tahapan pertama dan menjadi wajib begitu loh dilakukan saat ini. Jadi sebelum bencana benar-benar datang, kita harus memahami ilmu yang namanya mitigasi bencana. Salah satunya itu dengan menyiapkan tas siaga bencana begitu ya. Jadi sebelum bencana kita juga sudah siapkan satu tas begitu ya. Ya tidak terlalu besar-besar juga sih, yang muat lah untuk yang namanya juga siaga, biar kita siaga begitu. Nah kita tidak usah ini ya jauh-jauh ngomong apa begitu ya. Ini nih persiapan misalnya seorang istri, seorang ibu mau melahirkan ya. Nah ini kan juga sudah harus disiapkan juga ya yang namanya tas siaga juga. Jadi isinya itu ya, kalau namanya mau ibu mau melahirkan ya pasti deh pakaian baby ya kan, segala sesuatunya itu, terus kebutuhan ibunya juga gitu ya. Nah begitu juga dengan tas siaga bencana ini ya. Menurut Anda apa sih isinya biar kita nyaman, misalnya ada sebenarnya kita tidak menginginkan juga sih bencana, tapi ya biar jangan banyak korban jatuh, biar jangan banyak juga kerugian materi ya, kita perlu ini mitigasi bencana ini nih. Jadi sebelum bencana terjadi kita sudah bisa antisipasi begitu ya, setidaknya begitu ya. Jadi mengurangi yang namanya korban jiwa, mengurangi kerugian materi gitu ya. Nah apa sih menurut Anda isi dari tas siaga bencana begitu ya? Nah terus apa fungsinya, bisa berbagi ya di request dan juga seri informasi kita di edisi hari ini ya. Tas siaga bencana, jadi apa isinya ya, bisa ya yang paling penting itu kita kan nggak tahu juga ini bencana ini terjadi begitu ya, perlu untuk antisipasi ya. Kalau memang kita harus menyiapkan yang namanya tas siaga bencana, ya kita harus menyiapkan satu tas ya, yang tidak usah yang terlalu besar-besar amat lah begitu ya, yang bisa muat yang namanya juga apa ya, darurat begitu ya. Ya, yang penting-penting apa tuh, surat-surat begitu ya, surat-surat tanah, ijazah, SK, ya segala macam surat-surat lah yang penting gitu ya, surat-surat penting itu yang perlu kita amankan. Itulah ada yang ada di dalam isi tas siaga itu salah satunya ya. Karena ya kita kan untuk antisipasi ya, jadi kalau misalnya terjadi bencana kita langsung bisa angkat itu tasnya, ya kita lari kalau memang harus lari begitu ya. Jadi sudah ada di dalam tas ini. Tidak hanya itu surat-surat penting ya, yang lain-lain juga banyak ya. Menurut Anda apa-apa itu isinya itu ya? Bisa jadi juga ya sampai apa ya, uang begitu ya. Tadi kan dokumen penting ya, surat-surat yang perlu dimasukkan itu ya, surat-surat yang sifatnya sangat penting begitu ya, surat tanah, surat kendaraan, akte kelahiran, ijazah itu ya, dokumen pentingnya tadi ya. Terus uang juga, uang ini yang paling penting nih. Jadi kita juga harus persiapkan ya, kita harus masukkan uang yang ada di dalam tas siaga tadi. Masih banyak lagi isinya, apa itu? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1-0380-825-444-843-1152. Saya terima dulu ini ya. Ya, halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Sore. Siang menjelang sore ya.
1: Siang menjelang sore, Kak Rika.
0: Iya. Dengan siapa nih?
1: Penyidik Subdit. Ya.
0: Dengan siapa?
1: Opa Emi.
0: Opa Emi. Opa Emi di Tilong. Tilong angin kencang kok tipe Opa Emi di Oiton. Nah di Stompelo angin kencang sekali.
1: Di sini juga kencang.
0: Kencang juga ya Opa Emi ya, merata ya ini. Iya. Panas, angin kencang.
1: Angin lay panas lah, Kak Rika.
0: Panas lay angin lah. Oke. Okay. Opa Emi, kita bicara mengenai isi tas siaga bencana itu. Menurut Opa Emi perlu kosonde nih, disiapkan begitu. Perlu kosonde.
1: Perlu. Ah,
0: perlu ya. Terus isinya apa sah Opa Emi? Kalau memang perlu di menurut Opa Emi isinya apa? Silakan.
1: Yang perlu dipersiapkan itu adalah surat-surat penting.
0: Surat-surat penting, oke. Okay.
1: KTP.
0: KTP.
1: ATM. Apalagi ini kartu keluarga. SIM, STNK.
0: STNK.
1: Terus yang berikut itu uang secukupnya.
0: Uang secukupnya.
1: Terus yang berikut itu obat-obatan.
0: Oh ya, obat-obatan. Ini penting sekali nih obat-obatan.
1: Perlu dipersiapkan. Senter. Senter juga kayaknya.
0: Iya, senter benar Pak ini.
1: Terus ini apa ya? Pemantik, korek api.
0: Korek api.
1: Iya. Pakaian itu selimut lah begitu Kak Erika. Itu kalau apa malam tidur ya, lalu kemudian kalau anak kecil ya mungkin ada perlengkapan anak kecil
0: ya
1: okay. Seperti apa pesret apa begitu Kak Erika. Itu mungkin dan saya mungkin begitu
0: ya,
1: saya sampai situ satu Kak Erika sendiri apa macam lain ya.
0: Iya, itu memang harus disiapkan ya, Opa Emi, benar ya, obat-obatan P3K-nya, terus iya, pakaian itu, selimut, perlengkapan mandi, gitu ya.
1: Iya, betul-betul sabun, sikat gigi.
0: Perlengkapan mandi, terus,
1: iya,
0: uang, iya, begitu ya. Oke. Kalau memang masih bisa disiapkan makanan dan minuman yang masih bisa dibawa, ya perlu disiapkan. Disiapkan juga ya. Oke.
1: Handbody juga Kak Rika.
0: Kenapa? Apa ini?
1: Handbody.
0: Handbody.
1: Iya, bedak.
0: Bedak.
1: Lipstick.
0: Lipstick. Kayaknya ini sudah terpikir untuk ke situ lagi Opa Emi kalau sudah.
1: Lagi mama gaul dokter.
0: Mama gaul harus sampai mikir ke sana ya. Tapi yang penting-penting, Sa. Tapi penting sekali ya, Pak Emi, kita perlu menyiapkan ini ya, isi tas siaga bencana ini ya.
1: Tadi yang di belakang dong itu ya, itu dari kata yang paling penting, yang yang kebutuhan apa pokok itulah, primer itulah.
0: Iya, kan, yang primer yang itu ya, kebutuhan pokok yang tadi ya.
1: Kalau itu hemat apa segala macam itu, iya.
0: Itu kalau kalau lupa juga, soal apa-apa, soal ada pengaruh juga apa-apa, begitu ya.
1: Tidak
0: masalah. Ya. Oke, terima kasih, Pak Emi. Pak Emi mau dengar lagu apa ini, Pak Emi?
1: Lagu apa, Pak Rike?
0: Oh iya. Ini sekarang kan sudah jam 15 lebih 4 menit ini ya sekarang ya, sudah sore ya. Jadi untuk lagu-lagu yang sore ini ada Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian, Siva Aprilia, Bisa Gila, Sekoji, Arah Yang Pasti, Salsabila, Katakan Cinta, Dewa 19, Aku Milikmu, Dewi Gita, Anakku, Coklat, Wajar, Dimesif, Kau Yang Tak Pernah Tahu, terus ada Cerita Utami, Saling
1: Kau
0: Menghidupkan. Yang mana ini?
1: Kau Yang Tak Pernah Tahu.
0: Kayaknya. Kau Yang Tak Pernah Tahu dari Dimesif ini ya. Oke, salamnya Opa ini untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama, Bapak Putu, Satu Seto, ada Sisi Dia, Dinantasi, ada Mak Mary, Kanaan, Pasir Panjang, OSAO, berikut ada Bung Fale, Sidi Rasi Kode, ada Bung Seri di Kampung Aman Soe, yang berikut ada Teddy dari Bogor, ada Tantri di Mbak Utri di Maroke, kemudian ada Bung Renata Lia, berikut ada tadi ono siapa, Bang Andi, di Bintulu, dan semua saya Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi, siap.
1: Iya, Kak Erika selamat. Sore. Makasih Kak Erika.
0: Makasih Opa Emi.
1: Selamat menyambut ulang tahun.
0: Iya, besok Opa Emi. Opa Emi besok datang ya, Opa Emi.
1: Oke.
0: Besok harus ada lah, begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, untuk.
1: Oke lah, tadi wawancara di, apa itu tuh, dialog. Apa kupengnya apa itu?
0: Iya, iya, Opa Emi. Jadi besok Opa Emi kalau harus meluangkan waktu untuk datang besok ke RRI Kupang, Opa Emi.
1: Oke lah. Semoga RRI semakin jaya.
0: Amin.
1: Dan semakin menyajikan program-program yang apa ya, yang inovatif dan mendapat tempat di hati pendengar.
0: Oke. Terima kasih Opa Emi, selamat sore. Ya, Opa Emi Ditilong, terima kasih sudah kasih ucapan juga ya, menyongsong Hari Radio yang ke-81 ya. Sabar dulu ya, kita ke ini dulu dong, ya sudah sore nih. Oke, sebentar baru saya terima ya.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz, telepon 0380 8888.

0: RI Kosatu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Sesi terakhir ya menjelang pukul 16 ya. Menurut Anda apa isi tas siaga bencana? Ya, kalau tadi Opa Emi sudah banyak komentarnya ya mengenai isi dari tas siaga bencana. Perlu, kalau ditanya perlu sekali ya. Kita kan tidak tahu ya bencana itu kapan datang dan di mana. Jadi kita perlu untuk siap-siap siaga begitu ya. Siang Malaysia hadir dari Sumesra ya. Oke, terima kasih dari Malaysia ya, selamat bergabung. Oke. Terus ada siapa lagi? Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Boleh komentarnya seperti apakah isi dari tas siaga bencana. Salam sayang Mama Ina, banyak sehat dan sukses selalu. Terima kasih Tasya. Ya, terima kasih. Dari Yakob Cornelius. Ya, bonjour dari Nyong Kupang di Paris. Ya, terima kasih juga ya. Oke, 8254448431152. Saya buka untuk Anda. Komentarnya ya, apa isi dari tas siaga bencana begitu ya. Di line teleponnya yang mana nih? Oke, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Tati Erika.
0: Iya, selamat sore Mama Mary.
1: Mama Mary 03 Tati Erika.
0: Mama Mary 03, Wesau iya. Ya. Mama Mary.
1: Iya.
0: Iya, isi dari tas siaga bencana. Apa saja isinya, oh, Mama Mary?
1: Ya, surat-surat penting, ya,
0: siap.
1: Mau bencana atau tidak bencana, namanya kita ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya surat-surat penting itu kita kumpul jadi satu.
0: Jadi satu ya, dikasih masuk di map yang agak besar ya. Begitu ya, yang muat semuanya surat-surat penting.
1: Surat-surat penting sih, pada umumnya surat-surat penting entah itu dia surat-surat koperasi juga isi masuk di dalam. Entah ketika dia datang pagi, nah tadi lupa itu.
0: Oh,
1: bilang sudah ambil
0: itu biasa. Biasa kan begitu toh, harus iya. Ini toh, harus bawa memang benar ya.
1: Tadi Opa ini ingat sembodi tapi sisir lupa. Tadi Opa ini rambut pendek, nama ini rambut panjang
0: jadi. Jadi harus bawa sisir.
1: Masuk di dalam.
0: Oh iya.
1: Sembodi tak usah yang lain-lain tapi sisir.
0: Tapi sisir ya.
1: Pakaian secukupnya, selimut.
0: Selimut.
1: Ayam biasa tidur dan mau pakai bantal kolosi harus dia harus siaga juga.
0: Siaga juga ya.
1: Karena Mary tidur khusus bantal satu. Karena tidak mau dia tetap tidur banyak-banyak barang gitu.

0: Mata guling bebas Kota Amerika.
1: Iya, jadi memang
0: Habis itu pemantik, senter, nanti kat korek api. Habis itu uang secukupnya Kota Amerika.
1: Iya. Ya, ya. Terus
0: Jangan lupa sendal harus bawa nanti ke sana. Sendal silat.
1: oh
0: Beli di
1: iya
0: mana
1: sendal.
0: lagi?
1: Ya, sendal
0: Gitu.
1: dibawa
0: Ketika
1: ya.
0: kerja kita lari begitu Kota Amerika.
1: Biasa.
0: Habis sampai lupa sendal.
1: Oh iya, biasa
0: Jadi
1: begitu ya. Jadi
0: ingatkan. Tadi
1: sudah.
0: OPM ini lupa itu jadi nameri omong itu
1: Oh
0: lupa
1: iya.
0: juga.
1: Jadi memang harus pakai sendal. Takut nanti
0: Ya.
1: kaki ke kaki ini ada duri lah, ada paku
0: Itu
1: lah. Jadi
0: juga
1: kamu harus
0: Kak
1: pakai
0: kabar
1: sendal.
0: baru yang pahit memberi lompat dari tempat sini dia lupa HP dengan sendal Kak
1: Nah
0: Erika.
1: itu langsung lompat. Nah, itu kan spontan ya, Mama
0: Iya,
1: Mary ya.
0: iya.
1: Nah jadi ini kalau dibilang tas siaga berarti sudah dari sekarang itu harus, walaupun juga tidak terjadi bencana tapi kita harus
0: Tetap ada
1: siaga ya,
0: semua
1: harus ada
0: siaga
1: ya.
0: siaga harus ada semua
1: Oke, ya terima kasih Mama
0: itu
1: Mary. Mau dengar?
0: iya kak
1: Ya, mau dengar
0: untuk
1: lagu kok mama sayang? Ah, ya.
0: saya ikutkan saat tapi
1: Oh ya.
0: RRI tetap jadi udara
1: Ya.
0: besok dia ulang tahun itu sudah lansia itu kak
1: Iya,
0: Erika
1: 81 tahun mama
0: iya
1: sayang.
0: jadi radio-radio kecil yang ada di Kupang kamu pembaik nenek yang RRI Kupang itu opa omanya kamu itu yang baru berusia belasan tahun
1: Iya.
0: itu RRI itu dikebuka baru
1: Iya,
0: yang
1: benar-benar
0: adik-adik
1: benar.
0: ponakan dan datang dari belakang
1: Iya.
0: ini kak
1: Benar, benar, benar.
0: terima kasih
1: Oke
0: banyak
1: deh.
0: pemirsa membantu ini kak
1: Salam untuk
0: Erika
1: siapa, Mama saya?
0: iya kak Erika
1: Salam untuk siapa?
0: semua semua pendengar
1: Oke.
0: supaya separuh masuk ke kak
1: Iya.
0: Erika
1: Kalau besok boleh datang, ya silakan datang, Mama Mary.
0: iya kak
1: 03.
0: Erika nanti
1: Biar kita
0: lihat
1: ketemu,
0: saja iya terima kasih
1: Ya,
0: banyak kak
1: terima
0: selamat
1: kasih.
0: bertugas
1: Iya, terima
0: selalu
1: kasih, Shalom. Mama Mary 03 di Oesao. Oesao juga tadi angin, angin pasti angin lah di sana. Ini merata nih di Tilong saja angin tadi. Saya terima lagi ya, teleponnya ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, 100% Indonesia, Bunda Erika dengan
1: Terima
2: Ibu Utri di
1: kasih
2: Merauke.
1: Ibu Utri di Merauke. Gimana kondisi
2: Iya.
1: cuacanya Ibu Utri?
2: Cuacanya panas, Bunda. Sudah mau
1: Panas.
2: 3 bulan
1: Panas.
2: hujan.
1: Angin kencang juga kah di sana, Bunda
2: Iya,
1: Ibu?
2: anginnya tidak terlalu
1: Oh, tidak
2: kencang, tapi
1: terlalu
2: ada
1: kencang.
2: angin, tapi tidak kencang.
1: Oh iya.
2: Sedang-sedang saja.
1: Iya,
2: Kalau
1: oke.
2: kurang bagaimana?
1: Kupang angin kencang, panas. Ya itu
2: Masya
1: kondisinya
2: Allah.
1: ya, panas angin kencang.
2: Mudah-mudahan jangan terlalu kencang ya. Ada angin,
1: Iya.
2: tapi jangan kencang. Sudah Pak, kencang kita takut itu.
1: Iya, kalau
2: Ya,
1: angin kencang takut.
2: pohon-pohon, terutama itu yang listrik dari
1: Yang
2: rumput.
1: listrik, ya bangunan-bangunan yang sudah tua gitu ya.
2: Bangunan yang sudah tua, apa pohon-pohon yang sudah tua
1: Pohon-pohon yang
2: juga
1: sudah
2: itu,
1: tua ya.
2: apalagi di pinggir-pinggir rumah ya, itu yang kita
1: Iya, benar-benar
2: takutkan.
1: itu yang ditakutkan. Oke. Ibu
2: Iya.
1: Utri, topik yang
2: Iya.
1: saya angkat sore ini isi tas siaga bencana, Ibu Utri. Menurut Ibu Utri pentingkah apa saja isinya untuk tas siaga bencana ini, Ibu Utri?
2: Kalau kita sebagai ya, ibu rumah tangga ya,
1: Ya.
2: kita tidak apa nih di inilah kita sebagai ibu rumah tangga tuh kita harus sedia, sedia payung sebelum hujan.
1: Sedia payung sebelum hujan.
2: Artinya begini,
1: Ya.
2: kita lihat ada hujan angin atau seperti sekarang kan
1: Seperti sekarang.
2: kemarau, kita lihat ada angin ribut. Jadi kita sudah siap-siap, jangan sampai anak-anak terutama anak-anak kecil jangan di luar di bawah pohon atau di dekat-dekat apa pohon maupun apa
1: Baliho,
2: ini
1: baliho, ya.
2: iya tapi rumah-rumah yang seperti sengnya terangkat-terangkat itu kita harus jauhi
1: Hindari,
2: tidak
1: ya.
2: boleh dekat-dekat jangan sampai ada angin kencang
1: Iya.
2: kita punya apa atap rumah atap seng itu terbangkan bisa kena kita
1: Bisa kena
2: dan
1: kita.
2: juga pohon-pohon yang di dekat-dekat itu kita harus jauhi jangan sampai tumbang atau tiang-tiang listrik tiang-tiang telepon itu kita harus jauhi
1: Iya.
2: dan juga kita jangan selalu di dalam rumah terus kita harus siaga apa lihat cuaca
1: Lihat
2: kalau kita
1: kondisi di
2: terlalu
1: luar ya.
2: angin kencang jangan di dalam rumah siapa tahu kita ini kena bencana itu
1: Iya.
2: kita harus menghindari ke Bunda Erika
1: Iya.
2: itu menurut saya
1: Iya. Oh, jadi jangan di dalam rumah terus ya. Sekali-sekali keluarlah untuk melihat kondisi di luar
2: iya
1: seperti apa begitu ya. Oke, terima kasih Ibu
2: iya
1: Utri. Ibu Utri mau dengar lagu
2: iya
1: kah, Ibu Utri?
2: Iya, Bunda ada lagu apa, Bunda?
1: Oh ya, lagunya Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofian, Siva Aprilia Bisa Gila, Sekoji Arah yang
2: Pita
1: Pasti.
2: Amelia saja, Bunda.
1: Oh, ya. Bisa Gila. Oke, salamnya silakan Ibu Utri.
2: Iya, Bunda, tapi saya mau ucapan dulu ya untuk apa besok kan
1: besok,
2: hari ulang tahun radio
1: yang
2: ke-81. Bisa ucapkan, Kak?
1: Boleh, silakan Ibu Utri mau mengucapkan maaf.
2: Saya ucapkan dulu ya.
1: Ya, silakan Ibu Utri.
2: Ya, selamat Hari Radio yang ke-81, tanggal 11 September 1945, berjuang untuk meningkatkan peran penting radio sebagai media mempersatu bangsa, penyebar informasi sejak masa kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka, tetap jaya jaya. Kirim-kirim salam.
1: Silakan salamnya.
2: Setiap RRI di mana saja berada, terutama saudara-saudaraku yang ada di Kupang, semoga selalu sehat. Apa ada bencana-bencana itu kita harus apa? Jangan sampai kita terlena ya. Semoga mereka selalu sehat. Itu
1: Amin.
2: Saja ucapan saya, Bunda. Terima kasih. Selamat sore dan
1: sore.
2: Selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih. Yuk, dadah. Bye-bye Ibu Utri dari Merauke. Terima kasih. Siang Kak. Oh, sore Kakak penyiar. Salam sehat dari Surabaya. Salam sehat juga ya. Oke, terus saya lanjut lagi ini. Salam sehat Kakak penyiar. Iya, salam sehat kembali. Aku, bagaimana kondisi Kupang hari ini Kak? Suami rencana ke Makassar nanti jam 4 sore dari Kupang. Oke, kalau Kupang sekarang ini panas ya, panas, angin lumayan kenceng juga ya untuk sore ini ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang ya. Oke, saya lanjut lagi ini. Yang mau bergabung boleh ya di 825-444-843-1152 dan Anda juga boleh komen atau chat di live TikToknya RRI Kupang ya. 825-444-843-1152 sampai nanti di jam 4 sore ya. Jam 4 sore nanti ada Beranda Asa Cita, kita bergabung nanti dengan ya program Persatu Jakarta ya. Saya buka lagi untuk Anda line teleponnya Pro 1 masih cukup panjang waktunya ya. 825-444-843-1152. Hujan tidak Kak? Tidak hujan ya. Kupang itu sekarang musim kemarau ya. Kemarau panas sekali cuacanya ya. Angin juga kencang begitu ya. Ini kondisi terkini ya. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu sambil Anda juga siap-siap yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1. Menurut Anda apa sih isi dari tas siaga bencana? 825-444-843-1152. Sama-sama untuk terima kasihnya. Kupang sonde hujan, Kupang sekarang ini panas ya, panas terus angin kencang ya, ini kondisi terkini di kota Kupang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, persatukan informasi dan inspirasi, aku baru dari Bondan Prakoso. Selamat sore pendengar, apa kabar? Terima kasih ya untuk Anda yang masih terus dengerin Prosatu hingga di saat ini, begitu ya. Kembali saya buka line teleponnya untuk Anda di 8254444843 1152 ya, yang mau berkomentar ya, apa sih isi dari tas siaga bencana ya, 8254444843 1152. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, bahkan letusan gunung berapi, semua bisa terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, memiliki tas siaga bencana adalah salah satu langkah kesiapsiagaan paling penting yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan juga keluarga, ya gak sih? Jadi tas ini berisi perlengkapan penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama ya, setidaknya bisa membantu lah ya, 1, 2, 3 hari begitu ya, setelah bencana terjadi. Jadi ketika akses ke bantuan makanan dan air yang mungkin masih terbatas begitu ya, tapi setidaknya kita sudah ada persiapan begitu ya, sudah ada yang kita siapkan. Tas siaga bencana itu adalah tas darurat berisi kebutuhan pokok yang bisa langsung dibawa saat harus evakuasi secara cepat. Tujuan utamanya itu adalah memastikan kita itu tetap aman begitu ya, tetap aman, sehat, dan terhubung saat menghadapi situasi darurat. Jadi ini wajib ya dalam tas siaga bencana ya. Tadi sudah banyak juga pendengar yang sudah berkomentar, yaitu dokumen penting begitu ya, identitas diri, KTP, KK, BPJS, SIM, sertifikat tanah, buku nikah, daftar kontak darurat, itu harus ada ya. Itu yang pertama ya. Obat-obatan dan juga alat kesehatan ya, obat pribadi, P3K dasar ya, masker, hand sanitizer, ini harus juga ya, yang namanya obat-obatan, apalagi orang-orang tua yang setiap harinya itu mengkonsumsi obat, misalnya obat obat jantung, obat kolesterol, asam urat ya kan, gula. Jadi ini harus ya. Makanan dan minuman juga, yang pasti yang instan dong ya kan. Jadi makanan instan atau yang siap saji ini perlu ya, kalau memang sudah darurat ya mau tidak mau kita harus menyiapkan. Kalau di rumah sih seperti biasanya mungkin tidak ini ya, tidak ada dipersiapkan ya kan, mengingat ya mungkin menjaga pola makan sehat ya. Jadi tapi setidaknya kita juga harus ada persiapan juga ya, yang namanya makanan instan tadi ya. Pakaian dan pelindung diri ya, baju ganti secukupnya, tas hujan atau ya selimut darurat, topi, sarung tangan ya perlu ya. Sedangkan untuk peralatan komunikasi dan penerangan, radio, radio baterai atau radio tenaga surya, ini juga perlu kita siapkan ya, senter atau lampu kepala, baterai cadangan atau power bank ya. Yang ini harus kita siapkan juga ya. Yang namanya peralatan komunikasi dan juga penerangan. Sambil kita ini ya, sambil kita ngobrol ya, Anda juga boleh bergabung di line teleponnya +1 0380 8244 8433 1152 ya. Boleh komentarnya juga ya, karena kita juga live TikToknya RRI Kupang ya nggak sih. Setelah itu uang tunai pecahan kecil untuk kebutuhan mendesak begitu ya, simpan di dompet yang tahan air begitu ya. Ya memang harus dipikirkan sampai ke sana ya, yang tahan air itu dompetnya itu. Jadi kalau ada apa-apa uangnya tetap begitu ya, tetap utuh begitu ya, tidak terbakar, tidak hancur karena air gitu ya. Oke. Terus alat tambahan, ternyata perlu juga pendengar alat apa nih untuk meminta bantuan, misalnya peluit gitu ya. Terus korek api, pemantik, atau buku catatan, atau alat tulis, kantong plastik, atau trash bag, ini juga perlu ya. Kalau memang sudah, maksudnya dipersiapkan memang, jadi di saat terjadi misalnya bencana, kita langsung lari bawa tasnya gitu ya. Jadi kalau masih harus nyari ini ya memang tidak ada, itu namanya tidak dipersiapkan gitu kan. Terus ada lagi perlengkapan khusus ya, apalagi ini yang punya bayi ya, popok, susu, formula ya,
kelengkapan perempuan, ya, perlengkapan perempuan itu ya tisu basah, pembalut. Sedangkan yang berikut adalah kebutuhan lansia atau difabel, ini perlu juga, ya. Jadi tidak ada salahnya juga kita siapkan begitu. Bukan berarti kita juga mau ada bencana, tidak, ya. Tapi setidaknya ini kita siapkan yang namanya mitigasi bencana tadi, ya. Oke, 8254448431152, ya. Masih saya buka terus untuk Anda di request dan juga share informasi. Apa sih isi dari tas siaga bencana menurut Anda, ya? Di 8254448431152. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang, ya. Oke, kita ke lagu kembali, ya. Kita coba dengerin lagu kembali. Oh ya, sebelum ke lagu, saya masih mengingatkan lagi ini untuk pendengar setia Pro 1, ya. Masih dibuka ya kesempatan, ya, masih ada kesempatan, ya, untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores. Hari ini merupakan hari terakhir, ya. Jadi untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang, bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8, ya. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita, ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau memberikan sumbangan, silakan, ya. Ini merupakan hari terakhir, ya, pendengar, ya, hari terakhir untuk, ya, berdonasi bagi saudara-saudara kita di Flores, ya. Hari ini merupakan hari terakhir. Oke. Kita ke lagu. Oke. Saya tunggu nanti di line teleponnya Pro 1 0380 8254448431152.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Malaysia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-28.

0: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini di ya 8 menit lagi kita tiba di pukul 16. Ya, saya harus masih ada yang mau bergabung kah? Di 825444 843 1521. Satu penelpon terakhir nih ya. Apa sih sebenarnya isi dari tas siaga bencana menurut Anda ya? Tadi sudah banyak yang berkomentar, sudah banyak yang menyampaikan. Satu penelpon terakhir ya, singkat padat jelas. Yeah. Halo, selamat sore.
1: Sore, Mayri.
0: Iya, singkat padat jelas menurut ini Cecilia, apa isi dari tas siaga bencana, Cecilia?
1: Isi dari tas siaga bencana.
0: Bencana.
1: Yang pasti KPP, surat-surat penting lainnya, obat-obatan, senter, dan makanan siap yang siap saji dan minuman. Minuman yang segar.
0: Minuman mineral gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Ikut aja.
0: Ya, terima kasih Cecilia. Ini mau
1: udah, salam ikutan aja.
0: Ikutan aja lagunya, salamnya silakan.
1: Salamnya buat semuanya, selamat sore dan selamat beraktivitas dan selamat menyontoh hari radio yang ke-81.
0: Siap.
1: Nanti besok baru saya ucapin.
0: Oke. Okay. Besok datang ya.
1: Tidak, saya dengar saja di radio.
0: Oh, dengar di radio saja. Oke deh. Terima kasih Cecilia.
1: Dadah,
0: dadah, dadah, bye-bye. Iya. Cecilia, penelpon kita yang terakhir ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya tadi di request dan juga share informasi kita edisi hari ini ya. Saya harus akhiri gitu ya. Saya harus akhiri request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi tadi, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 16 Beranda Astacita dihadirkan untuk Anda.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asacita Berjaringan.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir SPMP, fungsional penyuluh pertanian Madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya

0: mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
1: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida, iya, itu bisa meningkatkan produksi, produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
0: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
1: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya. Yang kita
0: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
1: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya, termasuk memupuk.
0: Iya, iya.
1: Tidak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
0: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak, ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
0: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
0: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
1: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
0: Yeah.
1: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
0: dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak, yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksidan yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan, dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program di sini, perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial, di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Ah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
13: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja, sudah. Jadi, mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu, gitu ya. Bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1
8: Kupang sore ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Happy Atom Bua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusan Warta Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi kami 10 September 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT pastikan perbaikan SMAK Suradikara ND. Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Suradikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Wula.
1: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMAK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
2: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten NTT dan nanti PUPR, Dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan, ya. Kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Tapi kalau kerusakan berat nanti kami bantu, ya. Nanti Pak Ben ya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
1: Melki juga meminta SMAK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMAK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Provinsi NTT, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode, bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wagyu yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
3: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnak 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Christian Dimau.
5: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
6: Ya, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
7: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih dalam cek kesehatan? Ya.
6: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri, ya, yang

0: puskesmas masing-masing. Kemudian ada, saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT BKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga, karena itu pasti banyak yang datang.
1: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dan seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
2: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara mampu berpikir, karakter membuat saudara memiliki ilmu, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang berjuang, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
2: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
3: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisudakan.
2: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan Stefani Libu.
4: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
5: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala

0: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
1: Asesor dari BKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada

0: yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah, tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Berita terakhir, TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Brodor Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai. Laporan Maslan Bao.
3: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
4: Setelah kita awal bikin jembatan, kami sebatas kita saat panggil menyerahkan semuanya sendiri, anak-anak pekerja yang untuk sekolah juga semuanya sendiri. Dengan hadirnya TNI Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei dua lokasi, ternyata di Kalimantan dan Kalimantan dapat dua jembatan. Selama ini TNI sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
3: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur pastikan perbaikan SMAK Suradikara Ende. Optimalkan pelayanan CKG Dinas Kesehatan Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti, yang menjadi hostnya tadi RRI ND, dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari siang hingga di sore hari ini, dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang Sore Ini
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Saya Sony bersama Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih dengan rekan Riana. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita sampai pukul 24.

Pendengar azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, sesaat lagi pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah, kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Allah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Martin Luther Neno Baez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Roy.

pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

Perkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibatasi naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Jody Asadoma marah atas insiden penembakan terhadap 3 warga NTT. Ini terjadi di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Pegunungan, oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dan menurut Wakil Gubernur, para warga NTT ini sebetulnya sedang mengabdi sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan sedang memberikan pelayanan bagi masyarakat setempat. Wakil Gubernur mendesak aparat keamanan untuk menangkap pelaku dan membawa para pelaku ke pengadilan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Wakil Gubernur menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya 3 masyarakat NTT dalam peristiwa ini dan dia mendoakan supaya keluarga diberikan kekuatan. Pendengar yang mengabdi sebagai aparatur sipil negara, ini mereka memberi pelayanan bagi masyarakat di daerah setempat, tempat di mana mereka ditembak mati ya. Wah, ini kita juga tentu saja berduka dengan kondisi seperti ini. Dan untuk sore hari ini ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan berpendapat terkait dengan kalau seandainya mencari pekerjaan ya. Jadi soal mencari pekerjaan, Anda lebih memilih mencari pekerjaan yang bagaimana? Artinya mencari pekerjaan di tempat seperti apa yang Anda pilih begitu. Memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah memilih lebih baik bekerja tetap di daerah sendiri atau berpindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat bekerja di mana saja atau cari kerja di tempat yang nyaman saja? Ya, silakan boleh bergabung untuk ikut berpartisipasi di line telepon. Kami buka kesempatan untuk Anda bisa ikut berpendapat di line telepon di 0380825444, 0380843112 dan boleh di 0811382094440. Terkait dengan memilih pekerjaan, kalau misalnya ada peluang bekerja, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat kerja di mana saja Anda mau untuk bekerja. Atau D, cari kerja di tempat yang nyaman saja atau di tempat yang aman saja. Boleh bergabung di 0380825444 atau 0380843112. Boleh di 0811382094440 atau juga boleh di Instagram ya.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pres, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masyarakat kurang mampu bisa menghadapi, yang ketika menghadapi persoalan hukum tidak perlu khawatir tentang biaya pendampingan. Pemerintah melalui pos bantuan hukum menyediakan akses untuk peroleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ini disampaikan penyuluh hukum Kementerian Hukum Yopi Alexander Aga dalam kegiatan penyuluhan hukum di kantor Lurah Lasiana. Yopi jelaskan pos bakum yang berada di tingkat desa dan kelurahan bisa menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Masyarakat yang tergolong tidak mampu bisa mengajukan bantuan hukum dengan menunjukkan dokumen atau juga keterangan yang membuktikan kondisi ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, disampaikan oleh Yopi bahwa pos bakum selanjutnya bisa berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menghubungkan masyarakat dengan organisasi bantuan hukum atau OBH yang memenuhi standar untuk memberikan pendampingan. Informasi dari rri.co.id, warga yang tidak mampu bisa dapat pendampingan hukum gratis melalui pos bakum. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Selamat malam pendengar. Waktunya untuk Anda juga ikut berpartisipasi, ikutan berpendapat terkait dengan kondisi mencari pekerjaan ya. Jadi kita memang juga turut prihatin dengan ada yang mencari pekerjaan sampai ke daerah lain, tapi juga ada risiko-risiko ya. Jadi mencari pekerjaan sampai ke daerah lain itu kita punya risiko-risiko di mana ada PMI yang kemudian meninggal di luar negeri ya. Dan pekerja migran Indonesia itu meninggal di luar negeri untuk Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 ini, bahkan sudah ada 75 pekerja migran asal Indonesia, asal Nusa Tenggara Timur saja ya, yang tercatat meninggal di luar negeri. Sebagian besar di Malaysia, terhitung sejak Januari sampai dengan Juni tahun 2026 kemarin. Jadi memang ada serba risiko ya ketika kita melakukan tanggung jawab, baik itu pekerjaan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk pendengar yang mau bergabung memilih pekerjaan atau mencari pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Sekali lagi, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Kalau mendapat pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana? Apakah tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang kerja baik? Atau yang penting dapat kerja, kerja di mana saja silakan, atau cari kerja di tempat yang nyaman saja. Boleh bergabung untuk berpendapat di 0380825444, 0380843112, atau di 0811382094440. Menurut Anda, memilih pekerjaan itu memilih lebih baik di mana? Tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik? Atau yang penting dapat kerja di mana saja atau cari kerja di tempat yang aman saja. Boleh di 0380825444 atau 0380843112. Boleh juga di 0811382094440 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti sesaat lagi ada drama radio yang bisa Anda simak.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah peduli deh. Pergi, pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu,
1: kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?

0: Enggak. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di Baku kasih naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ASN asal Nusa Tenggara Timur, ada dua ASN asal Nusa Tenggara Timur ya, yang menjadi pegawai di pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya di Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Para pelaku saat ini sedang diburu oleh pihak kepolisian dan korban pertama adalah seorang pria bernama AM, 35 tahun. Profesinya adalah dokter hewan di Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Korban AM meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian belakang kepalanya dan juga dada kiri ya. Sementara korban kedua adalah pegawai pada bidang peternakan Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Ini juga mengalami luka di bagian perut ya. Sementara korban ketiga, WB, meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis akibat luka tembak, juga merupakan pegawai Dinas Pertanian Jaya Wijaya. Penembakan ini terjadi di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama, di sekitar pukul 15.53. Ketiga korban tertembak saat rombongan dinas di Dinas Pertanian meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah di sana. Dan informasi untuk Anda pendengar, di petang hari ini Anda bisa ikut berpartisipasi soal mencari pekerjaan ya. Memang banyak risiko mencari pekerjaan, bahkan di daerah sendiri saja, mencari pekerjaan di daerah sendiri saja itu risikonya tinggi. PMI kita asal Nusa Tenggara Timur ini sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2026 itu ada 75 pekerja migran Indonesia asal NTT yang juga tercatat meninggal di luar negeri. Mau di luar negeri ada yang meninggal, kemudian juga mungkin di daerah-daerah rawan seperti diantaranya seperti di Papua juga ada risikonya. Di daerah kita sendiri juga pasti ada risiko-risiko soal pekerjaan. Nah, di petang hari ini Anda bisa berpendapat, malam hari ini Anda masih bisa berpendapat di line WhatsApp atau juga di line Instagram kita terkait dengan mencari pekerjaan. Anda sendiri memilih pekerjaan yang seperti apa ya? Apakah ketika memilih pekerjaan Anda memilih lebih baik bekerja di tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik, atau yang penting dapat kerja di mana saja, sikat, boleh kerja di mana saja, kemudian atau juga mencari kerja di tempat yang nyaman saja, aman saja. Lebih baik cari di tempat yang aman saja. Mau di luar pun kalau aman ya kerja di sana, atau di daerah sendiri kalau aman lebih baik kerja di sini. Memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik bekerja di mana, tetap di daerah sendiri, pindah ke daerah lain yang berpeluang baik, yang penting dapat kerja di mana saja boleh, atau yang penting kerja di tempat itu aman saja, di dalam negeri, di luar negeri boleh saja untuk bekerja di sana. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya kalau kerja di negeri sendiri itu gajinya, atau di daerah sendiri itu gajinya kecil, lebih baik bekerja di luar tapi aman, begitu ya. 0380825444, 0380843152, Instagram atau WhatsApp untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk malam hari ini. Saya membuka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon, boleh 0380825444 atau 0380843152 atau 0811-3820-9440. Bisa juga bagi informasi dari sekitar Anda pendengar, informasi kondisi lalu lintas, informasi Kamtibmas, hal-hal yang tidak kita duga terjadi di sekitar kita. Bisa juga bagi informasi dari sekitar Anda. Sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan Ngobras malam hari ini bersama PPA ya. Anda bisa simak di pukul 20.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Terima kasih untuk Kabati yang bergabung di line WhatsApp dan ikutan berkomentar soal memilih pekerjaan. Anda memilih lebih baik di mana? Kalau pekerjaan di daerah kita sendiri atau di daerah lain. Kabati memilih pindah ke daerah lain tapi yang berpeluang baik. Ada pilihan lain pendengar yang bisa Anda ikutan untuk polling kita. Memilih pekerjaan, Anda memilih lebih baik di mana? Tetap di daerah sendiri atau pindah ke daerah lain yang berpeluang baik atau yang penting dapat kerja di mana saja bisa. Yang berikut, cari kerja di tempat yang aman saja. Boleh berpendapat sampai di pukul 20. Terima kasih Kak Wati yang berpendapat bahwa kalau soal mencari pekerjaan, pindah ke daerah lain yang berpeluang baik kerjaannya.

Satu informasi untuk Anda pendengar, sampai update informasi terkait dengan donasi bersama untuk Flores dan Rumah Musik Siloam. Terima kasih untuk Anda yang sudah sampai dengan saat ini ikut menyumbang. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai satu kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai satu kantong dari Falan. Selanjutnya satu kantong dari Erna Abineno dan satu kardus serta satu kantong dari Ibu Atta Olomau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Asar Nur. Pakaian layak pakai dua dus dari Jessica Nakamura. Selanjutnya ada mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Pakaian layak pakai juga. Ada popok sebanyak 3 dus dan air juga snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anodumini. Pakaian layak pakai 1 kantong dari Nyungki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Sanse Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. 50 ribu transfer via Bank BCA. 150 ribu dari Bank BCA, uang 20 ribu via C-Bank, 25 ribu via C-Bank, 50 ribu via BCA, kemudian dari BNI ada 200 ribu, 500 ribu, dan 100 ribu. Selanjutnya 50 ribu transfer Bank BNI, 100 ribu transfer Bank BNI, 15 ribu dari C-Bank, 50 ribu dari C-Bank, 100 ribu dari Bank BNI. Uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg 1 karung yang masuk melalui Yayasan RMS, pakaian layak pakai 3 kantong dari Yayasan RMS, uang 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350 ribu transfer via Bank BNI, 300 ribu dari tim konten media baru, 250 ribu via Kris dan Orang Baik, 50 ribu dari Pak Kedor, 50 ribu dari Pak Anton, 50 ribu dari Pak Adi Ninong, 50 ribu dari Pak Nixon, 50 ribu dari Ibu Ana Lopo, 50 ribu dari Pak Jack Lai, 100 ribu dari Ibu Erika, 50 ribu dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi 7.389.000 dan untuk kesempatannya dibuka sampai 10 September hari ini. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris yang tersedia di medsos kami atau juga berupa barang diantar ke RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Masih ada kesempatan untuk Anda berdonasi. Informasi lengkapnya bisa menghubungi Pak Nyungki di 0852-3927-5950. Sekali lagi Pak Nyungki di 0852-3927-5950.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau dari IBRAS? Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total?
7: Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga. Berarti.
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai kapan sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini. Kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
0: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
2: Selamat Pak Yudi.
0: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
9: Iya.
8: Yang 2.302.000.
9: Ya.
5: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, sepertinya tidak.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dari

0: Jakarta Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
3: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
2: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
4: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
2: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
5: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua

0: baik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabluli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asri Daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Roksi Melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sejak dari tadi mendengarkan kami di FM 94,4 atau yang mendengarkan kembali kami di RRI Digital atau rri.co.id dan kembali terhubung bersama dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Saat ini kita live di YouTube channel RRI Kupang. Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda pendengar, dan kali ini kita di ngobrol bersama komunitas. Pendengar, anak dan remaja punya berbagai tahapan kehidupan ya, dan tahapan kehidupan mereka pasti ada perubahan-perubahan yang mereka alami. Di tahapan ini ada perubahan fisik, ada perubahan emosi, tapi juga ada perubahan sosial dan cara mereka berpikir. Nah, setiap anak memang punya pengalaman tersendiri, punya kebutuhan tersendiri, punya karakter tersendiri, dan tentu ada tantangan-tantangan untuk bisa membesarkan mereka. Karena itu memahami dunia anak menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang hadir untuk mendampingi, untuk membimbing dan juga melindungi anak-anak. Kita akan bersama-sama membahas malam hari ini di ngobrol bersama komunitas, menggali bagaimana cara untuk memahami perilaku dan juga kebutuhan anak serta remaja dan membangun komunikasi yang baik dengan mereka, juga mengenali tanda-tanda ketika mereka menghadapi masalah-masalah, dan juga memahami peran pendamping dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Komunitas kita malam hari ini adalah PPA, Pusat Pengembangan Anak, dan malam hari ini kita bersama dengan dua orang narasumber yang akan berbagi. Yang pertama, staf perlindungan anak dari PPA Benyamin Oibufu. Ada Ibu Diah Banoet, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Diah. Bisa mendengarkan suara saya?
3: Selamat malam, Kak.
2: Oke, terima kasih untuk berbagi waktu malam hari ini Ibu Diah. Dan juga ada selanjutnya, ada Ibu Mariam Awang, mentor PPA dari Benyamin Oibufu. Selamat malam Ibu Mariam. Ibu Mariam, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, masih belum kedengaran suaranya Ibu Mariam. Halo, selamat malam Ibu Mariam. Oke, kita coba nanti mudah-mudahan suaranya menjadi jelas karena kita terhubung dengan Zoom malam hari ini untuk berbincang terkait dengan topik kita memahami dunia anak dan remaja malam ini. Saya ke Ibu Diah dulu untuk bisa berbagi dengan kita. Kalau selama ini kita tahu bahwa kategori anak dan kategori remaja, kadang-kadang kita masih agak susah begitu untuk bedakan kategori anak dan kategori remaja. Mana di antara anak-anak yang sudah masuk remaja dan mana di antara mereka yang masih masuk kategori anak-anak. Sebagai pengantar, Ibu Diah mungkin bisa berbagi dengan kita di awal. Silakan Ibu Diah.
3: Usia 18 tahun, itu menurut undang-undang ya, Kak. Terus yang termasuk dalam yang termasuk dalam anak-anak itu adalah yang masih dalam kandungan, mereka sudah disebut anak. Nah itu, sedangkan kalau remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya itu kisaran mereka, kisaran usianya biasanya 10 tahun hingga 19 tahun.
2: Iya, sayang sekali suaranya putus-putus sedikit Ibu Diah, suaranya agak putus-putus. Kita berharap nanti bisa diperbaiki, kita berharap bahwa kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Tadi Ibu Diah sempat menyebutkan bahwa tentu anak-anak ini termasuk di dalamnya adalah mereka yang masih dalam kandungan, begitu ya, sudah termasuk sebagai kategori anak-anak. Nah, kalau kita menyebut mereka, biasanya kita sering membedakannya sebagai bayi, kemudian membedakannya sebagai mungkin balita sampai kepada anak-anak. Nah, kita ingin tahu dulu apakah memang ketika memahami anak-anak dan remaja, dalam dua kategori ini saja, anak-anak dan remaja, itu ada perbedaan-perbedaan tertentu, perbedaan mendasar apa yang menurut Ibu Diah penting untuk kita pikirkan ketika membimbing anak-anak dan juga remaja?
3: Jelas,
2: Wah, ini suaranya putus lagi, Bu Dia. Kita mencoba nanti untuk juga mencoba untuk lewat telepon saja. Kalau misalnya memang ada kendala, kita mencoba untuk lewat telepon. Tapi coba Ibu Dia, mungkin suaranya ini supaya kita coba lagi, Bu Dia. Oke. Kalau masih belum terdengar dengan baik, Ibu Dia, kita akan mencoba koneksi lewat telepon supaya memudahkan untuk bisa berkomunikasi. Kita coba setelah lagu berikut, pendengar. Tetap dengar Pru 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Ngobras Ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini pendengar. Dan tadi kita sudah bersama di awal perkenalannya sudah Ibu Diah, staf perlindungan anak dari PPA Benyamin Oebufu, yang tadi tergabung lewat Zoom. Kemudian Ibu Mariam Awang, mentor PPA Benyamin Oebufu. Dan sudah dijelaskan di awal bahwa yang menjadi kategori anak itu termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang masih dalam kandungan begitu. Tentu perhatian kepada mereka sampai kepada usia 18 ini menjadi tantangan besar ya. Anak sampai di usia 18 menjadi tantangan besar. Saya kembali untuk menyapa malam hari ini ada Ibu Diah Banoit dan Ibu Mariam Awang. Ibu Diah, mendengarkan suara kami dengan jelas?
1: Iya, dengar Kak.
0: Baik, Ibu Diah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kategori anak-anak itu adalah termasuk mereka yang ada di dalam kandungan. Kalau seandainya kita mau membedakan antara anak-anak, kemudian masuk ke yang balita, kemudian masuk ke mereka yang di dalam kandungan di balita, kemudian masuk ke masa remaja. Apakah memang perlakuan kepada mereka itu termasuk di dalamnya perlakuan yang harus juga berbeda gitu Ibu Diah?
1: Iya, untuk perlakuan kepada anak-anak memang untuk anak dan remaja itu berbeda, terkhususnya untuk anak-anak dan melalui dengan cara pendampingan dan pendekatan mereka itu berbeda. Kalau untuk anak-anak sedikit sendiri pendekatan dan penampingan untuk anak-anak dan balita itu kayak hal-hal yang buat mereka senang bermain.
0: Iya.
1: Sedangkan kalau untuk anak-anak remaja lebih ke mendengarkan. Karena biasanya anak-anak remaja itu lebih rentan. Jadi ketika kita mendengarkan mereka, mungkin mereka lebih bisa lebih dekat lagi dengan kita.
0: Iya. Oke. Di satu sisi ada pada kelompok anak-anak itu masih kepada bermain, kemudian juga kelompok remaja masih mendengarkan. Tetapi soal hak-hak mereka sebagai anak-anak seperti apa? Apakah memang hak anak dan remaja itu sama begitu? Mereka punya hak dan hak dalam hal apa saja, Ibu Diah?
1: Ya, kalau untuk hak-hak anak pada umumnya mereka sama, anak dan remaja. Mereka memiliki hak dasar, hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh, hak untuk berkembang, berpartisipasi, sebab serta hak atas nama baik dan privasi mereka.
0: Iya, mungkin bisa lebih diperdalam soal hak-hak ini dan kira-kira hak yang mana yang kebutuhannya itu lebih tinggi pada usia anak dan hak yang mana yang kebutuhan untuk dipenuhinya lebih tinggi pada usia remaja, Ibu Diah?
1: Ya, kalau pada umumnya hak-hak anak itu kan mereka harus bersekolah, mereka punya hak untuk bermain, untuk belajar, ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin seperti itu, Kak.
0: Baik. Kalau Ibu, saya beralih ke Ibu Mariam. Ibu Mariam sendiri tentu ada pengalaman-pengalaman sebagai mentor begitu. Apa saja kemudian hal yang penting untuk kemudian dipahami ketika berhadapan dengan seorang anak dan berhadapan dengan seorang remaja?
2: Ya baik, Kak Sonim. Kebetulan beta di PPA itu awalnya di kelas kecil ya, kelas 6-8 tahun, kelas usia 8 tahun, kemudian beranjak ke usia remaja 12-14 hingga sekarang di 19+. Dan yang membedakan itu adalah untuk memahami mereka itu cukup perbedaannya itu cukup jelas sekali, Kak Soni. Kenapa? Karena ketika di usia kecil waktu itu, awal pertama kali ini berdasarkan pengalamannya.
0: Iya, boleh.
2: Ketika saya ada di mendampingi anak-anak usia 6-8 tahun itu, awalnya saya pikir cuma mengajar hanya sebatas baca tulis, kemudian menggambar, dan berhitung. Hanya sebatas itu. Ternyata saya lupa kalau misalnya mereka itu belum cukup kata-kata untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Jadi kan misalnya dalam kelas itu ada anak-anak di usia 6 sampai 8 tahun itu, mereka itu cenderung suka rewel, kemudian masih suka orang Kupang bilang baiyu. Nah itu masih ada. Masih ada dan belum terlalu fokus. Dan itu cukup, awalnya itu cukup membuat saya bingung. Ternyata pendekatannya itu berbeda. Saya harus mulai dengan mendekatkan diri kepada mereka, tanya dulu, Adi mau apa? Kalau rupanya ini apa, bukan langsung tanya kenapa, mau langsung langsung mendekatkan diri dengan menanyakan ini perasaannya bagaimana, perasaannya bagaimana, tidak langsung menuntut mereka untuk bercerita, karena di usia-usia seperti itu tuh mereka mau menyampaikan sesuatu itu sepertinya mereka belum terlalu memahami kata-kata ya, jadi mereka hanya menyampaikan, hanya berekspresi lewat menangis, kemudian mimik wajahnya itu yang ditunjukkan. Tapi kalau untuk anak usia remaja, usia remaja itu kalau di PPA sendiri itu terhitung mulai dari usia 12 tahun ya, menurut compassion itu 12 tahun ke atas itu sudah termasuk dalam kategori remaja. Dan itu juga memang saya juga punya pengalaman yang berbeda di situ. Awalnya ketika saya ada di tengah-tengah anak-anak remaja, mereka itu cenderung ketika bercerita, bercerita banyak hal, mungkin karena faktor tantangan kami, sering yang menjadi tantangan saya adalah saya sebagai orang dewasa ingin cepat-cepat untuk menyampaikan saran,
0: solusi begitu.
2: Ya, solusi. Padahal mungkin kalau mereka datang untuk menceritakan masalah kepada saya itu lebih kepada didengarkan lebih banyak begitu. Mereka butuh untuk didengarkan lebih tepatnya. Jadi dari situ, dari akumulasi pengalaman-pengalaman saya mulai dari usia kecil sampai di usia remaja inilah yang akhirnya membuat saya merasa benar bahwa memahami dunia mereka itu sangat jelas-jelas berbeda.
0: Ibu Mariam, kalau kita omong tentang anak-anak yang tadi Ibu Mariam sebut baiyu, menangis dan lain-lain sebagainya, pasti keterampilan yang ketong harus miliki itu adalah keterampilan mendengar, ya. Nah, kira-kira kalau kita mau pengalaman begitu dari pengalaman Ibu Mariam soal keterampilan mendengar itu, yang harus dimunculkan pertama kali itu seperti apa keterampilan mendengar itu, karena ini bisa jadi contoh atau bisa jadi pelajaran penting untuk orang tua yang ada di rumah untuk keterampilan mendengar itu dibangun pertama kali dengan cara apa?
2: Iya, ini kalau berdasarkan pengalaman ya, kami di PPA itu memang sebagai mentor itu kami harus ada untuk mendengar anak, entah itu anak datang dengan berbagai macam cerita, baik itu suka duka, senang dan susah, atau masalah-masalah pribadi mereka itu, ketika mereka ingin bercerita sebisa mungkin kami menyiapkan waktu. Tapi ada anaknya yang memang kalau tidak mau bercerita, kami tidak bisa memaksa.
0: Kita gitu. Harus pancing kah, Ibu Mariam? Harus memancing mereka untuk mulai bercerita dengan bertanya. Kira-kira dia punya pertanyaan itu, ada formula khusus untuk anak-anak ketika kita memancing mereka untuk bertanya kah?
2: Oh iya, jadi begini Kak Sony. Biasanya itu yang terjadi di PPA itu setiap kali kalau misalnya anak itu dalam pertemuan dia ingin bercerita, kita kasih ruang dia untuk bercerita. Ini pendahuluan dulu. Tapi kalau misalnya anaknya tidak mau bercerita, kita tidak paksa. Dan biasanya itu kalau misalnya anaknya mau bercerita pun, mungkin dalam sesi pertama ya, sesi pertama itu kita ketemu terus anaknya mau bercerita. Kalau mau dia bercerita, dia boleh bercerita di sesi pertama. Tapi kalau misalnya kita mengetahui bahwa dia sedang ada dalam masalah, kemudian dia tidak mau bercerita, kita akan bangun pendekatan. Kita dekati dia dulu selama beberapa pertemuan, sampai anak itu merasa ada kedekatan secara emosional dengan kita, para mentor, dan dia minimal dia punya rasa percaya pada kita, sehingga itu akan membangun bagaimana niatnya dia untuk berbicara, untuk bercerita kepada kita. Dan misalnya kalau dia tidak mau berbicara, misalnya kita ingin supaya dia bisa berbicara kepada kita, ya,
0: yeah,
2: kita bisa pancing dan mengatakan bahwa ini pakai logat Kupang saya.
0: Boleh, soalnya apa-apa kok ketong RRI ada di Kupang nih, jadi boleh sah.
2: Ya, jadi bisa,
0: yeah,
2: kita bisa dengan cara seperti ini, bilang ini misalnya nih Kadia ini dokumenti, bilang
0: yeah,
2: ini biasanya di panggilan kita di PPA, terus kalau dari beta biasa panggilannya untuk anak-anak menti itu panggilannya Adi.
0: Jadi, oh iya.
2: Yeah. Jadi bisa kita tanya dengan bisa kita awali dulu dengan percakapan atau cerita singkat, kemudian yeah, bisa penekanan kepada dia supaya dia percaya kepada, supaya dia punya rasa percaya kepada kita dengan mengatakan bahwa ini Adi bagaimana ini, karena dengan Adi pun perasaan Adi ada mau cerita sesuatu, ini kayak ada di sini sebagai Adi pun kakak, jadi Adi yeah, bisa percaya di Kayam, Adi boleh diceritakan segala sesuatu di Kayam. Kalau Adi mau cerita sekarang boleh, mau siap waktu dari kapan mau ketemu Kayam untuk cerita, ya boleh. Yeah. Jadi kita mau meyakinkan ke dia bahwa kita ada untuk dia dan dia bisa percaya kita untuk bercerita sebagai okay, teman ceritanya.
0: Kita kalau lihat apa yang Ibu Maryam sebutkan tadi, ternyata kita harus juga jujur bahwa rasa percaya untuk bercerita itu ternyata tidak bisa langsung muncul dari diri anak-anak secara langsung, karena biasa dong harus lari pidong punya kawan-kawan untuk bisa bercerita, karena lebih percaya dong punya kawan-kawan daripada dong percaya kepada orang yang, apalagi seorang asing yang masuk ke dalam dorong punya dunia itu menjadi tantangan tersendiri. Terima kasih Ibu Maryam untuk hal ini. Nanti kita akan lanjut dengan Ibu Maryam, tapi saya beralih ke Ibu Dia untuk bisa berbagi dengan kita. Kalau kita bicara tentang remaja, mungkin ada semacam perubahan yang bisa kita lihat dari diri remaja-remaja kita, supaya ini bisa jadi penuntun bagi kita untuk tahu bahwa ada ciri-ciri tertentu di dalam diri remaja, baik itu secara fisik tapi juga mungkin soal emosi atau juga soal perubahan mereka dalam menanggapi sesuatu atau bahkan bercerita. Silakan Ibu Dia.
1: Ya, kalau untuk remaja biasanya perubahan mereka tuh banyak. Mereka tuh kalau untuk yang anak-anak ya, sepanjang yang saya temui adik-adik di PPA, mereka tuh kalau untuk sudah remaja tuh mereka mulai malu-malu.
0: Yeah.
1: Malu-malu berbicara, bahkan malu-malu ketika lihat dia pun teman, sama teman, bahkan mereka malu.
0: Yeah.
1: Nah, biasa itu dia pun perubahan dari yang awalnya dari masa adik masih 35, 68, 9, 11. Biasanya tuh mereka di usia kelas 12, 14 itu mereka mulai menunjukkan mereka perubahan, mulai ada rasa malu. Nah, biasanya yeah, kalau di umur di bawah mereka, di umur di bawah 12 tahun itu biasanya mereka lebih aktif, lebih banyak lari-lari, terus tanya, lebih percaya diri lah, mereka lebih percaya diri dengan apa yang mereka buat. Sedangkan kalau untuk remaja itu harus ada dorongan.
0: Okay.
1: Bahkan biasanya kalau untuk kegiatan, misalnya kita mau buat suatu lomba atau apapun itu, kita pakai ajak dulu mereka.
0: Yeah.
1: Gitu. Kadang bukan memaksa sih, tapi kayak ayo ikut supaya, nah itu mungkin perubahan-perubahan. Kalau dulu tuh, kalau dulunya, dia umur yang di bawah 12 tahun tuh kalau ada kegiatan mereka yang membawa diri.
0: Yeah.
1: Tapi ketika kalau sudah di atas 12 tahun itu pakai malu-malu. Jadi kayak harus dituntun dulu, ayo ikut bisa ini. Kadang yeah, kadang mereka bilang, "Ika, kita sudah bisa." Padahal mereka bisa. Nah,
0: yeah,
1: itu yang jadi perubahan-perubahan mereka.
0: Ada tidak misalnya malu-malu itu karena dorang rasa bahwa mungkin ada perubahan fisik yang berpengaruh dari dorong punya diri dengan anak-anak begitu. Jadi kalau mereka mau gabung dengan yang anak-anak masih umur di bawah, rasanya kalau bukan anak-anak leju, ya kan? Biasanya ada anggapan-anggapan begitu. Atau bagaimana? Coba dari pengalamannya Ibu Dia.
1: Kalau dari pengalaman yang anak-anak di sini memang ada yang minta maaf, Kak, dia punya postur tubuh lebih besar dengan dibandingkan dengan teman-teman yang harusnya ya di postur tubuh tuh ini harusnya seperti yang tidak sebesar yang kadang sampai minder, kadang-kadang dia jadi menyendiri, bahkan beberapa kali hampir tidak masuk PPA. Ditanya, kita ada pertemuan, kita tanya kenapa, malu Kak, nih apa
0: orang lain
1: ada
0: ukuran
1: yang malu karena temannya di badan masih kecil, sedangkan di badan besar. Nah, ketong di situ ketong bangun komunikasi yang baik dengan dong. Kalau memang perubahan seseorang tuh ketong sendiri bisa menentu, ada yang besar, ada yang kecil, jadi son perlu malu. Tuhan ciptakan ketong dengan apa yang ketong supunya. Jadi bagaimana ketong mensyukuri apa yang Tuhan subuat. Nah, dari situ kadang itu yang bikin jadi dari perubahan-perubahan fisik itu tuh yang bikin ada apa namanya? Kayak ada binder, rasa-rasa tarik diri lah begitu, Kak.
0: Ya, Ibu Dia, ini saya tarik benang merah dari apa yang Ibu Dia sampaikan terkait dengan apa juga yang Ibu Pariam Awang sampaikan tadi. Bahwa kalau ketong mau memahami anak-anak nih ya, kalau ketong mau memahami anak-anak tetapi juga memahami remaja, salah satu hal yang ketong harus pertama-tama pikirkan adalah krisis percaya diri dorang sendiri. Misalnya ketika dorang mulai masuk remaja, itu krisis percaya diri dorang sendiri yang harus ketong harus pikirkan bersama. Tapi di sisi lain, itu krisis percaya kepada orang lain begitu. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada orang lain. Nah, apakah memang beta punya simpulan ini kurang tepat atau mungkin kurang sejalan dengan pemikiran dari Ibu Dia atau Ibu Mariam bisa berbagi soal ini. Bahwa di sisi lain, dorang punya krisis percaya diri. Tapi di sisi lain, dorang juga sulit untuk percaya kepada orang lain.
2: Iya, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Iya, kalau untuk percaya kepada orang lain memang. Karena, makanya itu tadi Kak yang bilang, memang harus ada pendekatan dan dong. Sebenarnya pendekatan dan dong tuh
0: sudah apa-apa.
1: Iya. Anak-anak remaja khususnya saat ini ketong sama-sama dengan anak remaja nih Kak. Yeah. Memang dia punya pendekatan tuh berbeda. Maksudnya dia punya pendekatan untuk dong bisa percaya dan ketong tuh bagaimana ketong juga kayak memahami.
0: Yeah.
1: Mau mengambil bagian. Jadinya ketong ketika ketong juga mau jadi dong begitu tuh Kak. Ketong seperti seolah-olah ketong ada di dong pun posisi begitu. Jadi dari ketika ketong mengambil bagian dari ketong jadi dong, berarti dong bisa kayaknya ini Kakak bisa, ketong bisa cerita enak jadi. Dan memang beberapa pengalaman juga dengan anak-anak, khususnya anak-anak remaja seperti itu. Kadang sengaja ganggu-ganggu dong, atau kadang biasa sering tanya, ini bukan anak remaja, itu sering tanya dong. Wih, pasti pada pacar dan nama siapa. Kayak bangun komunikasi kecil,
0: kedekatan,
1: kadang tanya dong pola, tanya di rumah ke mana, dari tarik-tarik dari begitu tuh yang dong bisa cerita dengan dong keadaan, cerita awalnya tuh nanti dong cerita dong pun keadaan lingkungan, dong pun teman, kemana, terus langsung kita masuk lagi ke dong pun dunia, nanti itu dari situ nanti dong mulai bebas tuh cerita dong punya segala hal. Kalau Kak Yam,
0: Boleh. Silakan Ibu Mariam.
2: Beta mungkin bertolak dari kasus yang tadi yang dia ceritakan tentang anak yang merasa minder karena mungkin perubahan bentuk tubuhnya ya, Kak Soni. Untuk krisis kepercayaan diri, memang anak itu rasakan ya, karena mungkin dia tidak percaya diri, dia merasa minder, itu pasti ada. Kita coba membangun komunikasi yang baik, pendekatan, dan kita coba libatkan dia dengan kegiatan-kegiatan sehingga dia merasa bahwa dia diterima di PPA. Dan kita memulai percakapan dengan bagaimana melakukan pendekatan, mengatakan kepada dia bahwa dia pun berharga di mata Tuhan,
0: yeah,
2: dan dia berarti juga bagi kami yang ada di PTA. Kemudian kalau dia merasa bahwa ada krisis kepercayaan juga terhadap orang lain, yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai mentor, ya, mentor itu ada dan memastikan kepada dia bahwa ini beta ada nih, lu bisa percaya, yeah, beta,
0: yeah,
2: dan lu bisa ceritakan ada yang lu bisa ceritakan apapun di beta. Kemudian ketika dia merasa bahwa dia tidak percaya nih dengan teman-teman sekelasnya, mungkin akan dibully kah, atau mungkin dia, yeah, merasa bahwa teman-teman ya oleh karena dia membentuk tubuh yang berubah, kita harus menciptakan ruangan itu yang sekondusif mungkin, Kak Sony. Misalnya, yeah, kita berbagi dengan anak-anak teman-teman sekelasnya bahwa kita semua ini berharga dan kita semua ini sama di mata Tuhan. Jadi penerimaan dirinya dia dan penerimaan teman-teman terhadap dia itu harus ada, sehingga dia, lingkungan kondusif terjadi, dia merasa bahwa dia diterima dan kepercayaan dirinya mulai timbul, begitu juga dengan kepercayaan dia terhadap orang lain.
0: Ya, Ibu Iyam, gampang kosong ketong bisa dalam hal ini lihat bahwa ini anak, ini tipe anak yang sedang dalam masalah, kemudian dia tertekan secara emosional.
2: Iya, kalau dia tidak bercerita, tidak bercerita itu biasanya kita lihat dari perkembangannya setiap pertemuan. Kalau anak itu kita tahu bahwa anak itu ceria, tiba-tiba,
0: yeah,
2: kali ini kok di pertemuan ini dia jadinya tenang, kemudian, yeah, banyak diam, itu buat beta itu alarm bahwa ini kayaknya ada terjadi sesuatu gitu. Dan tanpa sengaja mungkin anak-anak memposting status di, yeah, media sosial,
0: yeah, yeah,
2: yang bisa kita lihat dari situ, oh kayaknya ini anak ada sesuatu nih.
0: Hmm. Jadi perlu sekali untuk seorang mentor atau mungkin seorang guru atau orang tua supaya juga punya kedekatan media sosial dengan anak-anak, begitu kok?
2: Iya, menurut saya iya ya, tapi biasanya anak-anak merasa bahwa
0: privasi mereka terganggu di situ kalau misalnya ada orang lain yang kepo-kepo dorong punya media sosial itu, dorong sebenarnya terlalu suka begitu ya, termasuk kalau misalnya orang tua. Baik, terima kasih Ibu Mariam. Saya beralih ke Ibu Dia. Ibu Dia, kalau misalnya dalam perlindungan anak, kita perlu tahu bahwa harus ada respon-respon yang ditujukan oleh, baik itu bukan saja mentor ya, bukan saja staf perlindungan anak, tapi ada respon dari kita orang dewasa. Kalau tahu itu anak lagi tertekan dan sebenarnya mau bercerita, sebenarnya dia diam-diam saja, itu kira-kira respon kita seperti apa? Silakan Ibu Dia.
1: Kalau respon ketika anak sebenarnya ada perubahan,
0: iya,
1: dan sebenarnya mau bercerita, ya itu kita, yang pertama adalah kita bisa membangun komunikasi dulu.
0: Iya.
1: Membangun kepercayaan dia supaya dia bisa lebih terbuka. Kita melakukan pendekatan, itu kayak tadi Be bilang, kita coba dekati dia, ketong masuk dulu ke dia punya dunia, maksudnya kayak ketong ikuti apa yang kayak tren-tren apa sekarang,
0: yeah,
1: yang dia lakukan sekarang, coba ketong masuk dari situ. Nah, dari situ ketong bisa pelan-pelan bisa masuk dari masuk di dia punya dunia, dan ketong bisa lebih gali apa yang terjadi dari dia sendiri.
0: Ketong punya bahasa, ini harus bahasa yang kemana ya Ibu Dia, supaya ini anak-anak dong bisa terima bahwa, karena jujur ya ini bahasa orang dewasa, apalagi misalnya bahasa, ini anak-anak dong subiasa dengan bahasa yang kira-kira dengan dong generasi dong faham gitu, dibanding dengan orang-orang tua, orang-orang dewasa yang kasih dong dengan bahasa yang, apalagi misalnya bahasa-bahasa agama yang tinggi. Atau mungkin juga bahasa-bahasa yang kadang-kadang ketong bahasa-bahasanya lebih mengarah ke yang selalu negatif, kok begitu saja, ya kan? Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang anak-anak rasa bahwa ini bahasanya kurang menolong saya untuk bisa berkembang. Silakan.

0: Dong punya dunia itu salah satunya adalah dong pun gaya berbicara, tapi dong pun gaya berbicara itu bahasa-bahasa yang ketong bisa terima.
1: Iya.
0: Kadang kalau bahasa yang sendiri harus ketong terima, sendiri harus ketong pakai, ya ketong sendiri pakai. Tapi bahasa yang menurut dong gaul,
1: Iya.
0: tapi itu bisa bikin dong cepat terima, itu yang ketong pakai.
1: Kalimat-kalimat positif apa yang kira-kira Ibu dia bisa bagikan kepada anak-anak itu ketika dorang merasa bahwa ya ini kayaknya Sony boleh harus negatif selalu untuk ketong sampaikan kepada dong, silakan.
0: Apa ya, kayak aduh kayak kalau sudah begini sudah blunder kayak pada biasa sering ngomongin dong.
1: Ya.
0: Apa ya, kayak biasanya kalau kayak kata-kata yang membangun dong apa kayak
1: Misalnya dukung dong secara positif, kasih tahu dong bahwa lu ini hebat, lu ini punya kemampuan, lu ini sebenarnya punya potensi yang besar, lu ini pintar. Bukan selalu bilang, eh itu salah, itu selalu begini. Adakah seperti itu?
0: ya, kalau untuk begitu ya seperti itu ada Kak. Misalnya misalnya ini keadaan yang baru-baru terjadi Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Kita ada sementara ini ada mau menyelenggarakan
1: Iya.
0: futsal cluster, dan kemarin kita sempat tawar-menawar dengan adik-adik remaja
1: Iya.
0: Piut untuk mau jadi panitia.
1: Iya.
0: Untuk ya jadi dia ya anaknya punya aktivitas di sekolah juga banyak, padat lah Kak.
1: Iya.
0: Terus dia bilang, Ika, beta sonde bisa, beta sonde mampu.
1: Iya.
0: Nanti beta ke mana, nanti beta ke mana, begini, begitu. Nah, yang beta kasih tahu di dia adalah, lu bisa, masa di sekolah lu bisa, hanya untuk di sini, beta sonde bisa. Pasti lu bisa, dan kalau ketong selalu kasih tahu kalau, apapun kegiatan apapun apapun yang ketong tawarkan untuk
1: Iya.
0: bosong, ketong selalu ada di bosong pun belakang. Ketong sana kasih tinggal bosong dan ketong selalu dukung apa yang bosong lakukan. Selama itu baik, selama itu jadi itu untuk bosong kebaikan, untuk bosong pun masa depan yang lebih baik begitu, ketong akan dukung dan ketong sana akan kasih tinggal.
1: Iya. Anak-anak remaja, saya ke Ibu Mariam. Ibu Mariam, anak-anak remaja atau mungkin anak-anak kecil itu dorang lebih suka ceramah yang panjang lebar atau pendekatan seperti apa yang kemudian bisa buat dorang sudah kehilangan minat begitu untuk dengar apa yang ketong sampaikan? Karena jujur saja ketong masih biasanya terpaku dengan ceramah yang panjang lebar, bosong mesti begini, zaman kakak dulu, zaman mama dulu, aduh itu dong sudah mau dengar lagi. Silakan pengalaman dari Ibu Maryam.
0: Ya, jadi memang susah-susah gak apa ya Kak Sony, karena memang
1: Iya.
0: kita beda generasi. Jadi kita generasi milenial harus ketemu
1: Iya.
0: dengan Gen Z,
1: Betul.
0: Alpha,
1: Malah alfa sudah ya. Iya.
0: Penu F. Jadi tapi sejauh ini ya, sejauh ini biasanya tuh di anak-anak itu kita mereka apalagi anak-anak sekarang itu mereka cenderung kalau ceramah panjang itu tidak suka pasal ini terang. Jadi kita mix dengan kegiatan-kegiatan yang berbau audiovisual. Misalnya kita ceramahnya kita ganti dengan nonton film kah, nonton dokumenter kah, itu
1: Oh.
0: di kelas boleh.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dalam satu film-film yang berbau positif itu atau kartun untuk anak-anak tapi yang berbau positif. Ada beberapa channel yang memang
1: Iya. Yeah.
0: kita pakai untuk sebagai bahan edukasi kepada untuk mereka gitu.
1: Ya,
0: Tapi yang berbau positif.
1: iya. Apa sebenarnya tantangan terbesar ketika kita mau berupaya untuk memahami kebutuhan anak-anak, secara khusus anak-anak remaja zaman now dorang ini, tantangan terbesar yang menurut Ibu Mariam perlu sekali untuk ketong jadi catatan untuk ketong sekarang, para orang tua atau guru-guru di sekolah atau mereka yang kebetulan punya anak remaja, tantangan paling besar apakah gadget kah atau apa AI kah atau apa begitu?
0: Nah, itu sudah dijawab tuh sama Kak Sony itu. Tantangan paling besar tuh gadget. Jadi kita mentor orang tua itu kita sama gadget nih kita ini apa saling beradu mana
1: Iya.
0: nih yang paling didengar sama anak begitu.
1: Iya.
0: Jadi tapi berdasarkan pengalaman saya, memang itu tantangan besar tuh di gadget. Jadi
1: Iya.
0: kalau misalnya anak itu punya waktu yang habis lebih banyak di mereka lebih menghabiskan banyak waktu di gadget, apalagi game-game online bisa sampai

0: pagi, bisa sampai berjam-jam. Dan itu butuh effort juga dari kami mentor, dan memang tidak bisa kami mentor sendiri yang berperan di sini. Harus ada kerjasama dari mentor, orang tua, bisa membatasi mereka dalam menggunakan gadget, baik itu di rumah, tapi juga di sekolah.
1: Membatasi, tapi ada kebebasan tidak yang biasanya mentor atau orang tua harus kasih begitu? Kebebasan kepada anak-anak, karena dorang butuh ekspresi, dorang punya diri. Dan kebebasan itu batasannya di apa begitu? Kalau kita mau kasih kebebasan kepada anak-anak secara khusus anak-anak remaja.
0: Oh iya, kalau Beta sendiri, Beta lebih kasih kebebasan mereka ketika mau kerja tugas untuk pakai gadget. Tapi kalau misalnya sudah ada pelajaran-pelajaran yang memang tidak perlu untuk pakai gadget, terus di jam-jam malam seperti di atas jam 11 itu Beta rasa tidak perlu lagi untuk pakai dong, gak perlu angka kau simpan saja HP-nya.
1: Kalau di PPA angka kau simpan sudah masalah pada saat ada kegiatan-kegiatan PPA begitu.
0: Memang kami di PPA itu kami bukan membatasi untuk mereka pakai, tidak pakai ya, tapi kita kayak kumpul dulu ketika ada sesi percakapan atau yang lebih intens antara mentor dan anak-anak. Setelah itu kalau memang butuh untuk pakai lagi, biasanya kita ada selingan-selingan games yang pakai aplikasi-aplikasi. Nah itu kita kembalikan HP mereka untuk kita bebaskan mereka untuk pakai.
2: Mungkin tambahan saja.
1: Boleh ya. silakan.
2: Untuk HP kita nih di beberapa kali kegiatan klaster, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar dengan anak-anak. Kegiatan klaster itu kegiatan yang mencakup beberapa PPA. Itu biasanya itu Kak, kita sudah memberlakukan kalau setiap kali kegiatan berlangsung, HP-nya dikumpulkan di panitia. Dan itu hal-hal kecil. Jadi anak-anak lebih fokus pada kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin itu tambahan yang sedang kami lakukan saat ini Kak.
1: Ibu dia, kadang-kadang begini, ketong mau mencoba untuk pancing anak-anak ini untuk bercerita, lalu kemudian ketong mau mendengarkan, tapi dong rasa diri kayak, ya ini kesempatan untuk dia interogasi ketong nih, ini kayaknya dia sudah lebih dari polisi nih, jadi dia takut untuk bisa cerita begitu. Selain membangun rasa percaya diri anak untuk bisa bercerita, tetapi juga kepercayaan kepada kita untuk bercerita, apa kiat yang Ibu Diah dan juga Ibu Mariam serta teman-teman di PPA lakukan supaya anak sone merasa diinterogasi begitu?
0: Iya, kalau Beta sendiri itu Beta menghindari dari yang namanya menghakimi anak ketika anak lagi bercerita. Jadi ya, sebisa mungkin Beta upayakan untuk mendengar dulu sampai dong habis bercerita. Kalau dong butuh saran kita tanya, perlu kok kayak yang kasih saran kok. Itu baru kita kasih saran untuk dong gitu. Jadi saya bisa mungkin Beta ini menghindari yang namanya menghakimi.
1: Tahan diri ya.
0: Kita menahan diri untuk pendek, kasih saran dulu, nasihat dulu. Kita lebih kayak mendengar dulu. Setelah itu baru Beta coba untuk kasih saran, dan pastinya mendengar pun biarkan dia untuk ada sesi-sesi jedanya. Jadi ada anak yang cerita-cerita, nanti di pertengahan dia sudiam. Sudiam lama lagi baru lanjut cerita. Kita memang harus sabar, butuh kesabaran di situ. Butuh kesabaran kita untuk terus mendengar. Kita kanci saja dengan lalu terus kena ini terus begitu, terus kan dia harus perasaan begitu. Kayak pancing-pancing untuk dia terus bercerita.
1: Pancing dia untuk tetap bercerita. Kadang-kadang ketong terpancing untuk langsung kasih nasihat ya. Tapi sebenarnya itu jadi hal yang catatan untuk ketong ke depannya gitu. Saya mau ke Ibu Mariam untuk bisa bagi kita, kalau kita hadapi anak-anak supaya kita bisa hindari yang namanya remaja yang karena sone mau didengar, dia punya mama sone bisa belikan sesuatu, kemudian dia cari jalan pintas begitu. Saran dari Ibu Mariam sendiri untuk anak-anak, atau mungkin para orang tua yang dengarkan ketong ini malam atau menyaksikan ketong di YouTube channel RRI Kupang ini malam, supaya memastikan mereka bahwa ini jalan yang bisa kita tempuh supaya jangan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Silakan Bu Maria.
0: Bisa diulangi lagi pertanyaannya?
1: Iya, saran untuk orang-orang yang kalau supaya anak-anaknya tidak ambil jalan pintas untuk misalnya mencelakakan diri mereka sendiri dengan cara membunuh diri dan lain-lain sebagainya. Saran untuk para orang tua.
0: Iya. Kebetulan kita punya anak remaja ya, Kak Soni.
1: Iya.
0: Jadi pendekatan secara emosional itu harus ada, baik harus ada dimulai dari dalam rumah.
1: Iya.
0: Jadi di dalam rumah itu harus bangun pendekatan dengan anak. Kedekatan emosional meskipun kita orang tua ya, tapi kadang anak itu menjaga jarak. Itu tidak boleh sebenarnya terjadi.
1: Yeah.
0: Artinya bukan bagaimana sih, tapi memang harus ada dalam tanda kutip untuk mereka tuh, itu dalam rumah tuh harus memang tertanam.
1: Yeah.
0: Ini ketika mereka ada di luar pun mau diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan pun, mereka tahu bahwa mereka punya rumah.
1: Iya.
0: Mereka punya rumah untuk pulang, untuk cerita dengan orang tua. Ya, akan lebih bagus kalau mereka cerita dengan orang tua. Gitu.
1: Iya.
0: Kata-kata dia mau tambah tadi.
1: Boleh, silakan.
2: Beri dong kebebasan, tapi dengan batasan. Jadi, ketong kasih dong kepercayaan, dengan memberi dong kebebasan, tapi ada di pembatas-batasan. Ya. Terus jangan memaksa kehendak, karena ketika ketong memaksa apa yang ketong mau, sedangkan dongju ini dong mau lain, yang ada dong makin melawan, dong semua mendengar, tapi dong makin melawan.
1: Tapi biasanya begini, orang tua merasa bahwa dia punya pengalaman lebih, kakak-kakak juga merasa bahwa Beta ini pengalaman lebih dari lu, jadi lu harus belajar ikuti yang Beta mau, ikuti Beta punya apa jalan hidup. Dulu kakak begini sampai kakak baik begini, atau dulu mama begini atau bapak begini sampai bapak baik begini. Kira-kira kalau terhadap anggapan itu, ibu dia punya ini kok, saran kok?
2: Ya, agak susah kak sebenarnya, karena memang sekarang tuh keadaan seperti itu. Mungkin ketong sebagai orang yang lebih besar, lebih dewasa, ketong lebih tahan diri
1: okay.
2: Untuk sampai menghakimi. Ketong dengar saja, terus ketong jangan paksa apa yang sudah terjadi, ketong sudah pernah alami, jangan paksa sekarang sudah mengalami. Itu kita ketong bilang bahwa beda generasi, dong juga mau bebas, dong mau melakukan apa yang dong mak buat, tapi itu dengan harus ada batasan-batasan untuk dong.
1: Iya. Yeah. Ibu Mariam, kadang-kadang ketong bilang begini, iko saluko, lu angka lupu ekor sudah. Kadang-kadang ketong bilang begitu. Jadi artinya kita lepaskan mereka, bebaskan mereka, tapi justru itu ngelunjak, orang bilang dia kesempatan untuk dia ngelunjak itu. Ketong punya cara bagaimana supaya artinya okelah, ketong ikuti anak remaja punya mau, tetapi juga ketong beri mereka ruang supaya mereka juga disiplin, berada pada koridor yang bisa diikuti oleh orang tua begitu. Silakan.
0: Iya, memang ini susah-susah gampang ya Kak Tony. Kita kalau bicara tuh kayaknya gampang, tapi kalau mau
1: lakukan ini yang repot. Iya.
0: Lagi ya, kita tahu bahwa dunia sekarang ini menawarkan banyak hal, kenikmatan-kenikmatan yang terlalu menggiurkan untuk anak-anak remaja sekarang, dan itu memang butuh effort yang kuat untuk orang tua dan orang tua.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau dalam posisi sebagai orang tua, ini kita tahu dari sebagai orang tua di rumah itu. Beta hampir setiap hari itu ada komunikasi dengan anak. Karena memang di rumah itu bangun jam-jam doa ya.
1: Yeah.
0: Karena memang itu mungkin ada saat-saat di mana kita bangun jam doa sama-sama. Kayak mau baca kata gitu, pokoknya harus ada quality time dengan anak-anak sebelum ke sekolah dan sebelum mereka tidur. Itu selalu ada 5 sampai 10 menit, itu pasti ada. Bisa tanya di anak-anak juga. Dan di pos di saat-saat itulah kita coba menasihati mereka, ya. Kita sedikit apa bungkus sedikit dengan ayat-ayat firman. Bisa menemukan mereka bahwa memang ini dunia yang kalian lihat ini memang begini sekarang, tapi berbeda dengan dunianya. Mama dulu, bapak dulu berbeda. Yang perlu bosong panan dalam bosong pung hati dan pikiran bahwa kalian ini dikasih kehendak bebas, dikasih akal budi untuk berpikir, dikasih pikiran untuk berpikir. Jadi kalau kalian hidup, tanamkan kalau kalian hidup di dalam Tuhan, ya ini yang kalian tanamkan di dalam. Kalau hidup di dalam Tuhan, kemanapun kalian pergi, Tuhan pasti akan ingatkan. Jadi ketika kalian ada melakukan kesalahan, minimal dalam hati kecil itu pasti akan bilang, sampai boleh, jangan, boleh. Itu pasti ada. Jadi bagaimana supaya bosong bisa, supaya mengendalikan bosong sendiri untuk tidak bisa tidak melakukan itu kesalahan adalah dengan berdoa. Berdoa itu menurut beta ya, sebagai orang Kristen, menurut beta. Mungkin di sini ada pendengar-pendengar yang dari aliran lain, tapi menurut beta, semua agama mengajarkan bahwa doa itu memang kunci kita supaya Tuhan itu menjaga kita dimanapun kita berada, termasuk di rumah dan remaja.
1: Ya, baik. Banyak terima kasih ada kiat-kiat yang dibagikan, bukan saja kiat-kiat sebagai teori, tetapi kiat-kiat yang diambil dari Pusat Pengembangan Anak, Benyamin Oibufu, bagi dengan kita semua yang malam hari ini dengarkan. Banyak terima kasih Ibu Dia, Ibu Mariam, sudah berbagi ilmu di ini malam. PPA selesai, tapi masih sambung dengan malam hari untuk bagi ilmu untuk banyak orang. Terima kasih banyak, sambil kita bisa menata diri kita lebih baik lagi untuk bisa lebih memahami anak-anak dan remaja ke depannya. Selamat beristirahat Ibu Dia, Ibu Mariam, selamat malam.
0: Ya,
1: terima kasih. Kita sudah bersama dengan Ibu Dia Banoet dan Ibu Mariam Awang, masing-masing adalah staf perlindungan anak PPA Benyamin Oibufu dan mentor PPA Benyamin Oibufu, sudah berbagi dengan kita tentang bagaimana memahami dunia anak dan remaja. Di Ngobras malam hari ini, kalau Anda masih ingin dengar lagi dan menyimak kembali apa yang kita obrolkan malam hari ini, bisa menyimak kembali di YouTube channel RRI Kupang. Sampai di sini kebersamaan kita di Ngobras, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Di 10 September 2026, saya Sony yang temani Anda bersama dengan rekan band. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an bisa Anda pilih pendengar, ada Sandi Sendoro dengan Tak Pernah Padam, Ran Dekat di Hati, Kotak Pelan-Pelan Saja, Fatin Aku Memilih Setia, The Baginda Sempat Mata, Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, ada Jazz dengan Dari Mata, Luna Maya Sudah Biasa, ada Samson dengan Di Ujung Jalan, Utopia dengan Mencintaimu Sampai Mati, Astri Tentang Rasa, dan ada band dengan Ku Cari Lagi Hatimu. Yang mau bergabung pendengar boleh di 0380825444, 0380843 1152, dan 0811382094440. Sudah ada penelpon pertama yang bergabung malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Shalom.
4: Shalom.
5: Selamat malam Kak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
4: Dan rajin minta uang. Dari penelpon pertama Bung Miller. Kabar baik kok Bapak Miller?
5: Ini dalam keadaan fine and leko-leko, melole-melole, iye-iye, no time for problem.
4: Talalu, ya. Yeah.
5: Jadi ini bahasa semua campur bahasa Inggris, nak kakak?
4: Beta mau minta satu sebenarnya.
5: Apa kakak?
4: Bahasa Perancis.
5: Woi, botong saling mengerti itu nak kakak. Botong lahir di OFU alias Perancis sana.
4: Ada juga bahasa Swiss.
5: Oh iya iya iya. Bahasa, ada juga bahasa yang paling indah, iya. Ini Kak Soni.
4: Iya, bahasa yang bahasa Swiss itu seputar wilayah Soe begitu. Swiss seputar wilayah Soe.
5: Ada bahasa yang paling indah untuk Kak Soni.
4: Apa kok?
5: Bahasa kalbu dalam doa.
4: Wih, talalu. Baik, silakan ya, Bapak Miller. Malam ini kita ada lagu-lagu Indonesia nih.
5: Iya. Lagu apa kakak?
4: Lagunya,
5: yang pertama saya kakak.
4: Iya, ada Tak Pernah Padam kok judulnya.
5: Iya kakak, ini kotong sana pernah bakar kotoran nah.
4: Iya, bagus itu.
5: Dari rumput jong sana kota bakar, jadi tak padam nah.
4: Iya, silakan, silakan malam hari ini.
5: Baik, awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus karena beta pun kakak Soni sehat ya.
4: Iya.
5: Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan.
4: Ya.
5: Titip salam hormat dan salam santun kami keluarga untuk semua keluarga di rumah ya, Kak Soni.
4: Iya, iya.
5: Ma bilang Kak Soni tambah ganteng nah.
4: Oh, memang dari dulu ya.
5: Baik, ada makan sirip kinanya mulu agak telur.
4: Lanjut Bapak.
5: Baik, saya mau salam yang berikut ini. Putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
4: Abadi selamanya.
5: Ya abadi. Bapak Yauda selamat malam.
4: Iya.
5: Yoi Niko semoga sehat selalu. Kakak Puja di Bintuni.
4: Iya.
5: Ibu Wigati kalau tidak salah ingat Wonosobo kok kakak.
4: Betul, betul.
5: Iya selamat malam ibu. Kakak Krispati yang ada di Sumba Barat. Selamat malam. Yang berikut lagi untuk Bapak Botus. Nalado ini su hilang Kak Soni. Nalado di Fonten ini.
4: Iya.
5: Mungkin su mimpi mana ini. Kakak Ferry di Soe.
4: Iya.
5: Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Bu Papa di Tanjung Toda. Semoga sehat selalu.
4: Iya.
5: Kakak Dewi Besi, Kakak Ferry. Ini kakak Fir, ini sebentar ganti-ganti suara, nak.
4: Iya. Yeah.
5: Dan Ibu Utri dan Bang Fredik di Soe. Dan terakhir untuk Mama Jessie di Lelogama dan Itoria di Jakarta, sekakak.
4: Iya.
5: Yeah. Yang lain mungkin bisa besok malam. Karena hari Sabtu ini keroke, nak kakak.
4: Boleh, boleh.
5: Tadi kita mau ikut topik, tapi kakak sudah yeah. Buka lain, nak.
4: Buka, Bapak.
5: Oh, maka lebih yang datang yeah. Terlambat.
4: Iya, iya. Yeah, yeah.
5: Baik, terima kasih, Kak Soni.
4: Makasih. Yeah.
5: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Mulaku Kota Kupang. Salam.
4: Salam, terima kasih untuk Pak Miller. Penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, membagi rindu. Mari lewat aku.
4: Hei, semangat sekali ini. Siapa gerangan?
2: Orang Mantasi, Kak.
4: Orang Mantasi, Kak Sicilia. Kemana kok?
2: Lagunya Fatin.
4: Fatin kok? Iya.
2: Iya.
4: Oke. Waktu salamnya Fatin tampil.
2: Iya.
4: Iya.
2: Dan semoga semuanya sehat selalu.
4: Iya.
2: Selamat menyentuh hari radio. Nanti ucapannya besok baru
4: sampaikan. Besok baru sampaikan boleh.
2: Oke deh. Buat Kak Soni, makasih banyak.
4: Makasih. Terima kasih untuk Kakak Sicilia dari Mantasi bergabung di 0380843112. Betul. Besok. Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ya, yang ke-81. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
6: Malam Ruang Rindu.
4: Selamat. Dengan siapa?
6: Bapak Waikabubak dari Pak Domi.
4: Dari Waikabubak. Bapak Domi, bagaimana kabar Pak Domi?
6: Kabarnya cukup. Baik, cuma hujan dari...
4: Hujan kah?
6: Di malam, Bu.
4: Wah, betul kah?
6: Iya.
4: Dari tadi malam ya?
6: Tadi malam, tadi sore ya, gerimis.
4: Baguslah, hujannya bulan September itu.
6: Iya.
4: Jadi bisa kasih segar ya, sedikit.
6: Hujan kayu berbunga.
4: Hujan kayu berbunga ya, orang ini ya, bisa sebut orang begitu. Iya. Bapak Domi, itu hujannya hujan air atau hujan uang?
6: hujan air.
4: Saya kira hujan uang. Kalau hujan uang saya cuma cari uang itu. Kalau
6: hujan uang dari mana? Hujan air, Bu.
4: Tiba-tiba ada hujan uang begitu, uang 2.000, 3.000, ya paling banyaklah 5.000 begitu jatuh dari langit banyak-banyak itu.
6: Kalau gotong di sini sudah ada cerita begitu.
4: Masih lebih baik kalau hujan uang, hujan itu, hujan air. Kita takutnya hujan paku begitu.
6: Habis tanahnya sudah tebelah-tebelah semua,
4: jadi ya, kita bersyukur. Iya. Masih dapat hujan sedikit. Silakan Bapak Dumi malam ini mau menyapa siapa?
6: Yo, selamat malam buat Opa Miller tadi yang terlalu lucu.
4: Iya, semangatnya luar biasa.
6: Luar biasa. Karena ada ikut tertawa-tertawa juga.
4: Iya. Iya.
6: Oke, salam berapa orang, Bu?
4: Silakan, mau berapa boleh, asal jangan 2 RW. Iya.
6: Oke, salam buat keluarga di Lelogama, Bapak Jufan.
4: Oh. Iya.
6: Itu istrinya dari Sumba tapi suaminya itu asli Lelogama.
4: Lelogama ya. Iya.
6: Salam buat keluarga di Kefa.
4: Iya.
6: Salam buat keluarga di Merauke. Salam buat keluarga di Maluku Tengah Masoi.
4: Iya.
6: Salam buat keluarga di Kelapa Lima, Pasir Panjang.
4: Iya.
6: Oke, salam buat keluarga di Tarus.
4: Iya.
6: Oke. Mungkin itu saja.
4: Baik.
6: Terima kasih, selamat malam, nanti lagunya diputar saya.
4: Iya, baik.
6: Puji Tuhan kita masih bisa bertemu.
4: Betul. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Selamat malam untuk Pak Dumi dari Waika Bubak. Penelpon berikut, selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Pak Rosen.
4: Bapak Butus, bagaimana Pak Butus?
7: Bapak Sasa.
4: Bapak Sako, hujan juga berarti?
7: Oh, salam dulu.
4: Bapak Sasa, ini hujan kok?
7: Ya.
4: Bapak Sasa, ini hujan kok? Kering ya, tuh panas masih. Karena tadi dari Waika Bubak hujan, ha?
7: Beta, salam dulu.
4: Ya, silakan.
7: Buat Bunda Afmi, Jona, Dewa Isau, Manica, Mbak Jesse, Mbak Wati, ada Ibu Ratna, Mbak Fianci Kumana, Bung Marcel, Bung Krispati, Mbak Mary, ada Ibu Ellen di Manado, Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bu Papa, Apel, Bapak Aser, Ibu Puja, Cecilia, Mantasi, Ayu, Ibu Wetsi, ada Mbak Ima, kemudian ada Buce FKR, dan semua-semua saya.
4: Iya.
7: Fokus di Rote, Ebi di Rote juga.
4: Iya.
7: Makasih ke Sony.
4: Makasih, terima kasih untuk Pak Butus dari Fatu Veto. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
8: Malam, Ruang Rindu.
4: Selamat
8: lagi rindu.
4: Malam.
8: Memori lewat lagu.
4: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Ibu Ratna di Manado.
4: Ibu Ratna dari Manado. Bagaimana Ibu Ratna kabarnya?
8: Kabar cuaca masih seperti biasa.
4: Panas. Panas ya?
8: Berangin. Kalau kesehatan lagi sehat dahsyat dan luar biasa.
4: Luar biasa.
8: Ini dengan penyiar.
4: Dengan penyiarnya Sony, Ibu.
8: Iya, dengan Pak Sony.
4: Iya.
8: Selamat malam Pak Sony.
4: Selamat malam. Sehat. Salam sehat juga Ibu.
8: Selalu sukses, diberkati kan Pak Sony bersama keluarga.
4: Ya,
8: ada di rumah.
4: Sama-sama Ibu Ratna. Ibu Ratna, tahun 2010-an itu Ibu Ratna masih apa nih?
9: 2010.
8: 2010.
9: Iya.
8: Kan lahir.
9: Iya.
8: Lahirnya 2 tahun 68.
9: 68. Jadi 2010 ini sedang giat-giatnya bekerja kah atau sedang apa nih?
8: 2010 giat bekerja.
9: Giat bekerja. Iya. Sampai sekarang berarti malas bekerja sudah ya?
8: Iya, iya.
9: Betul, tidak, betul. Janda-janda. Silakan Ibu Ratna mau menyapa siapa malam ini?
8: Lagu
9: boleh. Ada Samson di ujung jalan, Luna Maya sudah biasa, Utopia mencintaimu sampai mati, Astrid tentang rasa.
8: Yang mencintaimu sampai mati.
9: Mencintaimu sampai mati. Kalau masih pingsan saja, belum berarti belum selesai ya cintanya. Sampai mati dulu, sampai betul-betul mati, baru kemudian berhenti cintanya selesai. Ya. Silakan.
8: Kalau sudah meninggal, mati, iya. Sudah selesai
9: cintanya. Selesai juga cintanya, betul ya. Maut memisahkan namanya. Silakan Ibu.
8: Lanjut salam, ada Cliff Dimnado.
9: Iya.
8: Ada Tejudin juga. Dimnado, ada Bang Luhut di Tapanuli. Ada Ibu Luna Dinias. Ada Bang Hadi juga Dinias. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Ani di Kota Mobagu, Putra Tengah. Iya. Ada Bang Kispati dan Samo-Samo Jo.
9: Iya.
8: Semua Jo yang menyatu di Pro 1 Fak-Fak Ruang Rindu. Dapat salam dari Bu Ratna. Salam kasih semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
9: Pro 1 Kupang atau Fak-Fak ya?
8: Fak-Fak Kupang. Salah pencet.
9: Iya. Oke.
8: Kupang tuh, maaf.
9: Kupang, sorry. Boleh. Nah, Kupang.
8: Tadi baru turun dari Fak-Fak.
9: Iya. Baik, Bu Ratna.
8: Itu saja.
9: Ya.
8: Buat Pak Sony.
9: Baik, makasih Bu Ratna.
8: Selamat malam.
9: Terima kasih untuk Bu Ratna dari Manado bergabung malam hari ini. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
10: Malam Ruang Rindu, Kak Sony Tanesi.
9: Ini yang damai sejahtera, Niko.
10: Ini Miller kau sudah pura makan siripin dan tambah makan tembakau, kok.
9: Dia bilang, makanya omong suara sangat jelas, beliau bilang begitu tadi toh. Iya, kalau tambah lagi tembakau di bibir atas ya repot sudah. Iya, Bapak Yuda, kabar baik kok?
10: Kabarnya biasa, baik.
9: Biasa, buruk. Baik buruk ya, nikmati ya, saja. Iya. Baik.
10: Ya, salam untuk semua yang ya. Sudah masuk. Ini padat betul ini.
9: Padat betul, merayap.
10: Iya. Sampai akhir siaran.
9: Iya.
10: Kesuni yang bertugas dan dampingi sampai akhir siaran. Dan Opa Emi di Cilong. Selamat malam.
9: Iya.
10: Semua yang sudah masuk dan siap-siap untuk masuk di seluruh Pulau Timur, di seberang lautan semua, di seluruh Nusantara, terlalu banyak orang yang sekarang terlalu banyak masuk.
9: Iya.
10: Kita masuk ini susah sekali. Terima kasih, Kak Soni.
9: Iya, makasih Bapak. Shalom. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Ueniko. Penelpon berikutnya dari mana ini? Kabupaten mana ini?
11: Ini dari Kota Kupang.
9: Oh, bukan kabupaten.
11: Siapa yang di kabupaten, Kak Soni?
9: Nah, ini siapa kok?
11: Ini sama Bunda.
9: Bundanya siapa?
11: Bundanya Yantri.
9: Yantri?
11: Iya, karena anak sulung aku Yantri.
9: Oh ya, oke. Bundanya kakak Yantri. Bye, Su.
11: Iya.
9: Silahkan.
11: Lagu Kak Soni.
9: Lagunya apa kok? Ada Astri tentang rasa, ada Samson di ujung jalan, ada Luna Maya sudah biasa. Da Baginda sempat mata kotak pelan-pelan saja dekati hati dari Ran. Fatin aku memilih setia utopia mencintaimu sampai mati.
11: Iya, aku memilih setia aja.
9: Oke deh, setia sama?
11: Setia sama RRI Kupang.
9: Terima kasih untuk kesetiaannya bersama RRI yang iya. Besok menemui ulang tahun ke-81.
11: Iya, kita harus hadir jam 8.
9: Iya, betul. Jangan lupa ya hadir untuk penyulutan obor dan kemudian ada
11: Kak Soni.
9: Ya.
11: Salam kenal buat Kak Soni pung kembaran yang gondrong eh.
9: Siapa eh?
11: Ada, dia pun nama Madison Tanesi.
9: Hah? Begitu. Astaga.
11: Ganteng kakak.
9: Ampun.
11: Kan ini kan Soni, kan yang kembarannya Madison Tanesi gitu.
9: Ampun.
11: Kurang gondrongnya ganteng banget.
9: Nama kurang lengkap itu eh. Lanjut.
11: Kalau, oh ya udah. Salamnya untuk Mama Ridetan.
9: Iya.
11: Bunda udah WA tuh info dari Kak Christine.
9: Iya.
11: Lalu buat Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Sandi, Mama Mei, Kak Emilino.
9: Iya.
11: Kak Evan. Ma Arlin, Bunda Sum, Ma Mary Latif, Ma Nona sama Ma Benja, Pak Mandradi, Bibi Salma, Opa Emi, Bapak Herbindo, Ma Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Harlan Leloboko, Ma Franche Nevokoko, Ma Jesse sama Oma Amni Fulelogama, Bung Yehuda, Kak Yuven Kai sama Kak Marsa, Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Melki, Bapak Luis, Bapak Alo,
9: ya.
11: Bapak Saka, Bapak PU, terus buat Ellen Keset Nana, siapa lagi? Semua aja deh.
9: Oke deh.
11: Oh iya. Lupa orang seberang lautan, Mbak Utri sama Bung Freddy, Putra Tengah, Nona Ria Jakarta, Tedinda Bogor, Ayu Mas Sohid, Ibu Ima, Ma Umere,
9: lupa sampai
11: Mbak Linda,
9: 1 RT,
11: dan yang baru dari mana ada tuh salam kenal dari
9: Ibu Ratna, ya.
11: Ah iya, untuk Ibu Ratna, oke. Lupa. Buat Kak Soni, selamat bertugas, sukses selalu dan
9: iya.
11: Selalu diberkati.
9: Jangan sampai mantua sambung lupa 1 RT lain, dadah. Terima kasih untuk Bunda Asmi sudah bergabung malam hari ini. 2 lagu dulu, untuk yang mau bergabung nanti masih boleh.

Sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu dari Fatin dengan Aku Memilih Setia, lagu yang tadi dipilih sudah saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, dan untuk malam ini ada kesempatan Anda bisa bergabung. Masih ada waktu untuk di 0811-3820-9440, 0380-8431152, atau bisa di line 8254444 ya. Ke penelpon berikut, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar yang lagi bertugas?
0: Kabar baik, ikan lele.
1: Burung Yakub juga ganti ikan lele.
0: Iya, pokoknya ikan lele dengan burung Yakub itu mereka satu saudara, masih saudara mereka.
1: Memang.
0: Bagaimana Kakak Puja di Bintuni?
1: Di Bintuni kabar baik.
0: Kabar baik
1: Sony
0: ya.
1: Tahu tidak? Kabar baik.
0: Belum tahu.
1: Kalau Sony tahu, hari Senin kemarin saya kan dinas subuh.
0: Iya.
1: Hujan tuh besar sampai langsung bentuk kilat.
0: Hujan kah?
1: Iya, sampai banjir.
0: Iya, gara-gara apa itu?
1: Aku tidak tahu, tapi tiba-tiba langsung hujan turun. Saya kaget, terpaksa. Itu jam 1, saya gak berdiri. Tidak amat, hujan turun. Semangat apa?
0: Saya hanya mau pastikan dulu, hujannya betul-betul hujan air atau hujan uang?
1: Tidak, hujan ini air, bukan air uang. Siang, kalau hujan uang biar kita baku-bagi sudah seribu-seribu.
0: Saya yakin pasti kalau hujan uang begitu, pasti Kakak Puja tidak akan kasih tahu kami di radio. Diam-diam saja.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Kakak Puja, lagunya masih ada, Ran, Dekat di Hati, Kotak Pelan-Pelan Saja, The Bagindas Empat Mata, Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.
1: Empat mata.
0: Siap.
1: Lagi ini salam spesial pertama-pertama. Selamat ulang tahun untuk Ereri.
0: Terima kasih.
1: Yang ke-81 tahun. Semoga Ereri semakin jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara. Dan sekali merdeka tetap merdeka.
0: Terima kasih.
1: Semoga Ereri selalu menjadi inspirasi bagi kami.
0: Terima kasih.
1: Para pendengar setia.
0: Iya.
1: Apalagi si orang Puja selalu setia dengar Ereri.
0: Terima kasih untuk
1: kesetiaan. Kalau tanpa Ereri bagaimana rasanya? Seperti tanpa sayur tanpa garam tuh kayak rasanya seperti apa?
0: Ya? Jangan kebalik, sayur tanpa garam, garam tanpa sayur begitu.
1: Iya. Oke, baik.
0: Ya.
1: Ini saya juga masalah buat Kakak Ferry, buat Kakak Diona, buat Opa Tapi,
0: ya.
1: Buat Opa Miller, pokoknya untuk semua. Oh iya, Pak Nasrun.
0: Ya.
1: Oh, terus ada, aduh, tadi kenapa ya? Semua lupa-lupa ya.
0: Gara-gara hujan tadi.
1: Iya, tapi kalau mau pakai catatan bisa satu RT, RRI tutup langsung. Baik, spesial buat ke Sony.
0: Yeah.
1: Untuk semua saja pendengar dan pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, salam manis, salam kompas, salam hormat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintang.

0: Tuni sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat Ndalu.
1: Sugeng Wengi.
0: Sugeng Ndalu, Sugeng Wengi, banget.
1: Kok pakai banget, kok belum banget.
0: Kalau
1: jam 9.
0: Itu bahasa lainnya itu sugeng peteng dedet.
1: Kalau sekarang enggak peteng dedet dong.
0: Oh iya ya, betul ya, karena ada listrik ya.
1: Iya dong. Gimana kabarnya Mas Soni?
0: Kabare sae-sae kemawon, menawi panjenengan kados pundi?
1: Saya kemauan Kang Mas Soni.
0: Meniko kabaripun.
1: Lah kok wayangan.
0: Malah wayangan. Syukur-syukur masih sehat-sehat ya, sehat, Bu Wika sehat, tinggi sehat. Ya.
1: Mas Soni.
0: Iya.
1: Dirgahayu untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Semoga tetap jaya di udara.
0: Iya.
1: Sukses selalu untuk Mas Soni dan rekan-rekan, tambah sejahtera.
0: Amin. Itu yang ditunggu-tunggu itu. Iya.
1: Oke, lagunya yang
0: lagunya malam hari ini masih ada gamelan, boleh?
1: Dari siapa itu?
0: Ini campur sari dari Mantus, boleh?
1: Aduh, nanti di belakang layar itu. Saya minta dari Ran.
0: Ran ya, ya Ran ada Bu Wigati, ada Dekat di Hati judulnya.
1: Iya, Dekat di Hati, iya. Seperti RRI kan.
0: Terima kasih.
1: Selalu, bukan cuma dekat, selalu di hati.
0: Ya selalu di hati, sama kayak Ibu Wigati selalu di hati.
1: Amin.
0: Pendengar-pendengar RRI itu selalu di hati.
1: Iya, selalu di hati. Penyiarnya, iya. Krunya juga selalu di hati.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Iya, silakan Bu Wigati.
1: Tadi Kak Puja ya, Mas Soni ya.
0: Kak Puja betul.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur ikan lele, selamat malam. Kayak ini ya, apa namanya, jauh sekali ubur-ubur ikan lele dan selamat malam. Harusnya ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Ah, masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Masih bisa. Ya. Tapi kalau ubur-ubur ikan lele, selamat malam. Kayak, ya bisa juga sih.
1: Ubur-ubur ikan tuna. Gitu.
0: Iya, oh betul ya. Selamat tuna.
1: Selamat apa?
0: Selamat ubur-ubur malam, ikan nak.
1: Kalau ubur-ubur ikan emas.
0: Iya, betul. Selamat malam, Mas. Iya, betul. Betul, betul.
1: Okay. Ya. Mas Soni, selamat tugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Kru RRI.
0: Iya.
1: Sukses selalu.
0: Ya.
1: Selamat bahagia ya,
0: iya.
1: Tambah sejahtera, semoga tambah sejahtera.
0: Iya.
1: Berkah ya.
0: Ya. Amin.
1: Terus, iya. Terus buat Bang Kristati di Sumba, selamat malam. Buat Pak, ya Pak Yahuda, Pak Yakma.
0: Iya, Pak Yahuda betul.
1: Terima kasih salamnya kemarin, selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi Pak? Bapak. Aduh lupa lah. Itu Kak Sisil, Kak Mari.
0: Kak Sisil betul. Iya.
1: Terus semuanya saja.
0: Iya.
1: Mas Soni salam buat Kak Vero ya.
0: Siap. Siap.
1: Kak kapan siaran Kak Vero?
0: Kak Vero tadi malam siaran.
1: Oh, tadi malam hujan.
0: Oh iya iya. Setelah tadi malam siaran itu Kak Veronya kapan lagi ya? Harus ini harus lihat catatan.
1: Oke, sah. Ya. Salam sehat aja buat semuanya ya.
0: Ya.
1: Mas Soni, buat Mas Soni semangat.
0: Terima kasih Bu Wigati.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Wigati dari Wonosobo. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Siap.
2: Rindu, lewat live Bang Soni.
0: Selamat malam Ibu, Ibu Natalia, bagaimana kabarnya Ibu Natalia?
2: Benar. Puji Tuhan, baik-baik selalu.
0: Sehat-sehat selalu, kabar baik. Bagaimana ada Toli-Toli? Amin. Toli-toli sejuk-sejuk
2: masih
0: saja.
2: Masih seperti yang, apa sejuk-sejuk, panas.
0: Panas malah ya.
2: Ay, panas Bang Soni, belum ada tanda-tanda ini.
0: Lebih panas itu kalau misalnya kita dekat-dekat kompor, Ibu.
2: Dekat-dekat apa ya?
0: Kompor.
2: Eh, dede. Tapi memang panasnya luar biasa Bang Soni. Kalau
0: iya.
2: Siang, memang.
0: Panas luar biasa ya.
2: Ya, bumbu Soni ini di sini.
0: Iya.
2: Kalau di Kupang gimana Bang Soni?
0: Di Kupang hujan uang. Di Kupang nih hujan apa ya? Tidak hujan. Hujan berkat. Belum juga ya.
2: Bagus kalau hujan berkat.
0: Hujan berkat, iya betul. Tidak harus tunggu apa namanya hujan. Tetap berkatnya mengalir
2: berkat
0: terus saja. Iya, ada saja.
2: Amin.
0: Ibu Natalia, malam
2: ada
0: ini mau
2: lagu apa?
0: Lagunya ada Ran Dekat di Hati. Kemudian ada Kotak. Pelan-pelan saja Isyana Sarasvati Tetap Dalam Jiwa. Ada Luna Maya Sudah Biasa, Samson di Ujung Jalan, Astrid Tentang Rasa.
2: Eh, Samson sudah.
0: Samson sudah. Disiapkan Samsonnya di antrian, Ibu.
2: Oke, yang pertama buat Mama Ima selamat malam. Ada Mak Mary Detan ya, ada Mak Emilino, Mama Susan, Mama Glenn, ada Mama Madi, Mak Del, Mak Erlin, Opa Emi bersama Oma, Bunda Asmi, ada Kakak Dewi ya, ada Kakak Diona, Pak Freddy, Bu Utri,
0: yeah.
2: Bung Padet, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang juga. Terus pokoknya dirangkul aja Bang Soni dari Asan Peset. Semua-semuanya tanpa yeah. terkecuali. Selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Soni tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa yeah. terbaik buat Bang Soni dan keluarga yang ada di rumah. Selamat hari ulang tahun ya besok Bang Soni.
0: Siap. Terima kasih
2: hari
0: Ibu Natalia.
2: Hari yang 81, sekali di udara tetap di udara.
0: Iya.
2: Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, makasih Bang Soni.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli-Toli bergabung malam hari ini di 0811-3820-9440. Lagu berturut-turut kita simak, nanti Anda bisa bergabung kembali, boleh. Ini dia, Mencintaimu Sampai Mati.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selama saya dengar ini RRI ini, saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Ada Ran dengan Dekat di Hati di 22.36 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih dengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ruang Rindu untuk tanggal 10 September 2026. Masih terus Anda bisa simak dan bisa bergabung di 0380825444, 0380843112, dan boleh di 0811382094440 untuk malam ini ya. Besok tanggal 11 September itu hari radio dan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sama dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Jadi 81 tahun sama dengan HUT RI ya. Penelpon yang mau bergabung masih boleh 0380825444, 0811382094440. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali ketemu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Selamat malam. Dengan kakak siapa ini ya?
1: Aduh, jangan kakak lah, dengan apa Teteh dong? Dinda.
0: Naon atu lamun tete kakak oge nya?
1: Sami. Sami tete tuh kakak. Mbak. Naon teh iya.
0: Kalau tete minum teh apa dong? Tete minum teh gitu.
2: Artinya beda. kalau di Jawa Barat, karena panggilan tuh teteh gitu ya. Yeah. Kalau bilang teh,
0: enteh ya.
2: Nah, pakai N depannya.
0: Oh iya iya iya.
2: Atau jadi enteh gitu bilangnya, pakai N.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Itu kalau untuk teh ya.
0: Iya.
1: Karena panggilannya panggilan umumnya kan teteh gitu kan.
0: Teteh.
1: Iya, sebutan untuk minuman teh ya pakai enteh gitu, pakai N.
0: Kalau misalnya kakak ini lagi minum teh sama kakaknya kakak begitu. Jadi gimana itu jenisnya? Teteh ngeteh sama tetehnya teteh. Iya kan?
1: Enggak bilang jarang sih yang bilang teh atau enteh gitu. Jarang bilang. Jadi ngaleut gitu paling.
0: Ngaleut.
1: Ngaleut juga disingkat. Ngaleut itu minum. Mangga ngaleut. Mari minum gitu kan? Itu artinya yeah. Kan?
0: Ya sama aja. Jadi, kayak teteh ngaleet sama tetehnya teteh.
1: Jadi seperti ngaleet ya. Ngaleet itu karena kepanjangan nanti disingkat eet gitu.
0: Eet ya. Oke. Oke, Teteh Dinda dengan tetehnya teteh. Mangga teteh. Silakan Teh. Lagunya masih ada malam hari ini di Bagindas Empat Mata. Samson di Ujung Jalan, Kotak Pelan-Pelan Saja. Isana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, ada Jazz Dari Mata, Luna Maya Sudah Biasa, Astrid Tentang Rasa, ada band Kucari Lagi Hatimu. Kucuri Lagi Hatimu.
1: Band.
0: Ada band?
1: Oh, ada band.
0: Iya, ada ya. Band.
1: Kedengarannya band aja, adanya nggak kedengaran.
0: Iya. Adanya sudah. Ada.
1: Oh, ada band.
0: Ada band.
1: Ada bandnya. Pengennya sih bukan yang judul itu.
0: Yang mana?
1: Ada bandnya tuh. Kepengennya yang. Bukan deh.
0: Yang apa? Bandnya.
1: Ya sudah lah, yang itu aja.
0: Yang itu aja, ada band ya.
1: Daripada okay. Cari-cari lagi.
0: Oke okay deh, okay. Ada bandnya disiapin. Siapa? Saya sama Kak Ben.
1: Dan selamat malam. Besok penyulutan obor.
0: Iya. Mau dinas malam tetap besok penyulutan obor dong. Upacara dong. Hari ulang tahun.
1: Iya, hari ulang tahun. Sudah ada 8 dekade ternyata RRI
0: kita. Iya.
1: Oke lah kalau begitu. Ya. Cepat selamat malam untuk semuanya aja deh ya.
0: Ya.
1: Spesial. Selamat malam untuk semua teman-teman pendengar di yang biasa bergabung di Pro 1 Kupang.
0: Ya.
1: Besok malam ini untuk ucapan untuk RRI aja.
0: Ya.
1: Besok berulang tahun.
0: Ya.
1: Semoga RRI makin apa ya?
0: Makin suka
1: sama punya konten-kontennya makin kreatif.
0: Amin.
1: Dan, ya, pastinya yang terbaik untuk RRI ya.
0: Iya.
1: Dan ucapannya pastinya sekali di udara, tetap di udara, terus iya, mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Kak Fungki, Kak Beng.
0: Kak Fungki lagi istirahat di rumah.
3: Kak Fungki.
0: Iya, Kak Fungki lagi istirahat di rumah nih.
3: Lupa-lupa, suara kemiripan.
0: Ada kemiripan kok.
3: Ya, ada kemiripan di suara. Iya.
0: Mama Jisi, bagaimana kabar?
3: Kabar baik-baik, sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, Supinda datang di Takarik kok. Oh.
3: Mau pindah mah, biar
0: se. Biar dekat tuh.
3: Nyaman di sini.
0: Oh, senyaman di situ ya.
3: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Kopi berarti ini kason yang buat ke sebuah rumah di Takari.
0: Jangan, no.
3: Iya. Bilang mau pindah, nah biar kason buat baru berpindah.
0: Iya.
3: Dan nanti buat habis, buat beli memang perabot semua di dalam
0: nanti
3: rumah.
0: Nanti. Iya. Silakan.
3: Lagunya
0: ada Samson di ujung jalan, ada kotak pelan-pelan saja, ada Isyana Saraswati dengan tetap dalam jiwa, ada Luna Maya sudah biasa, Astrid tentang rasa.
3: Tadi memang sini belum kucari lagi hatimu.
0: Oh ya, ada ini, kucuri lagi hatimu, ya.
3: Nah itu, ini kasusnya sembunyi yang satu.
0: Karena memang sudah dipilih tadi. Sudah dipilih. Itu. Iya, sudah dipilih tadi sama Tete Dinda ini, tadi.
3: Yang satu tadi Mbak Apple.
0: Yang apa? Tetap dalam jiwa pelan-pelan saja ya. Sudah biasa tentang tetap. Rasa.
3: Tetap dalam jiwa.
0: Tetap dalam jiwa ya. Oke, disiapkan tetap dalam jiwanya silakan.
3: Oke. Nanti besok ulang tahun RRI.
0: Betul, besok ulang tahun RRI ke-81.
3: Jadi pasti kalau pulang dapat ya ucapan dia, ucapan memang
0: iya.
3: Selamat menyambut ulang tahun RRI.
0: Iya.
3: Buat bapak mama bapak saudara semua ya, penyiar semoga tetap dari udara
0: yeah.
3: Bapak pimpinan RRI
0: yeah.
3: Semuanya boleh lancar-lancar
0: ya
3: yeah. Nah umur ke 81 ya
0: iya yeah.
3: Oke okay. Berarti yang menyiar itu ada yang umur 81 atau belum?
0: Kalau 58 tahun sudah harus pensiun.
3: Oh iya.
0: Iya. Betul. 58 tahun harus pensiun. Jadi belum ada yang 81.
3: Semangat.
0: Yang jelas masih ada yang usianya 80-an masih ada sampai sekarang.
3: Iya.
0: Tapi memang sudah purna bakti tentu ada. Saja.
3: Iya.
0: Iya.
3: Aminkan saja tetap bahagia selalu.
0: Iya.
3: Dan semoga pendengar setia RRI 1 tetap jadi udara juga.
0: Iya.
3: Berikut, tadi siapa yang barusan lewat?
0: Ada Tete Dinda.
3: Oh, Tete Dinda.
0: Iya.
3: Ikut Kak Puja, Bapak Botus, Kak Firi, ada Bapak Yehuda, Kak Foni Dimutis, Bapak Imi, Bang Tilong, dan semua-semua saja.
0: Iya.
3: Yang lagi pantau, ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan yang berkati kita semua, Mimi Dinda.
0: Iya.
3: Terima kasih. Shalom.
0: Terima kasih, Salum. Terima kasih untuk Mama JC dari Lelogama. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Angua.
0: Selamat malam. Kak Krispati Angua Krispati.
4: Selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih. Bagaimana?
4: Makin jaya di udara.
0: Terima kasih.
4: Kesejahteraan bagi angkasawan, angkasawati.
0: Amin.
4: Malam ini sudah bakar-bakar.
0: Itu yang kita harus, ya? Bagaimana?
4: Malam sudah ada bakar-bakar.
0: Bakar-bakarnya besok.
4: Oh, besok.
0: Mm-mm, besok. Baru bakar obor Tri Prasetya.
4: Bakar yang
0: lain. Bakar yang kaki empat itu nanti besok juga.
4: Termasuk yeah. Dari oeba dong, ikan-ikan dong.
0: Iya. Yeah.
4: Pelan-pelan saja deh.
0: Pelan-pelan saja deh, disiapkan pelan-pelannya. Iya. Yeah.
4: Salam salam kenal untuk Mama Jessie tadi ya.
0: Iya, yeah, Mama Jessie tadi.
4: Mama Jessie tinggal di mana?
0: Mama Jessie tinggal di Lelogama.
4: Lelogama.
0: Iya. Yeah.
4: Lelogama itu daerah.
0: Daerah Amfoang. Daerah Amfoang.
4: Iya, saya belum tahu juga, tapi sempat pernah dengar Amfoang Timur, Amfoang Barat.
0: Iya, beliau di Amfoang Selatan.
4: Kalau Takari sih pernah lewat waktu begitu.
0: Iya, betul. Takari itu masuk lewat situ, Takari lewat ke sana.
4: Jalan tembus ke mana ke apa yang
0: mana, belok kiri ya? Belok kiri itu Ampuang. Oh tidak, itu belok kanan. Kalau lewat Takari belok kanan, ini lewat belok kiri pas ada pom bensin itu. Iya. Yeah.
4: Oke.
0: Okay. Nanti Bung Krispati diundang ke sana, kita jalan-jalan ke sana lah.
4: Kapan-kapan ya.
0: Iya.
4: Siapa tahu Mama Jessie itu bilang nanti ada undangan.
0: Betul. Ya.
4: Kalau ulang tahun ya Mama Jessie.
0: Ya.
4: Terus ini ada salam juga untuk Teh Dinda tadi yang lagi minum teh tadi.
0: Teh Dinda. Kalau
4: di Kupang semakin dekat dengan Sumba, saya bisa salam-salam dengan beta.
0: Iya, itu.
4: Pasar bilang salam untuk orang Sumba.
0: Bahaya.
4: Terus ada Nona Wigati.
0: Iya.
4: Wigati dari Ambon bilang Nona tertawa itu. Tinggal karena tidak. Mungkin tidak masuk akal menurut beliau.
0: Nona ya.
4: Penyiar gue penyiar ganggu itu tadi Nona Wigati. Oke.
0: Okay. Ya.
4: Sama bertugas sampai tuntas sampai umurnya ya.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Angua Krispati. Terima kasih sudah bergabung. Lagu berikut di antrian di ujung jalan.

Siaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik.

0: memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap.
1: Saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu di line telepon atau WhatsApp malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkembang.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 10 September 2026, bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik, pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, kami bersyukur atas karunia, rahmat dan berkat yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang saat ini hadir di hadapan-Mu, ingin mendengarkan sabda-Mu serta merenungkannya dalam hati kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabdamu dalam keseharian hidup kami, dimanapun kami berada. Sehingga hidup kami senantiasa memancarkan sinar kasihmu kepada semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 27-38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini atau bulan ini, umat Katolik Indonesia kembali diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi sabda Tuhan secara mendalam di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 ini. Sejalan dengan tahun liturgi A yang menampilkan Injil Matius sebagai bacaan utama dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu, maka tema BKSN tahun ini berfokus pada Injil Matius dengan judul Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. Melalui tema ini, umat diajak untuk semakin mengenal Yesus sebagai guru yang mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, yang sabdanya memberi terang, menguatkan harapan, serta membaharui hidup umat beriman.
Dari tema besar BKSN 2026 ini, Yesus Guru yang penuh kasih, wajah Yesus dalam Injil Matius terdapat ayat emas, yakni, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Matius bab 17 ayat 5. Bersama-sama kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai seorang guru dan mendengarkan ajaran-ajarannya yang menghadirkan pencerahan, membangun kepribadian, menyegarkan jiwa, menghibur segala kesedihan, serta membangun hidup kita menjadi lebih baik. Saudara-saudari, para pendengar RRI Kupang yang terkasih, dari tema utama ini dibagi lagi menjadi 4 subtema. Tema inilah yang akan kita dalami secara berturut-turut selama 4 minggu di dalam bulan September ini. Tema yang pertama ialah pengajaran Yesus tentang hidup yang sejati. Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Sabda-sabda bahagia dalam Injil Matius mau menyentuh relung terdalam hati manusia dalam rangka mengubah kepribadian mereka agar selaras dengan identitas sebagai umat Allah yang baru. Sabda-sabda bahagia dari Yesus merupakan dorongan agar kita bergerak dan mengambil sikap. Pandanglah kehidupan ini dari sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang kebanyakan orang. Tetapi lebih tepat dan lebih mendalam karena merupakan sudut pandang ilahi. Orang Kristen adalah orang-orang yang berbahagia. Ada banyak alasan bagi kita untuk bersedih mengingat rupa-rupa perkara duniawi yang menimpa kita. Tetapi kita punya satu alasan yang mengatasi semuanya itu. Tidak lain adalah Tuhan yang senantiasa beserta kita. Berbahagialah sebab Tuhan mengasihi kita. Dunia mungkin mengabaikan dan merendahkan kita. Tetapi dengan semangat sabda-sabda bahagia, itu tidak menghalangi kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Tema yang kedua adalah pengajaran Yesus tentang tugas perutusan para murid. Injil Matius bab 10 ayat 1-15. Sebagai orang-orang yang dibaptis, kita menerima sekaligus ambil bagian dalam martabat Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Karena itu kita semua yang adalah murid-murid Yesus dipanggil dan diutus olehnya untuk menjadi rasul dan utusannya. Sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia yang tawar, serta terang yang menyinari dunia yang gelap. Panggilan hidup kita berbeda-beda, tetapi yang memanggil kita adalah Dia yang satu dan sama. Tugas perutusan darinya dapat kita laksanakan sesuai dengan profesi kita, keadaan kita, serta bakat, minat, dan kemampuan kita. Sebagai murid-murid Yesus masa kini yang diutus olehnya, kita diminta untuk tidak merepotkan diri dengan uang, bekal, dan barang-barang duniawi lainnya. Jangan pula kita ragu, takut, atau mencemaskan ada tidaknya perlindungan dari bahaya. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Percayakan diri kita kepadanya dalam segala situasi. Yesus berdoa semoga Bapa berkenan mengirim pekerja untuk tuaian yang melimpah. Dan sudah jelas bahwa jawaban Bapa untuk doa Yesus itu adalah kita. Tema yang ketiga ialah pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Injil Matius bab 18 ayat 15-20. Dalam suatu kelompok berhimpunlah orang-orang yang memiliki aneka ragam sifat, pemikiran, dan latar belakang. Inilah yang membuat kelompok apapun jenisnya selalu penuh dengan dinamika. Perpecahan tidak selalu disebabkan oleh ulah orang yang tidak baik. Sesama anggota kelompok yang baik pun bisa berbenturan ketika ide-ide mereka yang sama-sama positif ternyata tidak sejalan. Gereja menghadapi problem serupa. Meskipun merupakan tubuh mistik Kristus, tidak berarti persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus ini lalu terlepas dari masalah dan tantangan. Selain ombak, badai, dan karang sebagai faktor-faktor eksternal, ada juga faktor-faktor internal yang bisa menjadi penyebabnya. Yesus menghendaki agar kita semua menjadi murid-murid yang matang dan dewasa, sehingga dari situ akan terbentuk komunitas, jemaat, atau umat yang kokoh. Umat yang kokoh tidak berarti bebas dari masalah. Umat yang kokoh adalah umat yang kuat ketika diterpa masalah
dan berdaya upaya menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika terjadi persoalan internal di antara kita sendiri, jangan sampai hal itu ditangani secara keliru, sehingga umat melemah dan kesatuannya terpecah. Orang yang bermasalah entah karena berbuat dosa atau karena sikapnya kurang baik, bagaimanapun adalah saudara kita dalam iman. Dekatilah dia, tegurlah dia, tetapi tetap dengan pertimbangan bahwa kita bermaksud merangkulnya, bukan menyingkirkannya. Bergerak keluar itu baik, bermisi dan merasul untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus memang merupakan panggilan kita. Tetapi dengan ini Yesus mengingatkan agar kita tidak lupa merawat rumah kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mewartakan kasih, tetapi kita sendiri sukanya berselisih? Bagaimana mungkin kita mewartakan pentingnya pengampunan, tetapi kita sendiri maunya menyingkirkan saudara seiman yang melakukan kesalahan? Kesaksian terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan cara hidup dan tingkah laku yang nyata. Tanpa kesaksian nyata, jangan-jangan kita termasuk orang yang dikritik oleh Yesus, yakni yang di sebelah luar tampaknya benar, tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan dan kelaliman. Kita ini hanyalah kawanan kecil, sekumpulan domba yang berada di tengah-tengah ganasnya padang rumput dunia. Mari kita saling menjaga satu sama lain, agar keselamatan dari Tuhan dapat kita rasakan bersama-sama. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, setiap orang memiliki peranan dalam kehidupan bersama. Sambutlah mereka dengan tangan terbuka, sebagaimana kita ingin disambut dengan tangan terbuka oleh orang-orang lain di sekitar kita. Kalau musuh saja kita harus kasihi, bukankah lebih lagi kita harus mengasihi saudara dan saudari kita sendiri? Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, tema yang keempat ialah pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Gambaran tentang para usia atau akhir zaman dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 menunjukkan bahwa seseorang dibenarkan dan diperkenankan masuk dalam hidup yang kekal bukan berdasarkan kelompoknya, melainkan berdasarkan sikap orang itu terhadap sesama yang membutuhkan. Pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan rupanya bersifat pribadi, bukan kelompok. Ajaran Yesus ini menggarisbawahi salah satu aspek kerajaan surga yang sering dilupakan oleh kita yang merindukannya. Surga adalah tempat yang penuh belas kasihan, sehingga hanya layak dihuni oleh mereka yang berbelas kasihan pula. Kita bangga menjadi orang Katolik, akan tetapi jangan berhenti hanya pada kebanggaan, sebab kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan martabat luhur tersebut. Karunia Tuhan bagi kita perlu kita tindak lanjuti dengan melakukan hal-hal yang baik. Mari bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya berbuat kepada orang-orang di sekitar saya? Yesus memanggil kita untuk berbelas kasihan, sebab selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hukum yang terutama menghendaki kita untuk juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mata kita memang terarah pada hidup yang kekal, tetapi jangan dilupakan bahwa kaki kita masih berpijak pada hidup yang sementara. Pada akhirnya setelah kita berbelas kasihan kepada orang lain, serta menunjukkan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan, perlu kita sadari pula bahwa hal itu pun tidak membuat kita berhak menuntut Tuhan untuk menerima kita ke dalam hidup yang kekal. Surga berada di bawah kekuasaan Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Semoga kelak Tuhan berkenan menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita bersama dengan orang-orang yang berbelas kasihan lainnya, siapapun mereka. Melalui pendalaman sabda Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Yesus bukan hanya guru yang mengajar, tetapi juga sumber dan teladan hidup yang sejati. Ia mengundang setiap orang untuk duduk, mendengarkan, dan menghidupi sabdanya, sebagaimana ditegaskan oleh suara dari surga. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Sabda yang kita dengarkan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sungguh meresap dalam hati dan menghasilkan buah dalam tindakan kasih seperti benih yang jatuh di tanah yang baik.
Semoga BKSN tahun 2026 ini menjadi momen rahmat bagi umat untuk semakin tekun berkumpul dalam komunitas-komunitas basis, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta menghidupinya dalam semangat persaudaraan, pelayanan, dan kasih. Kiranya melalui pendalaman ini, iman umat semakin diteguhkan dan diwujudkan dalam kehidupan yang lebih setia kepada Kristus, Sang Guru yang penuh kuasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh rahmat dan berkat kekuatan-Mu yang selalu menyertai kami dalam setiap karya pelayanan kami, dimanapun kami berada. Bukalah mata kami agar mampu melihat kehadiran-Mu, serta telinga kami agar mampu mendengar setiap bisikan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar kami mampu untuk selalu berjaga-jaga sambil merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu dalam setiap detik kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasah, para kru RRI Kupang, para korban bencana gempa Flores, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Nora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Berair, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Jumat tanggal 11 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Jumat 11 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kuprang Program A1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifandi. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya, dalam rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Hari ini Mutiara Pagi Islam ya, kita akan bicara tentang sholat bukan sekedar kewajiban tapi sumber ketenangan. Akan dihadirkan untuk Anda ya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit kami juga akan menghadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi, dan kita akan mengakhiri rangkaian Kupang Pagi dengan di pukul 10 dan lanjut dengan Kupang Siang, sesi yang pertama dengan Halo RRI, akan dihadirkan untuk Anda dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini Pro 1.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
2: Iya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk edisi hari ini Mutiara Pagi Islam, kita bicara tentang sholat bukan sekedar kewajiban tapi sumber ketenangan. Pagi hari ini dihadirkan untuk Anda bersama dengan Ustazah Siti Hamalna SHI ya di Kupang Pagi ya dengan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Saya pagi apa? Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, baik. Jadi sepertinya mengawali hari dengan sendiri begitu ya.
3: Allah sudah mentakdirkan sendiri lagi.
2: Sendiri lagi. Baik.

0: Siti Hamalnya SHI dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Silakan.
1: Terima kasih Kak Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga semua para pendengar dimanapun berada semuanya sehat dalam keadaan yang baik-baik, bangun di pagi hari dalam keadaan segar bugar. Amin. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi junjungan kita insya Allah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita akan kembali membahas tentang salat bukan sekedar kewajiban, tetapi salat adalah sumber ketenangan. Semoga semuanya yang di Kota Kupang dan area Kota Kupang sudah bangun melaksanakan salat subuh karena sudah dari tadi azan di jam 4:30 sudah azan subuh dan sekarang sudah menuju pagi ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, setiap hari kita menghadapi berbagai macam persoalan. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang memikirkan masalah keluarga yang tak kunjung reda, ada yang memikirkan pendidikan anaknya yang setiap harinya membutuhkan uang, membutuhkan biaya. Ada yang memikirkan tentang ekonomi keluarganya yang setiap harinya harus berjuang untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu yang single parents yang tidak memiliki suami, entah suaminya sudah bercerai atau entah suaminya sudah meninggal. Nah, ini yang luar biasa. Ada juga yang memikirkan persoalan kesehatan yang setiap harinya naik turun. Mungkin hari ini dalam keadaan sehat, tapi kok besok atau jam kemudian kesehatannya menurun. Itu semua pasti dipikirkan. Ada juga yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Mungkin hari ini anaknya sudah selesai wisuda sarjana, tetapi anaknya belum mendapatkan pekerjaan. Itu pun menjadi persoalan dalam keluarga. Dan berbagai persoalan lainnya yang mungkin kita alami setiap harinya, teman-teman. Nah, ini yang kita akan membahasnya. Terkadang kita juga lelah. Terkadang hati kita gelisah. Bahkan ada saat-saat tertentu ketika kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kita kadang mau bercerita kepada tetangga, takut dijadikan gibah. Kita mau bercerita kepada sahabat, takut akan menjadi fitnah. Atau terkadang kita mau bercerita kepada suami atau anak-anak terkadang malu ya. Namun Allah memberikan kepada kita satu tempat untuk kembali yaitu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini belum melaksanakan salat subuh ya, jangan lupa bangun salat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Allah, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan seisinya. Mau kaya? Lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mau hidupnya tenang? Lakukan sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat wajib. Maka Allah bilang tidak usah pergi kemana-mana untuk bercerita. Karena tadi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka ingatlah, setiap pagi itu adalah hari yang baru untuk kita. Maka setiap pagi, bangun dari tempat tidur, harus memulai hari dengan selalu dengan bahagia.

0: Ya, harus mengucapkan kepada diri kita alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amartana wa ilaihi nusur. Saya dibangunkan dengan baik ya Allah, terima kasih. Saya bangun pagi dengan sehat, panjang umur dan bahagia. Insya Allah hari ini kita akan merasa tenang dan bahagia bersama keluarga. Persoalan-persoalan tadi yang kita hadapi mungkin pagi ini, ada yang mungkin merasa, ya Allah, pagi ini anakku harus ke sekolah dengan memakai Maxim, atau harus ke sekolah dengan membayar buku, atau yang lain-lain. Ya Allah, saya kesulitan ekonomi. Tenangkan hati dengan meminta kepada Allah. Ada bacaan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisikkan ke dalam hati kita pada saat membacanya. Ya Allah, mudahkan rezekimu hari ini. Mudahkan rezeki kepada suamiku, kepada saya, dan jadikan rezeki ini adalah berkah dalam hidupku. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan rezeki di pagi hari ketika kita membuka pintu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah akan memberikan kemudahan segala urusan setiap hambanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat bukan hanya gerakan kita berdiri, rukuk, dan sujud. Tetapi salat adalah saat ketika seorang hamba menghadap langsung kepada Allah, kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak mengingat lagi kesibukan-kesibukan dunia, tentang pekerjaan, tentang kehidupan kita yang belum selesai-selesai, tentang perpecahan kita dengan seseorang atau entah dengan suami atau dengan orang tua. Kita meninggalkan semuanya itu, kita meninggalkan sejenak kesibukan dunia, kemudian mengangkat tangan dan menghadap kepada zat yang memiliki seluruh kehidupan kita. Nah, ini teman-teman sekalian yang harus kita lakukan setiap harinya. Apakah tidak bosan melakukan ini setiap hari? Tidak. Karena sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban kita melakukan beribadah kepada Allah, tetapi sholat ini adalah suatu bentuk ketenangan jiwa. Jadi kita menghadap kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Kita tenang bersama dengan Allah. Kita tenang dalam hidup kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sebenarnya kita sedang mengingat diri bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Ya kan? Jadi teman-temanku sekalian, begitu banyak orang yang mengatakan, ya Allah, begitu banyak persoalan yang Engkau berikan kepadaku, begitu banyak persoalan dalam hidupku, ya. Tetapi ternyata kita, ketika kita mengatakan Allahu Akbar dan mengangkat tangan kepada Allah dan mengatakan bahwa semua persoalan ini, ya Allah, saya serahkan kepadamu, maka tenanglah hati kita. Kenapa? Karena ada orang yang, ada Allah yang membersamai kita, ya. Jadi ada Allah yang menemani kita ketika kita dalam kesulitan. Innama al-usri yusra, kata Allah di dalam ayatnya, di dalam surah Al-Insyirah. Setiap kesulitan ada kemudahan yang diberikan Allah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidak usah khawatir ketika hidupnya lagi diuji, ya. Ketika hidupnya lagi persoalan tambah banyak, tambah rumit, setiap harinya kok tiap hari ada masalah saja. Entah itu masalah ekonomi yang tidak pernah kunjung reda, tidak pernah cukup dengan kehidupan kita. Kita mungkin mau biaya ini, mau biaya itu, tidak sampai, tidak cukup dengan uang yang kita miliki atau dengan harta yang kita miliki. Atau ada yang diuji dengan kesehatan yang tidak kunjung sembuh. Ya, ada. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, RRI Pro 1, jangan khawatir, ya, karena Allah bersama kita. Jangan pernah merasa bahwa kita sendiri. Tidak ada orang yang menemaniku di kala aku sedih. Di kala aku sedih, aku sendirian. Tidak ada. Kita ada bersama dengan Allah. Ketika kita bersama dengan Allah, maka angkatlah tangannya, ya, setiap harinya berdoa kepada Allah, karena Allah akan memberikanmu setiap doamu. Maka ada, kenapa kita jangan hanya menganggap sholat itu adalah kewajiban, tapi sholat itu adalah bentuk ketenangan jiwa kita. Ya, masalah kita mungkin besar, tetapi Allah itu maha besar. Setiap persoalan yang kita hadapi, mungkin kita merasa, ya Allah, saya tidak kuat. Tetapi rupanya Allah itu maha besar. Setiap persoalan yang kita lakukan ketika kita lewati dengan sholat, ketika kita mendekat kepada Allah dengan melakukan sholat, maka persoalan apapun yang sangat berat dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan solusinya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling istimewa di dalam hidup. Ada persoalan apapun yang kita dapatkan, maka datangilah Allah. Sholat yang paling penting itu ketika sholat wajib kita sudah aman, ya. Jadi sholat wajib itu kita sudah tidak pernah tinggalkan. Tidak bolong-bolong lagi sholat wajib kita, alhamdulillah. Maka ada sholat yang paling luar biasa, kata Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilak. Angkatlah tanganmu di sepertiga malam. Ketika kamu mengangkat tanganmu di sepertiga malam, apapun yang engkau minta akan kuberikan. Engkau minta rezeki, saya berikan. Engkau meminta jodoh, saya berikan. Engkau meminta anak, saya berikan. Maka Allah akan memberikan ketika kita mengangkat tangan yang namanya sholat tahajud. Maka tidak ada tempat di dunia ini hanya dengan sholat. Maka sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi sholat itu adalah tempat kita menenangkan hati yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, utang kita mungkin banyak, tetapi Allah maha kaya. Kita ketahui bersama bahwa Allah maha kaya. Maka hanya kemana kita harus meminta ketika yang namanya manusia, ya pasti punya lika-liku hidup. Mungkin kita punya utang yang banyak. Walaupun ada orang yang bilang jangan berutang, karena utang itu akan dibawa mati. Tetapi hidup itu kalau tidak berutang, kita mungkin tidak bisa memutar segala yang kita inginkan. Contoh, kalau kita berbisnis, ya otomatis harus mengutang dulu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mengutang tidak apa-apa, yang penting kita punya niat untuk bekerja, untuk melunasinya, dan minta kepada Allah, karena Allah itu adalah maha kaya. Minta kepada Allah di saat kita sholat. Ya, jangan hanya minta setiap hari, Allah, tapi tidak sholat, tidak akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Kenapa harus sholat, Ustazah? Iya, karena sholat itulah, di dalam sholat itu doa yang di dalam sholat, salah satu doa yang diijabah oleh Allah ketika kita berdoa dalam keadaan suci. Nah, kalau kita suci itu tentunya ketika kita sudah berwudu. Kalau kita sudah berwudu, berarti tentunya kita akan melaksanakan sholat. Walaupun tidak selamanya kita berwudu, kita harus sholat, kan? Tetapi paling tidak, ketika kita berwudu, maka kita mau melaksanakan sholat, maka di sanalah kita akan berdoa. Kita akan mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan rizki. Dan untuk memudahkan rezeki ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tadi dari awal perjumpaan saya menyampaikan bahwa ketika membuka pintu rumah atau ketika membuka pintu kios, ya harus mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan rizki. Kenapa diberikan kemudahan rezeki? Agar utang-utang kita dimudahkan untuk membayarnya. Nah, ini buat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi yang berutang, tolong jangan pura-pura lupa utangnya. Nah, banyak mungkin di antara kita yang berutang tetapi karena orangnya tidak meminta, yang memberikan utang diam-diam saja. Terus kita punya uang, Allah sudah berikan kemudahan rezeki nih, tapi kita tidak membayarnya. Hati-hati, ya, utang itu dibawa mati. Pertanggungjawabannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dengan teman-teman, jika kita memiliki utang, segeralah melunasinya, jangan tunda-tunda kalau sudah ada rezeki. Dan yang belum mendapatkan rezeki, saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan rezekinya dan diberikan kemudahan untuk membayar utang-utangnya. Berdoalah di dalam salat, insyaallah Allah akan berikan kemudahan itu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesulitan kita mungkin berat, tetapi Allah Maha Kuasa memberikan jalan keluar. Nah, ketika kita berat dalam satu persoalan, hanya kepada Allah. Kalau teman-teman punya sahabat atau punya keluarga yang sudah serba ada, tetapi teman-teman kesana untuk meminta pertolongan, manusia itu belum tentu, begitu kita minta pertolongan, manusia belum tentu mengikuti keinginan kita. Tetapi Allah, ketika kita meminta kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka insya Allah semua yang kita minta akan diijabah. Nah, ada yang bertanya mungkin, Ustazah, saya sudah bertahun-tahun sujud di hadapan Allah, tetapi doa-doaku belum diijabah. Ya, jadi bukan tidak diijabah, tetapi belum diijabah. Tidak apa-apa, teruslah berdoa, perbaiki salatnya. Mungkin doa kita belum diijabah karena salat kita masih belum tepat waktu. Salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah ketika salatnya tepat waktu. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung bangun dan ambil air wudu. Begitu selesai ambil air wudu, langsung sholat sunnah. Sholat sunnah subuh misalnya ya. Sholat sunnah subuh. Dan sambil menunggu azan, ada doa yang diijabah oleh Allah. Antara azan dan iqomah, ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka angkatlah tangannya setelah sholat sunnah 2 rakaat. Angkat tangan dan memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepada suamiku. Ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki kepadaku. Hamba punya utang, ya Allah, sambil meneteskan air mata enggak apa-apa. Allah paling suka kalau ada hambanya yang meminta doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita meminta doa dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan bersedih kan? Nah, kalau kita bersedih, pasti Allah lebih ijabah. Maka, buat teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan Allah setiap keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah tinggalkan Allah. Karena Allah ada bersamamu. Ya. Kesulitan kita mungkin berat, tetapi ada Allah yang Maha Kuasa. Maka datanglah kepada Allah. Hadirin pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, terkadang kita menjalankan salat hanya sebagai kewajiban yang harus diselesaikan. Ketika azan berkumandang, kita berkata nanti saja. Ketika waktu hampir habis, kita baru mau melakukannya dengan terburu-buru. Kita berdiri dalam sholat, tetapi pikiran kita masih berada di pekerjaan dunia. Tubuh kita menghadap kiblat, tetapi hati kita masih memikirkan urusan dunia. Padahal sholat seharusnya menjadi tempat kita beristirahat dari kehidupan dunia, bukan sekedar aktivitas yang ingin segera kita selesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikan salat sebagai sumber ketenangan jiwa. Ketika menghadapi sesuatu yang sangat berat, beliau mengatakan kepada Bilal radhiyallahu an untuk mengumandangkan azan dan mengajak untuk menunaikan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semua, teman-teman. Ketika kita mendapatkan persoalan yang tak kunjung selesai. Ketika anak-anak kita sulit untuk melakukan perintah Allah. Ketika anak-anak kita sulit mendengarkan nasihat dari kita. Ketika suami kita tidak mengajak kita beribadah kepada Allah. Ketika mertua kita tidak menginginkan kita sebagai menantu yang baik. Ketika tetangga kita tidak menginginkan kita sebagai tetangganya. Maka apa yang harus kita lakukan adalah melakukan sholat. Tenangkan hati, pikiran kita menghadap kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Insya Allah, Allah akan mengijabah semua doa kita dengan hitungan detik. Allah akan mengubah semua suasana yang suaminya mungkin keras kepala, suaminya mungkin tidak pernah bertanggung jawab atas kehidupannya, suaminya mungkin ketika istrinya meminta uang untuk ke pasar, suaminya bilang uang tidak ada, padahal uang ada di dompet. Ketika keluarganya meminta uang selalu ada, giliran istrinya tidak pernah ada. Nah, kemana kita harus mengeluh? Apakah kita harus pergi mengeluh ke tetangga? Ih, tahu gak sih? Suamiku itu kalau saya meminta uang, dia selalu bilang uang tidak ada. Tapi kalau orang tuanya yang meminta uang, selalu ada. Ya, ini perlu saya luruskan. Ya, jadi untuk para suami, kita melenceng sedikit. Untuk para suami, istrimu itu adalah tanggung jawabmu untuk memberikan nafkah. Orang tuamu, kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk memberinya nafkah. Saudaramu tidak tanggung jawab, bukan tanggung jawabmu untuk menafkahinya. Ponakan-ponakanmu bukan tanggung jawabmu untuk memberi nafkah. Tapi istri dan anak-anakmu, itu adalah tanggung jawabmu untuk memberinya nafkah. Maka jangan dibalik ya. Untuk para suami yang punya tanggung jawab ketika sudah ijab kabul. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut. Maka tanggung jawab itu ada di pundakmu, Sai. Ya? Maka ketika istrimu meminta uang beli beras, meminta uang membayar buku anak-anakmu, jangan pernah mengatakan tidak ada uang. Tetapi apa yang dikatakan? Sabar ya, Mah. Mintalah kepada Allah. Nah ini, mintalah kepada Allah agar papa dimudahkan rezeki. Itu kata-kata yang luar biasa untuk para suami. Dan istri tugasnya berdoa memohon kepada Allah di sepertiga malam dan di sholat duha. Mintalah kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya meminta dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Ya Allah, hari ini ada pembayaran yang harus saya tunaikan. Dan Engkau Maha Pemberi rezeki. Hamba mohon ya Allah, mudahkan rezekimu kepada suamiku. Mudahkan rezekimu kepada aku ya Allah. Lancarkanlah usahaku hari ini ya Allah. Mudahkanlah penjualanku hari ini ya Allah. Dan insya Allah yakin kepada Allah. Dalam hitungan detik, kalau ibu-ibu jualan, maka insya Allah jualannya akan laris. Kalau ibu-ibu bekerja di tempat kerjanya, maka insya Allah, Allah sudah mengatakan, saya akan memberi rizki dari arah manapun yang engkau tidak sangka-sangka. Kalau kamu bersyukur atas apa yang saya berikan, maka jangan khawatir teman-teman kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghadapi setiap persoalan yang dilakukan, yang kita lakukan, yang Allah berikan, maka datangilah Allah dengan jalan salat. Maka ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak akan ada solusi. Tetapi Allah akan bersama dengan kita. Allahu Akbar ketika bacalah surah Al-Fatihah dan rukuklah atas kebesaran Allah. Maka di dalam sujud kita, mintalah kepada Allah. Setiap sujud terakhir kita, minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Karena hanya kepada Allah lah kita meminta dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sujud kita bisa mencurahkan segala keluh kesah. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka ada orang yang biasa itu kita lihat sujudnya kok lama. Nah itu, sujudlah berlama-lama. Karena ketika kita sujud, maka kita merendah di hadapan Allah. Dan memang tempatnya kita meminta hanya kepada Allah. Dan Allah paling suka dengan hambanya yang merendahkan diri. Jangan malu menangis di hadapan Allah. Jangan malu menangis. Menangislah sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Jangan menangis di hadapan sahabat misalnya, ya. Ketika ada persoalan, menangis di hadapan sahabat. Sahabatnya laki-laki. Ada lagi sahabat laki-laki? No. Ya. Padahal ada suami, ada orang tua, dan ada Allah bersama kita. Menangislah di hadapan Allah, say. Sekuat-kuatnya, silahkan bercerita kepada Allah setiap persoalan yang engkau alami. Baik itu tentang suami yang tidak menafkahi, baik itu anak-anak yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau mendengarkan nasihat, baik itu mertua yang setiap hari mencampuri urusan kita, baik itu saudara suami yang setiap kali melihat kita keluar, dia iri dengan kehidupan kita, dia iri dengan kehidupan kita, dia dengki dengan kehidupan kita, ya. Maka datangilah Allah, menangislah di hadapan Allah. Tidak perlu malu, tidak perlu takut lemah di hadapan Allah. Karena memang kita harus lemah di hadapan Allah, ya. Sebagai hamba yang membutuhkan pertolongan, maka hanya kepada Allah yang kita meminta. Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Apa artinya? Kita perbanyak doa pada saat sujud seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sia-siakan sujud kita. Mungkin manusia tidak memahami kesedihan kita. Mungkin keluarga tidak mengetahui semua masalah kita. Mungkin teman-teman kita hanya melihat kita dengan senyuman. Tetapi Allah mengetahui semua apa yang kita rasakan. Allah mengetahui air mata yang keluar dari mata kita. Allah mengetahui doa yang belum kita keluarkan pun Allah ketahui. Allah mengetahui perjuangan kita dilihat oleh manusia yang tidak terlihat oleh manusia. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan apapun yang kalian hadapi, masalah apapun yang kalian hadapi, tidak usah khawatir, ya. Datanglah kepada Allah dengan salat. Sedikit lagi matahari naik, ada salat duha di sana. Dan disitulah kita meminta pertolongan Allah agar diberikan kemudahan rezeki. Salatlah 4 rakaat, maka Allah bilang, akan kuberikan, kucukupkan rezekimu hari ini. Kalau kita salat 4 rakaat di duha di antara jam 6 pagi sampai jam 11. Kalau jam 6 sudah matahari terbit, mulailah salat duha, minta rezeki kepada Allah. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan rezeki. Dan mari kita perbanyak sholat, teman-teman. Mari perbanyak ibadah kepada Allah. Dengan semua itu, insyaallah kehidupan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya, dan semoga selalu bersama RRI Kota Kupang, dan mudah-mudahan jaya selalu RRI, selalu makin sukses. Dan semuanya saya terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dari tadi saya mengingatkan diri saya dan keluarga, dan mari kita tutup dengan bersama sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Oprah Winfrey. Pergumulan dapat memberikan kekuatan. Tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

0: harapan semoga RRI makin dekat dengan anak muda, lebih banyak bahas isu lokal.
1: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar

0: Selamat pagi pendengar, dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Jumat 11 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, HUT ke-81 RRI, publik dorong program siaran yang lebih dekat dengan generasi muda. Berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. HUT ke-81 RRI, publik dorong program lebih dekat dengan generasi muda. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, sejumlah harapan disampaikan masyarakat terhadap peran RRI sebagai media informasi publik. RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, sekaligus makin dekat dengan generasi muda. Tini, seorang pedagang, mengapresiasi RRI yang selama ini dinilai telah menjadi teman bagi masyarakat dan sumber berita yang dapat dipercaya. Di usia ke-81, Tini berharap RRI semakin dekat dengan anak muda dan lebih banyak mengangkat isu-isu lokal, serta memperluas jangkauan siaran hingga ke seluruh pelosok.
2: Ulang tahun ke-81 ku RRI Kupang. Terima kasih sudah jadi teman setia masyarakat dan sumber berita yang bisa dipercaya. Kedepan semoga RRI makin dekat dengan anak muda, lebih banyak bahas isu lokal dan siarannya sampai ke seluruh pelosok. Sukses untuk RRI Kupang.
1: Harapan serupa disampaikan oleh Yasinta yang menilai RRI memiliki peran penting sebagai media informasi yang berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Menurutnya, RRI perlu terus meningkatkan kualitas program siaran, khususnya program yang ditujukan bagi anak-anak dan remaja.
3: Sukses selalu, terang dalam pembawaan acara semuanya, sehingga masyarakat selalu setia, senang dengan penyiaran dari Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia telah menjadi media informasi yang sangat berjasa dalam mempersatukan bangsa dan negara. Tapi di sini saya saran sedikit, alangkah baiknya jika Radio Republik Indonesia selalu meningkatkan kualitas program khusus untuk anak-anak dan remaja.
1: Berbagai harapan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi RRI untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran, memperkuat pemberitaan isu lokal, serta menghadirkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD Provinsi NTT Anna Wahakolin menyampaikan harapan untuk RRI di usia yang ke-81 agar terus eksis, berjaya, dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Anna juga memberikan catatan khusus tentang peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya, RRI harus semakin berpihak pada kepentingan rakyat banyak dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu kekuatan yang perlu terus dipertahankan.
4: RRI harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dengan mengedepankan hal-hal yang selama ini belum terakomodir dengan baik, yang berguna dan lebih memprioritaskan masyarakat umum ketika mereka mendengarkan radio tersebut. Yang pasti bahwa zaman sekarang ini radio menjadi satu media yang terdepan karena dia menjangkau sampai ke pelosok-pelosok.
0: Di momentum HUT ke-81 RRI, Anna juga berharap RRI tetap konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menutup pesannya dengan doa dan harapan agar RRI semakin kuat, tetap menjadi salah satu media yang diandalkan oleh masyarakat. Pendengar beralih ke ponsel, RRI didorong perkuat inovasi siaran. Selengkapnya Ica Gua melaporkan.
5: Perkembangan teknologi dan penggunaan telepon pintar membuat kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi turut berubah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Radio Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pendengar di tengah hadirnya berbagai platform digital. Salah seorang nelayan, Robinson Raja, mengaku saat ini sudah jarang mendengarkan radio karena lebih sering memperoleh informasi melalui telepon pintar. Meski demikian, ia menilai radio tetap memiliki keunggulan, terutama melalui siaran langsung yang dapat memberikan informasi secara cepat. Ia berharap RRI dapat terus mengembangkan siarannya sehingga radio tetap menarik dan mampu bersaing dengan media digital.
6: Sudah jarang sekarang. Nah, kalau dulu ya memang kotang sering dengar radio saja. Ya memang lebih bagusnya ya ada radio itu kalau kita dengan siaran dari langsung dari apa ya, nah memang bagus untuk kedepannya karena sekarang kan mulai mengurang mendengar dari radio lah sekarang karena dia nonton langsung dari HP. Ya harapannya ya diperkembangkan lagi radio supaya lebih bagus radio.
5: Sementara itu, Agustinus, seorang penjual ikan, menilai radio masih sangat berguna sebagai sumber informasi, khususnya ketika masyarakat membutuhkan berita penting mengenai kondisi yang sedang terjadi. Menurutnya, informasi mengenai bencana dan berbagai pengumuman pemerintah menjadi salah satu hal yang masih dibutuhkan masyarakat melalui radio. Agustinus berharap RRI dapat mempertahankan perannya dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat sekaligus terus meningkatkan kualitas siarannya.
7: Itu saja yang kosong tiap malam putar radio untuk dengar berita-berita penting dari pemerintah. Ya memang sangat berguna buat manusia. Sering dengar berita-berita itu penting. Kalau ada radio kosong putar berita itu penting. Supaya kosong bisa ini. Kalau tanpa radio kita mau dengar dari mana?
5: Inovasi program dan pemanfaatan teknologi dinilai penting agar RRI tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan pendengar. Dari Kupang, NTT, Icangguwa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, ucapan kritik, saran, dan doa hadir dari berbagai kalangan masyarakat dan generasi. Salah satunya hadir dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT, Ince Sayuna. Saat ditemui RRI Kupang, Ince berpendapat bahwa RRI bukan hanya denyut informasi tanah air, tapi juga menjadi sahabat setia bagi tumbuh kembang potensi daerah, khususnya dalam pengawalan perjuangan dan kejayaan olahraga kriket NTT.
8: Bukan sekedar sebagai pemancar suara, tapi sebagai penuntun arah, perekat persatuan, dan penyambung asa dari masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Saya kira suara RRI selalu hadir dan membawa kehangatan, harapan, serta berita pembangunan yang membanggakan. Kehadiran RRI bukan hanya menjaga denyutnya di informasi tanah air, ya, tetapi juga menjadi sahabat setia bagi tumbuh kembangnya potensi daerah, termasuk dalam pengawalan perjuangan dan kejayaan olahraga kriket Nusa Tenggara Timur.
0: Di akhir wawancara, Ince Sayuna memberikan selamat dan semangat kepada RRI Kupang untuk terus menjadi suluh penerang benteng integritas dan panggung bagi mimpi anak-anak bangsa di tanah air.

0: Perubahan teknologi perlahan mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Dari membawa berkas dan uang tunai, kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Perubahan teknologi perlahan mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Dari membawa berkas dan uang tunai, kini berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kekanwil Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Adi Setiawan, mengatakan, transformasi digital telah mengubah wajah pelayanan pemerintah. Perubahan tersebut bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Pekerjaan ini juga sudah banyak berubah. Kalau dulu bapak bawa berkas, berpapel, diperiksa, berisi, sekarang tidak perlu. Cukup dengan aplikasi satu, diajukan. Nanti kita menggunakan aplikasi juga namanya Custom Web. Dan itu diproses, tidak ada lagi hampir intervensi mana yang bisa, mana yang tidak. Karena di situ begitu masuk ke sistem, sudah ketahuan mana yang cukup bisa ter. Mana yang harus dikandil, mana yang harus kata pusat DCTB, dan apa yang harus di-digitalisasi.
1: Sementara itu, Gunawan Supriyato, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Kakanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan, pelayanan publik harus terus menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, Kementerian Keuangan kini melakukan survei kepuasan secara lebih rutin.
3: Jadi, kita berkumpul di sini tujuannya adalah memastikan pelayanan yang kami berikan itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu? Nah, tentunya nanti di sini kami ingin mencari masukan-masukan ataupun harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian terkait pelayanan yang kami berikan itu ya. Karena kalau secara standar minimal layanan kami sudah pastikan dari kami. Jamin bahwa secara standar ini kami sudah melaksanakan.
1: Perubahan layanan tersebut diharapkan bukan sekedar berpindah dari berkas kertas ke aplikasi. Digitalisasi diharapkan membuat pelayanan pemerintah semakin sederhana, terbuka, bebas pungutan, dan benar-benar terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya olahraga dalam membentuk pribadi yang sehat, disiplin, dan tangguh. Berikut laporan Vince Sakarias.
4: Olahraga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Di dalam olahraga terdapat semangat untuk kerja keras, sportivitas, disiplin, kebersamaan, pantang menyerah, serta kemampuan untuk menghargai perjuangan dan prestasi orang lain. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Kapolda mengajak seluruh personil Nusa Tenggara Timur dan masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebutuhan sehari-hari.
5: Untuk itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat NTT yang agar sama-sama kita menjaga ketertiban keamanan.
4: Lebih jauh Kapolda mengatakan dalam tubuh yang sehat akan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, sementara kondisi jiwa yang sehat dapat melahirkan sikap dan tindakan yang positif. Kapolda menyampaikan bahwa Hari Olahraga Nasional merupakan momentum untuk mengingat kembali peran olahraga dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, disiplin, tangguh, dan berkarakter. Tema Hari Olahraga Nasional tahun 2026 ini menuju masyarakat aktif dan bugar. Menurut Kapolda, harus dimaknai sebagai sebuah gerakan dan bagian dari agenda pembangunan.
0: UMAMA PUKAP 2026 menjadi wadah perkuat persaudaraan antar umat beragama. Berikut laporan Yunia Boling.
6: Turnamen bola voli antar umat beragama sedaratan Sumba UMAMA PUKAP 2026 resmi dibuka di lapangan voli GKS UMAMAPU Senin 7 September 2026. Turnamen yang diselenggarakan GKS Jemaat UMAMAPU ini merupakan pelaksanaan untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya digelar pada tahun 2022 dan 2024. Tahun ini sebanyak 16 tim putra dan 11 tim putri dari berbagai lembaga keagamaan di Pulau Sumba ambil bagian. Ketua Panitia Umama Pukap 2026, Yan Piranyawa menyatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi olahraga dan sportivitas, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan serta persaudaraan antar umat beragama di daratan Sumba.
7: Kapan turnamen bola voli antar umat beragama sederatan Sumba Umama Pukap 2026 mengantar kita pada acara pembukaan turnamen Umama Pukap pada saat ini. Turnamen ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Setiap 2 tahun sekali, pada tahun 2022 dan tahun 2024. Turnamen peserta 16 tim putra dan 11 tim putri, perwakilan dari lembaga keagamaan yang ada di Pulau Sumba, telah dilaksanakan dengan mendulang antusiasme yang tinggi dari masyarakat sederatan Sumba secara khusus bagi para pecinta bola voli. Sehingga pada tahun 2026 ini, turnamen kembali

0: 22 Oktober 2026. Lokasi, lapangan voli GKS Umamapu.
1: Pendeta GKS Umamapu, Yusti Umbu Katanga STH, menegaskan Umamapu Cup bukan sekedar ajang untuk mencari kemenangan dalam kompetisi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata penerapan kasih dan nilai-nilai yang disampaikan melalui khotbah di gereja. Ia mengajak seluruh peserta menjaga kejujuran, sportivitas, solidaritas, dan persaudaraan dengan tidak memandang latar belakang agama.
0: Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya kasihi, segala puja dan puji syukur marilah kita naikkan kepada Dia sang pemilik hidup ini. Oleh karena kasihnya dan kemurahannya dan atas izin kita sekalian, kita boleh ada dalam perjumpaan hari ini dalam sukacita. Kembali kami rep ke belakang bahwa ketika Umamapu Cup mulai dari tahun 2022 kami lakukan, itu semua ada kerja keras. Tidak semata-mata sebagai ajang untuk perebutan sebuah kemenangan, sebuah kompetisi, tetapi sesungguhnya kami menerjemahkan khotbah di atas mimbar dalam realistis atau tindakan nyata, dalam aksi dan tindakan pula. Karena berbuat yang namanya kasih, ketika kasih itu diterjemahkan dalam sebuah perjumpaan seperti ini, maka kasih itu akan menjadi realistis dalam mengimplementasikan iman dan khotbah di dalam mimbar itu sendiri. Itu harapan kami. Ketika kita ada di sini sebagai keluarga besar, tanpa memandang latar belakang, agama, dan lain sebagainya. Sebab kita adalah penghuni dan keluarga besar di persada tanah Sumba ini. Khususnya Padanjarahamu Matawai Amahu yang kita cintai.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP mengapresiasi GKS Umamapu dan panitia yang telah bekerja menyelenggarakan turnamen tersebut. Ia berharap Umamapu Cup menjadi ruang kolaborasi dan persaudaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wakil Bupati Sumba Timur secara resmi membuka turnamen Umamapu Cup tahun 2026 yang berlangsung dari 7 September hingga 2 Oktober 2026.
2: Tidak gampang memang buat pertandingan seperti ini. Oleh karena itu, kita mengapresiasi atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi dan bersyukur ada inisiatif dari Gereja Umamapu beserta panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin sehingga pertandingan antar umat bisa terselenggara dengan baik. Kami berdoa dan berharap pertandingan bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang menang, dialah yang terbaik. Dan siapapun yang kalah masih ada kesempatan mungkin di pertandingan-pertandingan lain atau di pertandingan berikutnya Umamapu Cup di tahun 2027 atau Umamapu Cup di tahun 2028. Kami berharap pertandingan ini bisa menjadi ajang kolaborasi dan persaudaraan, tidak melihat kamu datang dari agama mana, tapi kita melihat semua kita adalah keluarga dan saudara yang harus hidup rukun dan bekerja semaksimal mungkin untuk kebaikan Kabupaten Sumba Timur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Yusti juga mengingatkan seluruh peserta dan penonton untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Karena kegiatan dilaksanakan di lingkungan gereja, pihaknya menegaskan tidak ada toleransi terhadap minuman keras maupun benda-benda berbahaya yang dapat memicu gangguan keamanan. Ia berharap seluruh pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana persaudaraan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, soroti perlunya inovasi RRI di tengah perkembangan teknologi. Berikut laporan Uci Jampur.
4: Di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya media informasi, masyarakat menilai keberadaan radio masih memiliki peran penting. Namun, RRI dinilai perlu menghadirkan inovasi agar tetap menarik dan dapat menjangkau lebih banyak pendengar. Seorang pedagang, Efron Beno, mengaku saat ini tidak lagi rutin mendengarkan siaran RRI. Meski demikian, menurutnya radio masih penting, terutama bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap televisi. Ia menilai, melalui radio, masyarakat di wilayah pedesaan tetap dapat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di daerah perkotaan.
5: Radio itu bagus untuk ke orang-orang yang sonde punya televisi, ke orang-orang di kampung sana, ke ada kejadian apa di kota sini kan, di kampung sana juga bisa ada tahu dari radio bahwa di kota sini ada kejadian.

0: Dan begini-begini, walaupun cuma dari suara saja, tapi mereka juga tahu bahwa situasi di kota bagaimana begitu.
1: Sementara itu, Bento Hungu yang merupakan seorang nelayan mengatakan, RRI sebelumnya memiliki program yang menarik dan banyak diminati pendengar. Namun, perkembangan teknologi membuat kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi ikut berubah.
2: Jadi, kalau bisa, Botong sebagai pendengar yang suka itu kan dulu kan, apa? RRI itu siarannya bagus, jujur bagus. Kadang-kadang ada itu apa drama-drama kolosial loh tuh. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya teknologi yang lebih canggih, hanya terkesan orang tidak dengar lagi itu RRI. Jadi mesti ada inovasi baru yang mana harus bikin supaya RRI tetap jaya seperti dulu tahun 80-an 70-an.
1: Perubahan pola konsumsi media menjadi tantangan bagi RRI untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Uci Jampur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT ke-81 RRI, publik dorong program siaran yang lebih dekat dengan generasi muda. Berbagai layanan Kementerian Keuangan mulai dilakukan secara digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, kami hadirkan untuk Anda. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruning Tias DC Purnawasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun ini tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini. Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk di pagi hari ini. Iya, Tompelo 8, aktivitas lalu lintas sudah mulai ramai ya, lancar. Dan selamat memulai aktivitasnya, kerjaannya, tugas tanggung jawabnya di pagi hari ini. Cerah ceria untuk hari ini dan informasi-informasi juga dihadirkan untuk Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat khususnya yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menteri HAM sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban. Langkah ini dinilai bisa membuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih sistematis. Ya. Dan rekomendasi ini menjadi masukan yang konstruktif bagi BGN untuk memperkuat tata kelola program MBG, terutama dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak para penerima manfaat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar mendorong penguatan regulasi keamanan pangan yang berbasis sains dan risiko. Hal ini penting untuk menghadapi perkembangan teknologi pangan serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Menurut Taruna, peningkatan akses terhadap pangan bergizi itu harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan. Pangan tidak hanya harus tersedia dan memiliki nilai gizi, tapi juga aman, berkualitas, serta tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Ya, jadi peningkatan akses terhadap pangan bergizi itu harus berjalan seiringan dengan jaminan keamanan pangan, terutama pada program pangan dan juga gizi dengan skala yang besar. Transformasi sistem pangan global menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, perkembangan teknologi pangan, produksi produk inovatif, perdagangan lintas negara, perubahan pola konsumsi hingga perubahan iklim berpotensi memunculkan jenis dan juga pola risiko yang baru. Oleh karena itu, pengawasan pangan tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. BPOM juga terus memperkuat tata kelola keamanan pangan berbasis risiko, mulai dari pengawasan sebelum produk beredar hingga pengawasan setelah produk beredar di masyarakat. Informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.
1: Saya Gavril Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Iya, pendengar, selamat pagi. Dan di rangkaian Kupang Pagi ini, informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini berkaitan dengan Hari Radio. Oke, okay. Hari ini 11 September ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya, di tahun 2026 ya. Oke, okay, ya pendengar ya, jauh sebelum media sosial dan juga aplikasi pesan hadir, radio itu jadi salah satu media yang menghubungkan masyarakat. Jadi suara penyiar tidak hanya menemani pendengar, tapi juga jadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Nah, di era tahun 80-an, 90-an ini radio memiliki berbagai program yang memungkinkan gitu ya, memungkinkan pendengar berinteraksi langsung. Salah satunya yang mungkin paling diingat ya sampai sekarang adalah program Titip Salam. Oke, okay, program Titip Salam yang memberikan ruang bagi pendengar untuk menyampaikan pesan melalui siaran. Ya, jadi pendengar bisa mengirimkan salam melalui dulunya itu kartu pos, telepon, atau bisa datang langsung ke studio, menitipkan pesan melalui orang lain, dan penyiar kemudian membacakan pesan kepada pendengar melalui siaran radio. Oke, okay. Ya, jadi kalau tahun 2026 bahkan ya, karena ini radio hanya mengandalkan suara, penyiar harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik ya. Kedekatan ini juga terlihat dari pengalaman masyarakat yang masih bisa mengenali penyiar hanya dengan suara. Kalau tahun 2026, Mendikdasmen Abdul Muti bahkan menceritakan bahwa ia masih mengenali suara penyiar idolanya. Ya, Bapak Kabul Budiono. Wah, setelah bertahun-tahun lalu. Ya, memang perkembangan teknologi kemudian mengubah cara penyiar berinteraksi dengan pendengar. Kalau dahulu pesan itu disampaikan melalui kartu pos, ya, telepon. Sekarang kini komunikasi bisa berlangsung melalui media sosial dengan berbagai platform digital. Ya, walaupun cara berinteraksi itu berubah, tapi radio tetap mempertahankan kekuatan utamanya melalui suara. Perjalanan ini juga menunjukkan bahwa radio tetap ya, tetap ada di hati. Oke deh. Ya, 81 perjalanan panjang ya Radio Republik Indonesia, dan semoga tetap ya menjadi media yang memberikan informasi yang akurat, terpercaya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao.

Ya, pendengar selamat pagi dan di saat ini masih ya di hari radio. Radio merupakan media komunikasi yang menyampaikan informasi, hiburan, berbagai program melalui gelombang suara kepada masyarakat. Di Indonesia, radio hadir melalui lembaga penyiaran, yaitu termasuk Radio Republik Indonesia. Dan ya, pendengar suara penyiar radio ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui berbagai perangkat yang ada di ruang siaran. Setiap peralatan memiliki fungsi yang beda untuk membantu proses produksi hingga menyampaikan program radio kepada pendengar. Pada dasarnya, perlunya proses dari berbagai perangkat di ruang siaran ini supaya suara penyiar bisa terekam dan terdengar di radio. Yang pertama ada mixer, ya, audio mixer berfungsi untuk mengatur sinyal elektrik yang berasal dari mikrofon studio dan sinyal prosesor. Operator juga bisa mengatur sinyal ini untuk menggunakan knob atau tombol sesuai kebutuhan siaran. Yang kedua tentu saja mikrofon digunakan untuk menghantar getaran suara keluar speaker dari proses penyiar radio menuju. Perangkat ini menjadi salah satu bagian utama dalam menghasilkan suara yang bisa didengar. Komputer, ya tentu berfungsi sebagai media informasi, menerima input, memproses data, dan menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan. Matrix merupakan perangkat lunak otomasi yang digunakan sejumlah radio di Indonesia untuk mendukung kebutuhan operasional siaran. Dan sistemnya dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan radio, terdiri dari beberapa modul dan juga fungsi yang berbeda. Ada headphone ya, dan juga telepon hybrid, perangkat yang mengkonversi sambungan telepon bisa menuju mixer siaran radio. Ya, jadi ini beberapa perangkat gitu ya yang wajib hadirlah dalam siaran radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: Iya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi saat ini kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Ya, edisi hari ini wawancara Kupang Pagi kita akan bicara ya tentang radio di tengah banjirnya informasi AI begitu ya. Ini antara kecepatan dan akurasi. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Ibu Maria Via Dolorosa Pabaswan, Koordinator Wilayah Mavindo Masyarakat Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Wilayah Kupang NTT. Selamat pagi, Ibu Maria.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini, Bu?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa.
1: Bagaimana kabarnya, Kalinda, di studio?
0: Studio baik. Ini kita lagi siap-siap mau upacara nih, Bu. Hari radio hari ini. Jadi memang ini...
1: Selamat, ya.
0: Bertepatan dengan hari radio, begitu ya, Ibu, ya. Kita bicara pagi ini. Dan Ibu boleh di-sharing, Ibu, bagaimana Mavindo melihat perkembangannya AI yang saat ini semakin banyak digunakan masyarakat untuk mencari bahkan juga memproduksi informasi begitu. Silakan.
1: Iya. Nah, hari ini saya mau bilang kalau perkembangan AI semakin pesat ya. Iya. Dan begitu banyak sekali jenis-jenis AI. Nah, kalau misalnya ditanya tentang bagaimana sih dampaknya, saya melihatnya yang pertama, kalau misalnya kita bicara dampak positif. Nah, dampak positif ini kan masyarakat bisa cepat ya mendapat jawaban tanpa harus misalnya membuka banyak tautan website.
0: Iya.
1: Kemudian itu jadi instan dalam hitungan detik. Kemudian bisa dibilang AI ini juga bisa digunakan untuk produksi konten. Jadi dia bisa membantu menulis artikel, buat gambar, merangkum dokumen, bahkan sampai terjemahkan bahasa dalam hitungan detik.
0: Iya.
1: Nah, itu apa kalau kita melihat dampak positifnya, tapi ada tantangannya ya.
0: Iya.
1: Salah satunya yang kita mungkin akan bicara hari ini, penyebaran hoax, disinformasi, deepfake, dan sebagainya. Karena banyak sekali kita melihat fenomena deepfake yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian salah satu yang sering itu adalah ketergantungan ya. Masyarakat kemudian menjadi sangat tergantung kepada AI, daya kritis sudah mulai menurun, kemudian verifikasi sumber dan sebagainya. Itu yang saya lihat.
0: Oke. Ya, jadi memang apakah gitu ya, tadi di tengah kan memang ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kelebihannya mudah sekali untuk menghasilkan teks, gambar, video, suara begitu. Dan apakah ini juga apa ya, membuat penyebaran hoax itu semakin mudah, Ibu?
1: Iya, betul sekali. Karena teknologi AI itu kan ketika membuat foto, video, rekayasa itu dengan hitungan detik ya.
0: Iya.
1: Sangat mudah untuk membuat hoax. Jadi kemudian foto rekayasa video itu terlihat sangat nyata, sehingga orang kemudian mempercayai itu adalah sesuatu yang benar-benar.
0: Iya. Dan apakah itu akhirnya mudah sampai kadang-kadang kalau apa ya, gambar yang dihasilkan begitu ya, tayangan yang dihasilkan ini kayak mendekati-mendekati real gitu ya. Jadi ini apakah juga membuat masyarakat
1: sekali
0: jadi sulit untuk membedakan ini betulan atau ini hoax atau bagaimana ini? Ini jadi ini ya, jadi sulit membedakan ya.
1: Iya. Iya, jadi memang di saat sekarang kan masyarakat dituntut untuk punya kemampuan literasi yang baik. Salah satunya misalnya ketika dengan perkembangan teknologi, adanya AI, penyebaran hoax yang semakin tinggi, nah itu memang membuat masyarakat yang kalau dia tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan cek dan recheck ketika mendapatkan informasi, dia menjadi gampang sekali menjadi korban hoax. Nah, bagi sebenarnya mudah ya untuk mengecek apakah hoax itu dibuat AI, itu sangat mudah. Karena kalau kita yang sudah terbiasa, kita sebenarnya bisa melihat. Contoh misalnya rekayasa video, tidak sinkron antara misalnya ucapan dan bibir. Nah, nah cuman kan memang masyarakat kita ini kan kadang masih banyak ya yang malas untuk cek ini benar tidak, ini apakah asli atau video rekayasa gitu.
0: Oke. Nah, mungkin ada tanda-tanda sederhana, Ibu, yang bisa diperhatikan masyarakat ketika menerima informasi-informasi yang bahkan mungkin sulit juga untuk ditentukan. Aduh, ini benar atau tidak ya, gitu. Tanda-tanda sederhana yang paling mudah begitu ya dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memastikan.
1: Iya. Nah, kalau di fake, kalau biasa hoax buatan AI ini kan paling banyak deepfake ya. Nah, sebenarnya tanda yang paling sederhana itu kita bisa lihat di detail fisiknya. Contoh misalnya mata. Nah, mata itu kalau misalnya di deepfake itu pasti beda, terlihat janggal. Nah, itu sebenarnya salah satu tanda yang bisa kita lihat. Nah, kemudian jadi mata itu tidak sinkron ya. Kalau kita lihat video yang asli kan biasanya mata pasti sinkron. Kemudian kita juga bisa lihat ucapan yang gerakan suara yang tidak sinkron, bibir tidak pas dengan suara, atau kadang kedipan mata yang kalau kita lihat jarang dan kaku. Itu sebenarnya tanda-tanda fisik yang bisa kita kita tanda bahwa ini adalah manipulasi AI. Atau juga misalnya gigi yang terlalu rapi, terlalu sempurna. Nah, itu juga salah satu detail fisik yang kita bisa lihat, oh ini kayaknya AI deh, begitu.
0: Iya. Memang karena tampilan-tampilan yang terlalu sempurna gitu, itu juga bisa menjadi sedikit kecurigaan lah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ke secara fisik begitu ya. Kalau yang informasi-informasinya itu, ini kan kita dapat dalam hitungan detik begitu ya. Dan justru kecepatan ini yang membuat masyarakat justru jarang untuk melakukan verifikasi begitu. Ini yang memang
1: kalau terkait misalnya dengan
0: apakah ini juga perlu untuk menjadi perhatian gitu dari masyarakat?
1: Betul, itu pasti. Jadi selain misalnya kita melihat video, kita melihat fisik dari konten yang kita dapat, narasi juga kita lihat. Jadi misalnya standar ya Kak, yang sudah selalu saya bilang, judul yang bombastis dan provokatif. Nah, itu sebenarnya salah satu yang harus kita waspadai. Ini adalah sebenarnya produksi hoax. Kemudian hoax ini biasanya dibuat untuk memicu emosi. Makanya kenapa kita misalnya merasa gembira, marah, panik, takut, tanpa kita berpikir logik. Karena memang hoax itu selalu dirancang untuk memicu emosi orang yang mendengarkan atau orang yang mendapatkan informasi itu. Kemudian biasanya sumbernya tidak jelas. Sama yang biasanya yang paling sering itu adalah selalu kata ajakan untuk membagikan kembali, viralkan sebelum dihapus. Itu sebenarnya tanda-tanda narasi sederhana yang bisa kita deteksi bahwa oh ini adalah hoax nih, ini adalah AI.
0: Oke. Ya, ini berkaitan juga dengan hari radio ya Ibu. Bagaimana nih kalau di situasi-situasi seperti ini, bagaimana posisi radio menurut Ibu dan teman-teman Mavindo sendiri? Ya, sebagai media yang selama ini dikenal punya proses lah gitu ya, proses untuk bisa sampai satu berita itu disampaikan, satu informasi itu disampaikan begitu. Ada proses-proses jurnalistik dan juga penyaringan. Ini posisinya radio seperti apa kalau menurut Ibu Maria dan teman-teman Mavindo sendiri?
1: Nah, saya mau bilang bahwa dengan hadirnya radio, teman-teman dari RRI yang sampai dengan saat ini tetap eksis, radio ini adalah salah satu sumber informasi yang harus dipercayai oleh masyarakat. Ketika masyarakat menemukan hoax, menemukan informasi yang tidak jelas keberadaannya, salah satu mengecek, salah satu langkah untuk memverifikasi adalah memastikan apakah informasi itu juga ada di radio. Karena kan radio ini juga terkenal atau keunggulannya adalah cepat. Jadi saya melihat bahwa posisi radio saat ini adalah dia sebagai penyeimbang informasi. Di tengah tsunami informasi melalui internet, saya mempercayai bahwa radio ini dia hadir untuk menyeimbangkan informasi. Begitu.
0: Dan walaupun tetap eksis, ada yang menyatakan bahwa sudah kalah cepat begitu ya dengan media sosial dan lain sebagainya. Menurut Ibu, apa yang masih menjadi keunggulannya radio dibandingkan dengan media sosial yang sekarang-sekarang ini tadi sempat disinggung ya, begitu dapat share gitu. Gampang sekali, sedangkan kalau media seperti radio kan pasti ada proses-prosesnya gitu ya. Silakan.
1: Nah, memang radio itu kan pasti ada proses karena dia adalah produk jurnalistik. Nah, berbanding terbalik dengan yang sering di-share media sosial ini kan mereka tidak melalui tahapan-tahapan verifikasi, tahapan proses-proses jurnalistik yang wajib dilakukan. Nah, kemudian apa keunggulan radio? Radio ini kalau misalnya kita bilang ini dia kan sebenarnya person to person. Anda ketika mendengarkan radio, soal temanmu lagi ngobrol nih, temanmu lagi kasih tahu informasi, dia hangat, dekat. Nah, itu berbeda dengan media-media lain yang ada di luar sana menurut saya. Jadi keunggulan radio itu selain dia cepat, kemudian tentu memerlukan akurasi, tapi ada salah satu yang adalah person to person. Orang merasa seolah-olah oh dia lagi dengar temanmu, temannya bercerita, teman dekatnya bercerita, hangat, dekat, gitu.
0: Dan menurut Ibu bagaimana nih, ya kita sama-sama ya, karena kan namanya untuk membangun budaya seperti ngecek begitu ya, untuk selalu mengecek kembali ya budaya cek-cek seperti cek fakta. Kami juga punya salah satu item siaran tentang cek fakta. Ini bagaimana Mavindo dan juga radio bisa membangun budaya cek fakta ini untuk masyarakat supaya ya di tengah kita melawan yang namanya arus hoax yang begitu cepat sekali.
1: Nah, yang pertama arus hoax yang semakin cepat, teman-teman radio juga dan mungkin jurnalis ini sangat sebenarnya menghadapi tantangan yang besar ya. Kalau misalnya dulu orang ketika dapat informasi mungkin mereka ngeceknya baca koran, dengar radio dan sebagainya. Tapi kan sekarang sudah berubah ya. Misalnya orang untuk dapat informasi itu mereka lihatnya dari misalnya unggahan, dari postingan orang di media sosial. Merujuk lagi cek ke platform ke media sosial yang yang viral misalnya. Nah. Ini yang menurut saya yang sudah harus mulai kita perbaiki. Jadi misalnya ketika dapat informasi harusnya mereka juga mulai mengecek, mulai mengecek misalnya informasi ini dari mana nih? Apakah dari media yang bisa dipercaya? Kemudian apakah sumber itu kredibel atau tidak? Jadi jangan sampai terbalik nih, orang kemudian mempercayai orang kemudian mempercayai media sosial dibandingkan ini. Karena kan kalau dulu kan kita ceknya di ini, sekarang kalau ada sesuatu kita cek WhatsApp, cek media sosial, kemudian yang terakhir baru portal berita ya.
0: Benar.
1: Saya menemukan fenomena yang ada di NTT bahkan Kota Kupang.
0: Ya, jadi kita lebih banyak ngecek di medsos dulu, apa nih yang beredar nih, baru mulai ngecek di portal-portal resmi begitu ya.
1: Betul. Betul, betul.
0: Aduh, ini yang memang perlu seperti jadi apa ya, sudah mulai jadi pola baru ya Ibu ya.
1: Jadi iya, iya.
0: Pola baru untuk ngecek-ngecek informasi, dan ini yang mungkin perlu untuk sama-sama diubah begitu, supaya kalau kita mau ngecek informasinya itu ya ke portal-portal yang resmi, portal berita yang resmi begitu ya, tidak di media sosial yang mungkin masih perlu untuk di teliti lagi kebenarannya. Baik Ibu, ini di Hari Radio ke-81 untuk tahun 2026 ini, boleh apa nih pesannya Mavindo untuk Insan Radio? Silakan.
1: Mas Sajia berada, pendengar Radio RRI, mari kita jaga informasi kita, mari kita jaga ruang informasi yang aman dan cerdas. Salah satunya adalah kita menjadikan radio sebagai sumber informasi, salah satu penyeimbang informasi di tengah banjir informasi yang saat ini, sehingga kita bisa tetap menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak melihat informasi itu sebagai sesuatu yang viral, tapi menjadi radio itu sebagai mitra, sebagai teman kita, dan sebagai sahabat kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Faria untuk waktunya di Wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Ibu, sukses.
1: Ya, terima kasih juga untuk Kalinda dan teman-teman di studio. Sukses juga untuk hari ini.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Riris di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, Kak Riris. Dengan Lida di Pro 1 RR Kupang, Kak Riris, boleh informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak?
1: Baik, terima kasih, Kak Linda. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hadir kembali untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Jumat 11 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan sedikit berbeda untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih Kak Riris untuk informasinya. Selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitasnya.
1: Baik, terima kasih Kak Linda, selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

Siaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media

0: memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat ulang tahun Radio Nasional Indonesia ke-81. Radio adalah sahabat setia masyarakat di daerah 3T. Di saat badai datang, di saat sinyal padam, radio tetap mengudara membawa harapan, informasi, dan persatuan. Terima kasih kepada seluruh penyiar, para pengelola, dan komunitas radio CNDT yang telah setia menjadi corong edukasi, corong budaya, dan mitigasi bencana. KPID NTT menjaga frekuensi, menjaga harapan. Terus mengudara untuk NTT tercinta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-28.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan